0: setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh.
1: من الهامسات إلى العاصمة ووزجينها أصدق الأمنيات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang keutamaan wakaf. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahaminya. Pendengar dimanapun Anda berada, wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslimin, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Dianggap mulia karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya. Terlebih bila yang memanfaatkan hasil wakaf ini adalah orang yang berilmu dinul Islam, ahli ibadah yang menerapkan sunnah, dan para juru dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya akan lebih bermanfaat lagi. Ini semua akan dipetik oleh pewakafnya esok pada hari kiamat. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata kepadanya, saya kehabisan bekal dalam perjalananku ini, maka antarkan aku ke tempat tujuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya tidak punya kendaraan. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tunjukkan orang yang dapat mengantarkan dia. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkannya akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, bayangkan, orang yang menunjukkan kebaikan yang modalnya hanya berupa lisan atau tenaga dijamin akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Maka bagaimana dengan orang yang menunjukkan kebaikan disertai harta bendanya? Bukankah lebih utama dan lebih banyak pahalanya? Tentunya ini hanya dapat diterima dan diamalkan oleh orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap pahalanya esok pada hari pembalasan. Wakaf termasuk amal ibadah yang berupa harta benda. Telah disyariatkan Islam semenjak Rasulullah SAW masih

dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Umar radhiyallahu an telah memperoleh bagian tanah di Khaybar. Lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Aku telah mendapatkan bagian tanah yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya." Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, tetapi diinfakkan hasilnya untuk orang-orang fakir, untuk kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya tidak mengapa apabila ia makan sebagian hasilnya menurut yang ma'ruf atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan asal disyariatkannya wakaf. Dan inilah pendapat jumhur ulama, serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah. Dalil dari hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau menyuruh agar membangun masjid. Lalu beliau berkata, "Wahai Bani Najjar, jualah kebunmu ini kepadaku." Lalu Bani An-Najjar berkata, "Tidak kujual demi Allah, tidaklah kami jual tanah ini kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahwa Bani An-Najjar mewakafkan tanah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibangun masjid, dan wakaf termasuk amal jariah yang mengalir terus pahalanya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, adapun mengenai keutamaan wakaf, Syekh Abdullah Ali Bassam berkata, "Wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pewakaf. Karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalir menuju kepada kebaikan dan maslahat. Adapun keutamaannya meliputi, pertama, berbuat baik kepada yang diberi wakaf. Berbuat baik kepada orang yang membutuhkan bantuan, misalnya kepada fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tidak memiliki usaha dan pekerjaan, atau untuk orang yang berjihad fisabilillah, untuk pengajar dan penuntut ilmu, pembantu atau untuk pelayanan kemaslahatan umum. Kedua, kebaikan yang besar bagi yang berwakaf, karena dia menyedekahkan harta yang tetap utuh barangnya, tetapi terus mengalir pahalanya, sekalipun sudah putus usahanya. Karena dia telah keluar dari kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Hukum wakaf adalah sunnah dengan mengingat dalil sebelumnya dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ali Bassam berkata, adapun yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis ini adalah wakaf. Hadis ini menunjukkan bahwa amal orang yang mati telah terputus. Dia tidak akan mendapat pahala dari Allah setelah meninggal dunia, kecuali dari tiga perkara ini. Karena tiga perkara ini termasuk usahanya. Para sahabat dan tabi'in mengizinkan orang berwakaf, bahkan menganjurkannya. Imam At-Tirmidzi berkata, kami tidak melihat salah seorang sahabat dan orang ahli ilmu pada zaman dahulu mempermasalahkan kebolehan mewakafkan tanah, melainkan hanya Syuraih yang mengingkarinya. Imam Asy-Syafi'i berkata, kami tidak pernah mengetahui orang jahiliyah mewakafkan sesuatu, tetapi orang Islam yang mewakafkan hartanya. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam wakaf adalah masyru' atau disyariatkan. Mengenai status harta wakaf, maka harta wakaf bukanlah milik pewakaf lagi, karena hadis sebelumnya menerangkan,
annahu la yuba'u asluha wala yuhabu wala yuraf. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hanafi berkata, harta bila diwakafkan tidaklah menjadi milik pewakaf lagi, tetapi dia hanya berhak menahan benda pokoknya agar tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, bila pewakaf meninggal dunia, ahli warisnya tidak mewarisi harta wakafnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan pewakaf menahan pokok hartanya dan memanfaatkan hasilnya, menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan bukan milik pewakaf lagi. Demikianlah pembahasan tentang keutamaan atau fadilah wakaf dan pewakaf. Semoga kita bisa mengikuti jejak orang-orang terdahulu. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.

0: orang yang tidak akan bahagia dalam hidup? Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah titipkan kepadanya saat ini.
1: Jadi kalau kita ketemu guru, salam guru, jangan tangan satu, jangan tangan dua. Berkahnya itu kalau kita cium tangan, jangan cukup seperti ini. Kenapa? Ini namanya takriman, ini untuk menghormati. Tapi kalau ini ta'adduban, adab kita, tabarrukan. Berkahnya di sini. Kenapa? Karena guru-guru kita seperti para habaib, para kiai, ketika mereka murojaah, buka Al-Qur'an pakai tangan dalam, enggak ada buka pakai gini. Mereka nyentuh tangan guru mereka pakai tangan dalam, ambil berkah dari guru-gurunya. Jadi kalau cium tangan, bolak-balik. Jangan cuma dibolak-balik, dicium, dihirup. Begitu kami dididik ketika kami di kota Tarim, kota para auliaillah. Biar apa? Biar kita pun punya anak seperti itu. Makanya kelihatan anak-anak kita sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pulang ke rumah, anak-anak cium tangan di kening di sini. Itu anak sinetron.

Awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saban hari, kita najisi saban hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, memberikan kita kenikmatan-kenikmatan tanpa henti, meskipun itu tidak pernah kita minta. Tapi apapun yang Allah berikan itu pastinya adalah sesuatu yang kita perlukan, walaupun kadang-kadang kurang kita sadari dan kurang kita syukuri. Allah tempat kita senantiasa berharap segala balasan-balasan atas apapun yang sudah kita lakukan di dunia, dan Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan usaha apapun yang kita rasakan berupa ketidaknyamanan ketika kita berusaha taat kepadanya. Dan setiap hal yang kecil pasti akan Allah lihat, pasti akan Allah ganjar berupa kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa beristiqomah untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah, meskipun ketaatan itu belum tentu adalah sesuatu yang nyaman bagi kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang menyebut namanya saja sudah membawa kita lebih dekat dengan Allah. Apalagi ketika kita bisa mencintainya lebih daripada manusia-manusia yang lain, lebih daripada ibu dan bapak kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mencintai beliau sepenuh hati, dan karena itulah ketika kita mengikuti beliau itu tidak menjadi beban buat kita, menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Dan mudah-mudahan ketika kita nanti dikumpulkan ketika di yaumil kiamah, maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita semua memasuki surga bersama dengan Rasulullah dan tetap dekat dengan beliau di surganya Allah. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, beserta bapak-bapak yang mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi dan sayangi, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, melanjutkan sharing kita tentang better family, tentang keluarga yang lebih baik. Banyak sudah yang kita bahas, terhitung sudah 7 pertemuan, sama yang hari ini 5 bareng saya, 1 bareng Ustaz Wimar. Dan kita sudah bahas tentang banyak sekali. Dimulai dengan kita bahas bahwa inti daripada Islam adalah perubahan. Dan saya berharap ketika ibu-ibu sudah datang ke sini setiap pekan, ini ada sesuatu yang berubah pada diri kita. Meskipun kadang-kadang perubahan itu mungkin belum dinotis, belum disadari oleh orang-orang di sekitar kita, tapi perubahan itu pasti merupakan sebuah kepastian bagi orang-orang yang mulai mau untuk membuka dirinya dan mengkaji Islam. Kita bahas tentang perubahan, kita sudah bahas di dalam Al-Quran bahwa Allah membimbing perubahan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perubahan-perubahan yang tidak kelihatan pada diri kita. Kalau kita melakukan perubahan-perubahan yang tidak kelihatan pada diri kita, pasti nanti akan ada perubahan yang kelihatan. Itu adalah rumus di dalam Islam. 2 pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana cara melakukan perubahan yang gak kelihatan itu. Beberapa di antaranya adalah memahami sejarah, referensi di masa lalu. Dan kemarin kita bahas tentang meyakini sesuatu di masa depan, yaitu adalah visi, gitu ya. Baru kemarin kita bahas, sekarang rame di dunia sosial media tentang orang yang gak mau punya anak, kan gitu ya, supaya dia masih terlihat awet muda. Pantesan aja ibu-ibu di depan saya ini kelihatan tua ya, karena anaknya banyak. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, perlu saya sampaikan gini. Jadi memang semua itu tergantung niatan kita. Semua itu tergantung dengan apa yang kita tujukan kepada Allah. Kalau ada orang yang menikah karena cuma untuk awet muda, sebenarnya mendingan dia gak usah nikah sekalian, karena itu bisa lebih awet muda lagi. Dan sebenarnya semuda-mudanya manusia ya tetap nanti akan tua, gitu. Maksud tua itu adalah bukan pilihan kita, tua itu adalah sebuah kepastian. Dulu ketika saya masih belum muslim, ketika saya mau nyari istri, menurut ibu-ibu sekalian, yang saya cari apanya dulu? Cantik dong. Kan pasti fisik kan, apalagi yang saya cari. Orang saya gak ngerti yaumil kiamah, orang saya gak ngerti tentang surga dan neraka, orang saya gak ngerti tentang pengurusan anak dan segala macam, maka pasti saya cari yang cantik. Yang saya cari yang benefit bagi saya di dunia, karena saya gak tahu benefit bagi saya di akhirat. Kan kita udah bahas kemarin ya, orang yang mikirin dunia akan cari hal-hal yang menguntungkan dia di dunia. Tapi sebelum saya masuk Islam lagi, selain cantik yang saya pilih apa lagi?
seksi dong, namanya laki-laki pasti pengennya yang seksi kan, itu kan benefit di dunia yang pasti kita dapat kan gitu kan ya. Maka kalau saya cari pacar lah yang sesuai dengan keinginan saya. Tapi pertanyaannya, kita nggak usah bicara Islam dulu ya, kalau seorang yang bukan muslim dia cari pacar, pasti cari pacar yang playful, pasti cari pacar yang cantik, cari pacar yang seksi. Tapi begitu dia mau serius untuk nikah, kira-kira indikasinya berubah atau tidak? Tergantung. Kalau dia mikirin anak, maka dia gak hanya nyari yang playful, tapi dia nyari yang keibuan. Makanya kalau kita gak bicara tentang Islam pun, begitu seorang laki-laki milih seorang istri, dia akan cari yang keibuan, bukan yang main-main. Paham gak sih maksudnya? Bukan yang pintar dandan, tapi dia akan cari yang keibuan. Karena ketika dia pacaran pengennya yang happy-happy, ketika dia nikah pengennya yang keibuan. Itu bukan muslim. Artinya pandangannya, visinya cuma sampai apa? Cuma sampai di dunia aja. Nanti kalau punya anak, pantas enggak kalau kayak begini yang jadi istri saya? Kerjaannya tiap hari pergi kemana-mana, kerjaannya tiap hari ngecekin HP, cari produk-produk terbaru yang diskon, check out terus tiap hari gitu kan ya, tiap hari ada paket datang ke rumah. Kalau kayak gini kira-kira cocok gak jadi ibu daripada anak-anak saya? Dia mikir kalau effortsnya lebih banyak kepada urusan-urusan lain bukan pada diri sendiri, pantas gak disuruh masak, go food aja gitu kan ya. Nah ini pantas gak kira-kira jadi ibu daripada anak-anak saya? Seorang laki-laki mikir gitu. Itu pun kita belum bahas Islam loh, kita cuma bahas ketika di dunia saja. Ketika saya masuk Islam, pikiran itu berubah. Pikiran itu menjadi, yang saya pikirkan adalah pertama, dia bisa taat sama Allah atau tidak. Kenapa? Karena kalau dia tidak taat sama Allah, ini nanti akan bawa masalah bagi saya, dan masalah bagi anak saya, dan masalah bagi akhirat saya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Maka ketika ibu saya bilang, Lik, kenapa kamu pilih calonnya yang kerudungan? Saya tunjukin baru fotonya doang. Kenapa kamu pilih calon yang kerudungan? Sudah gitu orang Jawa lagi, sudah gitu dia muslim lagi. Kan mami kan sudah kasih tahu, mami pengennya gak yang kayak gitu, minimal gak kerudungan lah. Emang kenapa mi? Kerudungan tuh kemarin mami lihat supermarket maling. Kerudungan tuh fanatik, Lik. Kita tuh jangan sama orang yang fanatik, Lik. Gak usah ditunjuk-tunjukin kalau dia tuh baik. Udah baik kan sama-sama Tuhannya aja. Gak usah ditunjukin keluar. Itu pandangan ibu saya. Paham sampai di sini? Saya jawab sama ibu saya, mi. Kalau orang tuh gak kerudungan, cewek gak kerudungan, mohon maaf ya bagi teman-teman yang masih dalam proses. Saya cuma nyeritain ketika saya nyari istri, tentu saya nyari istri yang gak usah saya ajarin lagi. Gitu maksudnya, saya mau udah mau lari gitu maksudnya. Saya perlu orang yang nemenin saya, bukan orang yang saya ajarin lagi. Saya bilang, mi, kalau orang ini gak kerudungan, berarti dia itu tidak taat pada Tuhannya. Karena bukan Felix yang nyuruh dia kerudung. Bukan Felix yang minta dia kerudungan. Yang minta dia kerudungan Tuhan dia. Lah kalau Tuhan dia yang sudah ngasih dia makan dari dia kecil sampai dia dewasa, yang ngasih dia kehidupan dari dia kecil sampai dewasa, ngasih dia semua yang dia nikmati dari dia kecil sampai dengan dewasa, mulutnya masih bisa normal, matanya bisa ngelihat, kupingnya bisa mendengar, badannya normal segala macam, itu semua yang kasih Tuhan dia. Kalau sama Tuhan dia yang ngasih semuanya aja dia nggak mau taat dengan pakai kerudung, apa yang jamin dia bisa taat sama Felix? Masuk akal sampai di sini. Nah, ini cara berpikir orang yang berbeda ketika dia belum muslim sama sudah muslim. Maka saya bilang, kalau Felix misalnya nikah sama orang kerudungan, Felix nyusahin diri sendiri. Kenapa nyusahin diri sendiri? Karena sama Tuhan aja dia gak mau taat, apalagi sama suami yang mungkin ngasih duitnya Senin Kemis. Paham ibu sekalian? Yang mungkin ngasih duitnya gak cukup, yang mungkin nyebelin, namanya juga masih manusia. Lah gimana dia bisa kemudian untuk bisa membuat satu rumah tangga yang baik? Paham kira saya? Orang tergantung liatnya kemana. Kalau dia ngelihatnya sampai cuma pacaran, dia akan cari pacar yang playful. Dia enggak peduli pacarnya selingkuh atau enggak. Namanya juga pacaran, bukan untuk serius. Begitu dia mau serius untuk nikah, cuma mikirin dunia pun, dia akan cari seorang istri yang keibuan, yang cocok untuk anak-anaknya. Bukan hanya yang bisa diajak main, bisa diajak happy. Tapi begitu dia berpikir tentang akhirat, maka dia enggak lagi peduli mau punya anak itu mau awet muda atau tidak awet muda. Yang sangat mengerikan adalah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kenyataan ini yang tahu justru malah bukan orang muslim. Saya kemarin nonton satu film dokumenter tentang seorang anak Korea yang dia wawancarai ibunya.
Jadi anak ini, anak kecil usia sekitar 3-4 tahun, dia didudukkan berdua sama ibunya, dikasih pertanyaan sama tim daripada wawancara ini. Pertanyaannya begini, ibu, apa yang ibu hilang ketika ibu mendapatkan saya? Jadi apa yang hilang pada diri ibu begitu ibu mendapatkan saya? Ibunya ngomong begini, yang saya hilang adalah masa muda. Dia bilang, my youth, masa muda saya itu hilang. Betul memang, begitu ibu punya anak, ibu harus terbatas. Ibu gak bisa lagi jalan-jalan ketemu dengan orang. Ibu gak bisa lagi ngambil studi S1, S2, S3. Ibu gak bisa lagi kemudian belanja seenak ketika masih belum punya anak. Ibu kemudian ya segala macam lah, terbatas segala-galanya. Punya duit mulai mikir, ini untuk beli susunya, ini untuk beli popoknya, ini nanti untuk dia sekolah, padahal umurnya masih 2 bulan gitu kan ya. Kita sudah mikir sekolahnya gimana, ini nanti kalau dia sakit ini siap-siap. Memang betul kita tidak memiliki keistimewaan dan tidak memiliki sebuah apa ya, kebebasan seperti dulu. Jadi ibunya jawab, ini orang Korea nih, bukan orang Muslim. Yang hilang adalah masa muda saya. Terus kemudian anaknya tuh agak sedikit sedih gitu ketika ibunya bilang gitu. Wah, berarti ibu saya sudah mengorbankan masa muda saya, kayak yang kemarin saya cerita. Terus kemudian anaknya berusaha bilang, enggak kok, ibu masih cantik. Ibu bagi saya cantik kok, ibu masih kayak muda. Dia berusaha menghibur ibunya. Terus dia nanya lagi pertanyaannya di situ. Nanyanya begini, ibu, kalau ibu mengorbankan masa muda, yang ibu dapat daripada saya itu apa? Jadi maksudnya trade off. Kita tuh kan makhluk transaksional ya. Transaksional tuh gak apa-apa, asal yang ditransaksikan tuh baik. Yang gak boleh transaksional kalau buruk, itu gak boleh. Nah maka ditanya, trade off-nya apa? Transaksinya apa? Kan ibu kehilangan masa muda. Nah berarti kalau ibu masih mau saya, berarti ibu dapat sesuatu dong. Maka dia nanya, ibu dapat apa? Ini jawaban ibunya, orang Korea, bukan orang Muslim. Dia bilang apa? Dia bilang kebahagiaan yang gak bisa saya gambarkan. Jadi kebahagiaan yang gak bisa saya gambarkan. Ini orang bicara akhirat gak sih? Enggak. Ini orang bicara cuma dunia. Dia mungkin gak tahu nih, bentar lagi anaknya akan gede, nonton film, jadi LGBT, terus jadi musuh dia. Mungkin dia gak tahu. Tapi setidaknya yang dia tahu punya anak itu menyenangkan. Paham gak sih maksudnya? Nah, makanya pernyataan-pernyataan kayak gini ini hasil dari mana? Hasil dari cara pikir yang salah. Hasil daripada pola pikir yang kurang tepat. Ini yang mau kita bicarakan pada hari ini. Kita bicara bahwa yang bisa membuat orang untuk bisa sabar tetap dalam posisinya, untuk bisa benar-benar kuat tetap dalam ketaatan pada Allah, adalah bayangan tentang masa depan. Benar kan ya? Masih ingat saya cerita tentang Sumayyah? Sumayyah yang ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Kenapa dia merasa bahwa itu semua gak ada apa-apanya? Karena keyakinan dia tentang masa depan. Keyakinan dia bahwasanya kalau Rasul ngomong itu pasti benar. Maka yang dia pikirkan sudah surga aja terus. Kalau orang sudah mikirin surga, fokus benar pada surga, yang lainnya gak bakal terasa. Saya sudah ngasih tahu kan ya, kalau Anda fokus, benar-benar fokus, itu yang lain gak akan kerasa. Kalau masih kerasa berarti belum fokus, berarti belum benar-benar yakin dengan masa depan. Fokus itu penting, karena fokus itu adalah kekuatan. Maka ketika kita melihat pada diri kita, kita mau fokus pada masa depan atau fokusnya pada apapun yang menghalangi kita. Ini kan pilihan kita Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya, pernah punya anak main bola, pulang-pulang kakinya sakit. Pernah, ternyata udah kena beling misalnya, atau kena batu sampai berdarah misalnya, pernah. Kita nanya sama anak kita, "Mbok, ya kamu tuh berhenti main ketika lagi luka." Dia bilang, "Saya gak terasa. Saya baru taunya ketika selesai main." Betul gak sih? Kita juga sama, kalau kita lagi asik, kita gak akan kerasa apapun yang menjadi hambatan-hambatan, karena kita fokus pada masa depan. Sumayyah fokus pada masa depan. Contoh lagi misalnya, bentar lagi bulan Ramadan. Saya selalu cerita, apa yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Gampang bedanya. Bedanya adalah bulan-bulan yang lain, kalau kita telat sarapan jam 10 itu perut kita teriak minta makan dia. Setengah 11 itu udah hampir mati kayaknya kalau gak makan. Tapi kalau Ramadan, insya Allah sampai jam 6 kita bisa untuk tidak makan. Kenapa? Fokus. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan Ramadan itu tidak saum yang dikaitkan di awal, tapi yang dikaitkan di awal adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil
Al-Qur'an huda linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Allah menyampaikan, wahai orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, Ramadan kami kasih ke kamu, dan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Setelah jelasin dengan Al-Qur'an, baru Allah jelasin tentang saum. Maka kita tuh tergantung fokus kita, yang kita harapin apa. Begitu ibu-ibu masuk Ramadan, dan Ramadan sama dengan bulan puasa, pasti ibu-ibu mikir, puasa lagi, kayaknya baru kemarin Ramadan cepat amat. Lah kenapa? Karena fokusnya pada puasa. Tapi kalau kita fokusnya pada Al-Quran, insya Allah tidak akan terasa puasanya. Paham gak sih? Ibu-ibu pernah gak nonton film Korea sambil gak makan? Enggak pernah ya, ya benar. Itu kadang-kadang ibu-ibu itu ya, kalau lagi nonton film Korea lagi seru, itu makan enggak dipikirin. Paham ya? Nah, itu hakikat puasa tuh itu. Hakikat puasa apa Ustaz? Nonton film Korea? Bukan. Hakikat puasa adalah begitu sibuknya Anda dengan Al-Qur'an sampai Anda enggak lagi mikirin yang lain. Makanya Sumayyah itu bukannya enggak sakit, sakit. Tapi begitu Rasul sampai dan bilang pada Sumayyah, sobron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, bahwa sesungguhnya kalian semua sudah dapat jaminan surga. Maka bagi dia fokusnya sekarang kemana? Bukan lagi ke tombak yang nusuk dia, tapi fokusnya sudah ke surganya Allah. Nah itu namanya fokus, itu namanya masa depan yang kita yakini. Nah pada hari ini ibu-ibu sekalian, kita akan bahas tentang sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita. Jadi kemarin pertemuan-pertemuan kemarin untuk nganterin kajian pada hari ini. Apa kajiannya? Kajiannya tentang iman. Iman inilah yang menjadi fondasi dasar pembentukan apapun. Iman adalah sesuatu yang menjadi fondasi dasar pembentukan apapun, termasuk pembentukan keluarga yang baik. Dasarnya semuanya adalah iman. Oke, kalau gitu kita lihat ibu-ibu sekalian. Pernah tahu pohon durian? Pernah. Suka durian? Suka. Pernah pergi ke hutan durian? Pernah? Pernah? Oh belum. Oke, pernah pergi ke hutan mana kira-kira? Oke, coba bayangkan Anda pergi ke hutan durian. Biasanya kalau pohon durian itu akan ditanam bareng sama pohon manggis. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pergi ke Lewiliang gitu ya, lalu pergi ke Ciampea gitu ya, itu pohon durian sama pohon manggis itu biasanya bareng. Kok tahu Ustaz? Ya karena saya kan penelitiannya manggis. Nah pohon durian sama pohon manggis itu biasanya bareng. Biasanya barengan juga itu pohon itu loh, apa namanya, yang makan asam urat itu apa ya? Melinjo. Itu juga bareng dengan pohon melinjo. Selain bareng dengan pohon melinjo, biasanya juga ada banyak sekali semak belukar di situ. Ada putri malu, ada semak belukar yang duri-durinya tajam-tajam. Paham kira-kira maksud saya? Oke. Apa yang pengen kita bahas di sini? Yang pengen kita bahas adalah selama-lamanya duren tetap pohon duren akan menghasilkan duren, pohon manggis akan menghasilkan manggis, dan putri malu tidak akan pernah menghasilkan buah durian ataupun buah manggis. Sederhana sekali. Apa maksudnya? Maksudnya itu gini, coba lihat ya. Pohon itu numbuh di tanah yang sama. Betul? Pohon manggis, pohon durian, pohon putri malu, pohon melinjo, semua tumbuh di tanah yang sama. Alias makanannya sama. Sama-sama mendapatkan dari hujan yang sama. Semua juga anginnya sama. Semua sama. Pertanyaannya, kenapa hasilnya beda? Tanah sama, makanan sama, air hujan sama, udaranya sama. Tapi satunya jadi buah durian, satunya jadi buah manggis, satunya jadi putri malu yang gak berbuah apa-apa, malah jadi duri. Bedanya apa? Bedanya apa? Jenis pohonnya. Sampai di sini paham? Artinya adalah kalau Anda memang pohon durian, mau ditanam di mana-mana, tetap buahnya buah durian. Kalau Anda memang pohon cabai, mau ditanam di mana-mana, tetap hasilnya akan pohon cabai. Kalau Anda memang putri malu, jangan berharap Anda dimanapun jadi kecuali punya duri. Paham sampai di sini? Jadi orang itu harus paham, gak boleh nyalain sekelilingnya. Anda itu tergantung Anda itu jenis pohon apa. Paham sampai di sini? Ada orang bilang gini, Ustadz, saya itu sebenarnya orang baik, tapi gara-gara lahir di Bogor Ustadz,
toksik banget ini Bogor Ustaz. Ngomongnya aja kasar banget Ustaz. Makanya kalau seandainya saya lahir di Bogor, karena itulah saya jadi orang yang jahat. Coba kalau saya lahirnya di Bandung, mungkin saya jadi orang baik. Enggak. Anda itu tergantung pohon apa Anda itu, paham ya? Ustadz, saya itu zaman sekarang itu kayaknya saya tidak berhenti maksiat Ustadz. Kenapa? Karena saya tinggal di zaman ini Ustadz, dimana ulama-ulamanya itu kayak Anda, rendahan gitu misalnya. Coba kalau saya hidup di zaman Rasul, saya kayaknya jadi beriman banget. Paham gitu Ustadz sekalian? Enggak. Anda adalah pohon apa yang Anda tanam. Paham sampai di sini? Nih, saya kasih tahu lagi supaya lebih jelas. Ibnu Taimiyah itu pernah bilang. Jadi Imam Ibnu Taimiyah pernah bilang, orang yang nanam benih hasad, dengki, lalu kemudian benih syirik. Jadi siapa yang nanam benih hasad, benih dengki, benih syirik, maka akan membesarkan pohon hasad, pohon dengki, pohon syirik, dan buahnya adalah, perhatikan, ketakutan, kekhawatiran, tidak pernah puas dengan hidup, merasa kemudian selalu deg-degan, dan seterusnya yang jelek-jelek. Paham sampai di sini? Lalu beliau melanjutkan, siapa yang nanam pohon iman, siapa yang nanam pohon tauhid, maka akan membesarkan pohon tauhid dan pohon iman, dan akan memanen buah kesabaran, memanen buah keberanian, memanen buah ketakwaan, memanen buah rasa aman, dan senantiasa puas qanaah dalam menjalani kehidupan. Paham sampai di sini? Paham ya? Bukan tergantung tanahnya, bukan tergantung air hujannya. Air hujannya sama, tanahnya sama, tapi Anda nanam pohon apa? Paham saya di sini. Anda ini nanam pohon apa nih sekarang? Kalau selama ini yang kita panen adalah khawatir terus. Dikit-dikit khawatir, besok makan apa ya? Dikit-dikit khawatir, nanti besok gimana ya? Dan seterusnya. Khawatir yang berlebihan, lalu kemudian enggak enak ketika ngelihat orang lain punya rezeki, gitu ya. Lalu merasa kemudian selalu takut dalam kehidupan, enggak puas terus dalam hidup. Berarti jangan-jangan Anda bukan nanam pohon keimanan. Berarti iman itu membuat orang istimewa apapun keadaannya. Mau dikasih baik, dia oke. Enggak dikasih baik, dia oke. Itulah makna hadis Rasulullah. Rasul mengatakan, orang-orang mukmin itu ajaib. Ajabal lil amril mukminin. Orang-orang mukmin itu ajaib. Kenapa? Dikasih baik, dia bersyukur, dan itu baik bagi dia. Dikasih sesuatu yang buruk menurut manusia, dia bersyukur, dan itu pun juga baik bagi dia. Bunda Umah, Bu Guru Umah tadi sakit, tapi tadi MC-nya mengatakan alhamdulillah beliau dikasih kenikmatan dengan ujian sakit. Orang-orang protes, wah doain jelek nih. Bukan, itu memang ujian kenikmatan. Kenapa? Bagi orang beriman, sakit itu membuat dia nyebut kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka dikatakan orang sakit itu dekat dengan Allah. Maka suatu waktu Rasul katakan, wahai para sahabatku, sudahkah kalian mengunjungi Allah? Loh, kok mengunjungi Allah? Baginya maksudnya kita mengunjungi Allah. Kata Rasulullah, kunjungi orang sakit, karena orang sakit yang beriman itu dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Allah itu yang bisa menyembuhkan dia. Tapi kalau sakit ini dapatnya pada orang-orang yang gak beriman, ngomongnya apa? Kenapa harus aku yang sakit? Paham maksudnya kira saya? Padahal aku selalu tahajud Ustaz. Kenapa gak yang lain aja? Itu loh, ada ibu-ibu yang saya tahu suka ngomongin orang, tapi yang sakit saya. Paham ibu sekalian? Orang-orang beriman gak ada susahnya, orang-orang beriman gak ada sedihnya. Kemarin Turki diguncang gempa, orang-orang yang gak beriman ngoceh, orang-orang yang gak beriman pada Allah ngomong. Coba lihat Swedia yang memperbolehkan bakar Al-Quran, yang kena gempa Turki. Bisa dipahami ibu sekalian? Ngomongnya jahat banget. Padahal kenapa? Orang beriman gak ngomong begitu. Hadza min fadli rabbih,
Semua itu adalah keutamaan yang datang daripada Allah. Ketika orang-orang muslim melihat sesuatu yang dia enggak suka, maka dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala sesuatu yang Allah kasih kepada saya. Kenapa? Karena semua baik. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, maka dia katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimus shalihah. Bahwasanya apapun yang Allah berikan adalah baik. Itu orang mukmin. Kata Rasulullah, dikasih baik dia syukur, dikasih enggak baik dia sabar, dan semuanya dia dapat pahala. Kenapa? Karena semuanya itu tergantung jawaban kita. Pohon tadi itu loh, kalau dia ditanam di tanah berpasir, tetap berbuah duren. Dia ditanam di tanah yang berlumpur, tetap berbuah duren. Dia mau ditanam di tanah yang airnya dikit, mungkin gak tumbuh, tapi kalau nanti ada air, dia akan berbuah duren. Gak akan, dia akan memberikan apa ya, duri putri malu misalnya. Kenapa? Kita tergantung apa yang kita tanam. Maka diri kita ini mau hasilnya apa, itu tergantung keimanan yang kita tanam. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan kita pusingkan buahnya buah apa. Yang kita pusingkan, benar enggak kita nanam durian, atau benar enggak kita tanam manggis, atau benar enggak kita nanam yang kita mau. Jangan-jangan selama ini kita merasa kita nanam iman, padahal yang kita tanam yang lain. Kenapa kita bisa tahu begitu? Bawaan saya itu ya, kayaknya saya nanam iman, tapi mendadak pulang dari pengajian tuh selalu bawaan mau marah, gitu kan ya. Bawaan ngelihat orang mau misuh, berarti yang saya tanam bukan keimanan. Paham ya? Maka saya selalu bilang pada jamaah-jamaah saya bilang begini, ibu, kalau seandainya ibu pergi pengajian, harusnya ibu memberikan perubahan. Harusnya tutur katanya makin baik, harusnya melihat sesuatu walaupun kita gak suka, kita lebih sabar, harusnya kita lebih terikat pada Allah, lebih banyak nyebut Allah. Itu hasil pengajian yang benar. Tapi pulang dari pengajian, tiba-tiba ibu ngelihat orang, ibu cari kesalahannya, tiba-tiba ngelihat sesuatu, ibu merasa gak suka, selalu marah-marah, tinggalin kajian saya, berarti saya gak cocok untuk ngisi kajian. Bisa difahami sampai dengan sekarang Bapak Ibu sekalian? Iman itu yang membuat kita berubah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang manusia, yang Rasul sampaikan adalah pertama imannya dulu harus dimantapkan. Setelah imannya dimantapkan, barulah hal-hal perkara yang lain. Contoh kita tes, ada orang yang berbicara bahwasanya nggak usah punya anak. Inilah kenapa saya milih nggak punya anak.

kekuatan atau bukan efek iman? Bukan. Kalau efek iman harusnya gimana? Gak apa-apa saya jadi tua, yang penting anak saya berbakti. Betul gak? Karena justru ketika kita mau punya anak, gak punya, tetap tua. Ketika kita punya anak dan tua, dan ada yang ngurusin, ada yang ngirim kita pahala, jadi sesuatu yang baik. Contoh lagi misalnya, ada orang ngutang, dan ngutangnya itu bukan hanya gak bayar, tapi ketika ditagih lebih galak daripada yang ngasih utang. Ada kenal orang-orang kayak gini? Kenal. Kenapa kira-kira orang tuh kayak begini? Ini masalahnya juga pada keimanan. Maka orang-orang beriman akan mikir begini, saya itu kalau hari ini mati, dan saya yakin saya pasti akan mati, kalau enggak hari ini berarti besok, kalau enggak besok berarti lusa. Kalau saya yakin saya pasti mati, maka kalau saya mati saya bawa utang, maka ini bisa jadi masalah. Maka dia tidak akan meremehkan hutang dia. Paham sampai di sini? Semua itu masalah keimanan. Ada orang-orang melakukan korupsi, itu pasti karena masalah keimanan. Maka semua yang ada di dunia ini, kalau andaikan imannya selalu ngefek, maka pasti orang itu selamat. Masalahnya manusia itu imannya gak selalu ngefek. Dan lebih parah lagi, kadang-kadang keimanannya itu tidak berdasarkan proses yang benar. Oke, saya kasih contoh lagi ibu sekalian. Siapa pernah belanja di online? Pernah ya? Oke. Mau nanya dulu nih ibu-ibu sekalian, kalau belanja online, yang ibu lihat sebelum ibu memutuskan belanja di toko ini nih, yang ibu lihat apa dulu? Apa? Rating, oke. Ratingnya berapa? Ini toko bintang berapa? Setelah lihat rating, apa lagi yang ibu lihat? Hah? Hah? Apa, Pak? Kuantitasnya. Jualannya sudah jualan berapa? Kenapa? Kalau sudah jualan 13.000, berarti ini toko lebih terpercaya daripada yang jual cuma 2 biji. Dan itu kan ya. Setelah ibu lihat bintangnya, setelah ibu lihat berapa banyak yang beli, ibu lihat apa lagi? Apa lagi? Testimoni, review, betul kan ya? Oh, aku beli produk ini, produknya bagus. Terima kasih seller, ini recommended banget, itu kan ya? Sudah cukup? Atau ibu mau lihat lagi? Ada lagi yang dilihat? Apa lagi yang dilihat lagi? Harganya, itu bukan yang pertama berarti ya. Oke, semua itu apa yang pengen saya sampaikan? Itu namanya proses keimanan. Paham sampai di sini? Itu namanya proses keimanan. Semakin ibu beli barang yang mahal, semakin ibu rewel dengan pembelian ibu. Betul enggak? Kalau barangnya cuma 5.000, ya udah beli-beli aja kali. Barang cuma 5.000, ketipu ya udah, cuma keluar 5.000. Kalau harganya 10 juta, ibu mulai bukan lagi hanya ngelihat rating, bukan lagi hanya ngelihat berapa kebelinya, bukan lagi ngelihat reviewnya, tapi ibu lihat tokonya toko apa, ibu buka websitenya, buka YouTube-nya, lihat review produknya dan segala macam. Paham sampai di sini? Semakin mahal ibu semakin akan rewel dalam satu produk. Pertanyaannya, iman itu mahal atau murah? Mahal atau murah? Pertanyaannya, kita nge-review Islam atau sorry, kita ngebeli Islam, kita menjadi orang Muslim, yang sudah kita lakukan sebelum kita beli Islam, apakah seperti kita belanja online? Ya enggak sih? Pernah tahu rating Islam tuh berapa? Berapa yang beli Islam? Atau apa review-review orang tentang Islam? Kita mungkin gak pernah tahu. Kenapa? Karena kita merasa kita cukup jadi orang Muslim karena bapak kita Islam. Paham saya di sini? Ini namanya keimanan yang punya problem. Kenapa? Karena keimanan model begini, keimanannya akan lemah. Kenapa? Karena keimanannya tidak bisa dijawab. Kenapa kita jadi seorang Muslim? Saya berbeda. Saya lahir bukan orang Muslim. Bahkan saya bukan hanya lahir bukan orang Muslim, saya dibesarkan untuk ngelihat kejelekan Islam. Saya dibesarkan ngelihat buruk-buruknya Islam, dan saya nggak tahu sama sekali tentang baik-baiknya Islam. Bisa difahami teman-teman sekalian? Apa yang saya lihat? Islam itu jorok. Islam itu kalau janji gak ditepati, Islam itu miskin, Islam itu minta-minta, pergi ke jalan-jalan di blok, ada gentong di tengah, ada orang kiri kanan ngambilin uang pembangunan masjid. Dalam pikiran saya, miskin banget ya orang Islam ya, beribadah aja.

0: tak minta, ngemis. Paham Bapak Ibu sekalian? Itu yang saya lihat dengan Islam ketika saya dewasa. Alias kalau itu toko ratingnya negatif. Tapi begitu saya gede, saya bertanya dong, hidup saya untuk apa? Saya bertanya dong, saya punya masalah, saya nyelesainya dengan cara seperti apa? Maka saya mulai mereview apa agama saya ini benar atau tidak. Bisa dipahami Ibu sekalian? Ketika saya nge-review agama saya benar atau tidak, baru saya merasa tidak percaya dengan agama saya. Setelah saya merasa tidak percaya dengan agama saya cari kalau gitu agama apa yang benar dan sesuai dengan akal saya. Setelah itu saya baru dapat Islam. Maka ketika ada orang nanya pada saya, Felix masuk Islam kapan? 2002. Pertanyaan berikutnya, kenapa Felix masuk Islam? Saya harus bisa tanggung jawab. Saya harus dijelasin pada dia kenapa saya milih Islam. Besok berarti kalau ada orang-orang nanya pada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu harus bisa jawab. Sebagaimana ibu-ibu bisa jawab kenapa ibu beli di seller yang ini, bukan seller yang itu. Paham sampai di sini? Oh, seller yang ini cuma terjualnya 3 biji, kemungkinannya nipu. Oh, seller yang ini tokonya udah mati 5 minggu yang lalu. Oh, seller yang ini bagus karena orang udah banyak beli sama dia, review-reviewnya meyakinkan Ustaz, ratingnya 4,5 Ustaz dan segala macam. Betul kan? Nah, ke Islam harusnya ibu-ibu bisa seperti itu. Mau kita cek? Mau kita cek? Oke. Kenapa ibu muslim? Mendadak diam ini. Kenapa ibu-ibu muslim? Karena Islam adalah agama yang paling benar. Oke, bagus. Kata siapa? Kata siapa? Tanggung jawab loh. Kata siapa Islam agama yang paling benar? Kata Allah di dalam Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Ayo loh, tanggung jawab. Kan saya udah bilang harus tanggung jawab. Ayat mana yang bilang begitu? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar adalah agama Islam. Kata siapa? Allah. Di mana? Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena pedoman hidup kita. Kata siapa Al-Quran pedoman hidup? Kata Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran. Balik lagi, kenapa percaya Al-Quran? Karena Al-Quran itu firman Allah. Kata siapa? Allah. Di mana? Di Al-Quran. Oke, sebentar ya. Pause dulu, saya pengen jelasin. Ada dua orang ngobrolin tentang Felix. Orang pertama bilang, menurutmu Felix Yeo tuh orangnya gimana? Orang kedua bilang, orangnya baik banget. Orang yang pertama lagi bilang, kok kamu tahu kalau dia orang baik? Dijawab lagi, karena dia tuh orangnya memang jujur. Dan dia bilang bahwa dia tuh orang baik. Paham Bapak Ibu sekalian? Terus satunya bilang lagi, kok kamu percaya sama dia? Karena dia tuh orang baik. Kok kamu tahu dia baik? Kan dia orangnya jujur. Kok kamu tahu dia orang jujur? Kan dia orang baik. Paham maksudnya? Ini kira-kira ini aneh atau enggak aneh? Jawaban ibu-ibu sama atau enggak dengan yang tadi? Sama, oke. Berarti enggak boleh ngulang-ulang lagi jawabannya ya. Oke, sepakat? Kenapa percaya dengan Al-Quran? Hah? Karena ilmu. Apa-apa? Quran itu adalah kitab Allah. Kata siapa? Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kata siapa? Allah. Di mana? Oke, bermasalah nih. Kira-kira kalau kita jelasin ke orang lain, mereka bilang apa? Orang-orang ateis bilang, itulah orang muslim. Karena mereka nggak bisa mikir mereka masuk Islam. Paham sampai di sini, Bapak-Ibu sekalian? Oke, ini jawaban yang bermasalah. Sekarang kita balik lagi. Bapak-Ibu tahu negeri bebek tahu? Negeri bebek tahu? Tahu bebek tahu? Kalau bebek jalan tahu? Kalau bebek di depannya sudah jalan begitu, belakangnya ikut-ikutan semuanya tuh. Ketika bebek yang paling belakang ditanya, kenapa kamu jalannya lewat sini? Dia bilang, tanya sama yang depan. Depan jalannya ke situ, karena itu saya jalan ke situ. Yang depannya tanya sama depannya lagi, jawabannya kira-kira gimana? Karena yang di depan jalannya ke situ. Namanya negeri bebek. Negeri bebek ini katanya 90% muslim. Katanya 90% muslim. Kalau ditanya Tuhannya siapa, jawabannya Allah. Kalau ditanya Rasulnya siapa, jawabannya Muhammad. Tapi mereka benar-benar yakin gak dengan Allah dan Rasulnya, bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Rasulnya adalah Muhammad? Mereka yakin gak? Yakin, benar? Oke, coba kita ambil kasus. Pernah lihat hari Jumat? Pernah hari Jumat? Jam 12 pernah lihat? Angkot-angkot itu masih berkeliaran atau enggak? Masih. Yang nyetir cowok atau cewek?
1: Cowok.
0: Harusnya cowok muslim ngapain ketika hari Jumat? Kenapa mereka enggak salat Jumat? Pernah nanya enggak sama tukang angkot? Pernah nanya enggak sama tukang angkot? Pernah. Dia bilang apa? Ngejar setoran. Ngejar setoran, Bu. Namanya juga nyari nafkah. Nanti kalau saya enggak ngejar setoran, Bu, saya enggak ada yang bisa dibawa ke rumah. Oke, kita bedah. Ini penting sekali supaya kita tahu tentang iman itu bentuknya seperti apa. Kita nanya pada tukang angkot, dia bilang ngejar setoran. Pertanyaan berikutnya, berapa uang yang bisa didapat? Satu jam lah ninggalin sholat Jumat dari jam 11:30 sampai 12:30, sejam narik angkot. Berapa kira-kira? Berapa, Pak? Ada yang tukang angkot di sini? Ada enggak? Berapa kira-kira berapa? 100.000, sepakat. 10.000 kayaknya lebih deh. 100.000 sepakat. Berarti dia ninggalin sholat Jumat demi 100.000. Artinya, coba dalemi pemikiran saya. Dia ditanya, Tuhannya siapa, Mang? Allah. Rasulnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di mobilnya tuh ada itu loh, gantungan Allah dan Rasul itu loh. Nah, dia ditanya Tuhannya siapa? Jawabnya Allah. Rasulnya siapa? Jawabnya Muhammad. Tapi ketika dia disuruh milih 100.000 atau perintah Allah dan Rasulnya, yang dipilih Allah, Rasul atau 100.000? Perhatikan baik-baik, berarti keyakinan dia tentang Allah dan Rasulnya bisa diganti dengan duit berapa? Berarti iman dia harganya berapa? Paham sampai di sini? Paham? Nah, berarti Anda itu keimanannya harganya berapa tergantung keyakinan Anda. Paham sampai di sini? Dan keyakinan orang itu masing-masing ada harganya. Contoh, Felix Show pernah di Jakarta masuk jalur busway. Iya, saya tahu saya salah. Masuk jalur busway. Kebetulan ketahuan sama Pak Polisi. Ya, ini enggak semua polisi ya, tapi ada pernah saya ketemu yang model kayak gini, namanya oknum gitu kan ya. Tiba-tiba ada polisi, lalu saya ditilang. Pertanyaannya, keyakinan polisi itu tentang kebenaran dan keadilan serta kejujuran bisa diganti dengan uang berapa? Kira-kira 50.000, nggak bisa. Mobil saya soalnya mereknya agak lumayan. Kira-kira berapa? Tergantung merek mobil dong. 50.000 itu kayaknya Avanza tahun 2010 kayaknya ya. Itu 50.000 dia mau. Tapi kalau misalnya lebih mewah mobil Anda, ini maka harus diganti dengan lebih tinggi. Oke lah, 200.000, 300.000 bisa lewat. Tapi karena saya bilang, mohon maaf Pak, saya nggak mau, udah ditilang aja. Tapi keyakinan dia bisa diganti atau tidak? Bisa. Semakin besar kasusnya, lihat ya, kayak tadi ya. Tadi kalau belanja online, semakin besar belanjanya, kita semakin akan nyari keyakinan. Sama, semakin besar kasusnya, maka keyakinannya harus dibayar lebih mahal. Coba lihat, kalau kasusnya masuk ke hakim, memutuskan perkara-perkara sesuatu, itu bukan lagi 100-200 ribu. Tapi keyakinan hakim itu tentang kebenaran dan keadilan bisa diganti dengan duit puluhan juta. Paham sampai di sini? Kalau hakimnya Mahkamah Konstitusi bisa jadi puluhan miliar. Paham lagi sampai di sini? Berarti kita lihat ya, berarti keyakinan orang bisa diganti? Bisa. Kalau keyakinannya belum sampai 100%. Keyakinan 100% itu namanya akidah. Ulangi, keyakinan 100% namanya apa? Itu keyakinan 100% tidak tersisa lagi satupun keraguan di dalamnya. Enggak ada sisa keraguan, bulat 100%. Itu namanya akidah. Tapi kalau masih bisa digoyang sama orang, itu bukan namanya akidah. Oke, berarti kalau penduduk di negeri bebek tadi, kira-kira mereka itu yakin 100% atau tidak bahwa Allah itu Tuhan? Enggak. Kalau orang yakin 100%, nanti beda jawabannya. Oke, kalau gitu kita lihat. Masuk ke contoh lagi. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Apa hasil keyakinan dengan orang yang gak yakin? Saya sudah pernah ambil contoh, tapi saya ambil contoh lagi. Bapak ibu pergi ke dokter, pengen menyembuhkan sakitnya bapak dan ibu sekalian. Ketika kita pergi ke dokter, maka kita akan nyari iman kepada dokter. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, iman kepada dokter. Bisa difahami? Coba, oke, kita ambil contoh. Ibu dan bapak datang ke tempat ruangan dokter. Sakitnya apa? Nggak tahu. Tapi dada kiri saya itu merasa sakit banget. Dan rasanya kayak ditusuk-tusuk jarum. Saya menduga kayaknya sakit jantung. Karena bapak saya sudah pernah meninggal karena sakit jantung. Dan kakek saya juga meninggal karena sakit jantung. Kemungkinan ini bawaan ibu, khawatir bahwasanya ibu sakit jantung. Pergilah ke dokter jantung. Sampai depan dokternya, depannya sepi. Kemudian meja pendaftarannya dari kayu, sudah ada rayapnya. Lalu kemudian ketika ibu duduk, agak deg-degan dikit, lewat kecoa, gitu kan ya. Tiba-tiba dari sebelah kanan lewat tikus. Kira-kira perasaannya gimana sekarang? Masih mau masuk? Oh, tapi kayaknya ini benar. Ini enggak salah dokter jantung. Iya benar dokter jantung ya. Terus masuk. Dokter bilang apa? Pegawainya bilang, silakan masuk ibu, pasien berikutnya. Ibu masuk. Kemudian yang ibu lihat, dokternya belum masuk, tapi ruangannya agak bau. Ruangannya agak bau pesing. Terus kemudian ibu lihat lagi, ini semua di mana-mana kayaknya nggak dibersihin. Debunya tebel, nggak pernah dibersihin. Dokternya keluar. Dokternya keluar pakai baju kutang. Lalu kemudian dia bilang, ibu sakitnya di mana ibu? Kira-kira ibu mau ngapain? Jadi berobat atau enggak nih? Kenapa ibu enggak jadi berobat? Masalahnya adalah ibu dari tadi nyari keimanan kepada dokter tapi ibu enggak ketemu. Yang ibu ketemu justru keraguan, bukan keimanan. Paham? Oke, kita balik. Ibu datang ke ruangan dokter jantung. Belum sampai ke dalam ruangan, di atasnya sudah ada TV tulisannya, selamat datang, Anda insya Allah akan menjadi pasien ke 1.520 yang disembuhkan. Wah, berarti sudah ada berapa orang yang sembuh? 1.519 yang sudah sembuh. Ibu akan menjadi 1.520 yang disembuhkan. Wah, ini meyakinkan ini. Tempatnya bagus. Terus ada foto-foto orang yang hampir mati terus sembuh sebelum dan sesudah itu kan ya. Meyakinkan banget nih. Lalu kemudian enggak berapa lama ada banyak orang ngantri di situ. Enggak berapa lama silakan ibu pasien berikutnya. Yang keluar ada suster pakai kerudung, rapi, bajunya warna putih, bawa buku catatan. Ibu masuk, bau khas rumah sakit, paham ya? Bersih, lalu kemudian lantainya mengkilat. Itu kalau seandainya nyamuk aja hinggap di situ dia kepeleset ya, kayak gitu. Bersih banget. Kemudian dokternya klimis, rambutnya rapi, disisir ke samping, pakai kacamata, usia 50 sampai 60-an. Dia pakai stetoskop, pakai jas dokternya. Di situ ada surat izin praktek. Lalu ada foto dia lagi salaman sama bos-bos besar dan segala macam. Kira-kira terus dia bilang, "Ibu, silahkan ibu naik ke tempat praktek." Ibu mau naik? Mau naik. Kenapa? Karena ibu pengen sembuh. Dan ini orang pasti dokter. Paham sampai di sini? Maka kita itu tergantung dengan keimanan kita. Paham ya? Kalau kita masih merasa apa ya, ragu untuk melakukan sesuatu, berarti kita belum dapat keyakinan kita. Makanya saya sering bilang, umat Islam itu kadang-kadang lebih iman kepada dokter daripada iman kepada Allah. Karena kenapa? Dokter nyuruh apa-apa, Anda taati. Dokter bilang, ya ibu naik, naik. Ibu buka mulutnya, ibu buka mulutnya. Ibu mohon maaf, ini kayaknya harus kita suntik ya. Ibu juga gak ada masalah. Kenapa? Karena ibu yakin dengan dokter. Tapi tiba-tiba Allah yang nyuruh ya, tiba-tiba banyak alasan. Ibu mohon maaf, ibu berkerudung ya. Kenapa harus kerudungan? Itu kan zaman dulu. Itu kan zaman onta. Berarti Ustadz Kadrun nih. Paham ibu sekalian? Ketika Allah yang nyuruh, kita banyak tanya. Ketika Allah yang nyuruh, kita banyak alasan. Kita ngomong, kenapa harus Jumatan? Ini ada setoran, gitu kan ya. Kenapa? Karena dia enggak yakin dengan Allah, dia enggak yakin dengan dokternya. Pasien yang pergi ke tempat dokter, dia enggak yakin dengan dokternya, enggak bakal mau disuruh apa-apa dengan dokternya. Itulah iman, keyakinan. Setiap hari kita tuh senantiasa nyari keyakinan dengan orang yang lain. Kenapa ibu-ibu mau hadir ke sini? Kenapa ibu-ibu mau hadir ke Amul Takin? Ada yang dari Liwiliang, ada yang dari Ciampea, ada yang dari mana, ada yang dari Depok, ada yang dari Jakarta. Kenapa ibu-ibu mau hadir di sini? Karena mau ikut pengajian. Kenapa mau ikut pengajian? Karena Ustadz Felix kemarin saya lihat, oh ya, ini kayaknya kajiannya bagus. Kan gitu kan ya? Ada orang bilang, datang aja ke kajian ini, kajiannya bagus. Karena ada promosi dari orang. Karena ibu yakin bahwa saya itu bisa ngasih sesuatu yang baik pada ibu-ibu sekalian. Betul? Tapi kalau yang datang ke sini tadi pakainya pakai kutang gitu kan ya. Rambutnya kayak begini gitu kan ya. Lalu kemudian dia apa sampai di sini celananya celana pendek. Terus dia ngomong tentang Islam, ibu-ibu percaya? Enggak. kita tuh nyari keyakinan dalam segala sesuatu. Iman adalah keyakinan dengan Allah. Maka orang tadi yang tadi lalu-lalang di Jumatan jam 12 itu karena dia gak yakin. Tapi kalau orang sudah yakin, dia akan ngomong, iya saya Jumatan, tapi kan bapak kan sopir angkot, apa bapak gak khawatir bahwasanya nanti bapak gak bisa ambil setoran yang cukup untuk bawa pulang ke rumah? Dia akan bilang, yang ngasih makan saya pak bukan saya, yang ngasih makan anak saya pak bukan saya juga, yang ngasih makan saya itu Allah. Tugas saya cuma berusaha sebaik-baiknya. Lah kalau seandainya saya ninggalin sholat Jumat kemudian saya nyari uang setoran, Allah gak ridho, maka itu gak dapat itu duit. Dan kalau Allah gak ridho, dapat itu duit dan jadi masalah. Paham maksudnya? Artinya yang dia pikirin sekarang bukan lagi setoran, tapi yang dipikirin Allah ridho atau tidak. Melainkan berbeda kalau Allah ridho. Kalau Allah ridho, saya gak punya uang, Allah kirim orang-orang untuk memperhatikan saya. Kalau Allah ridho, maka Allah akan kasih jalan keluar. Penting dikasih atau penting ridho yang ngasih? Penting dikasih atau ridho yang ngasih? Berapa kali anak-anak ibu minta sesuatu ibu gak suka? Umi beliin ini Umi, gak usah itu kan gak perlu. Umi pokoknya beliin, gak usah itu gak perlu. Umi beliin, udah lama-lama, udah ambil. Ibu gak ridho. Jadinya gimana biasanya anak itu? Biasa kejadian aja. Apa jatuh lah, atau hilang lah barangnya, atau membuat jadi sesuatu yang aneh dan seterusnya. Kenapa? Karena ibu gak ridho. Tapi kalau orang tuh gak dikasih dan ibu ridho, wah Masya Allah. Lihat betapa banyak orang-orang yang hidupnya mudah karena ibunya ridho sama dia. Ridho itu lebih penting daripada dikasih. Makanya para sahabat tuh gak pernah mentingin apa yang Allah kasih pada dia. Yang penting Allah ridho. Karena kalau orang itu sudah ridho, apapun akan dikasih pada dia. Maka itu juga sama perkara keimanan ini. Kalau dia yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu jamin hambanya, dia gak khawatir untuk ninggalin satu jam selama dia kemudian gak narik angkot untuk sholat Jumat. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Itu kisah di negeri bebek tadi. Pertanyaannya adalah gimana cara kita bisa dapat keimanan? Itu yang mau kita bahas besok. Jadi untuk sampai saat ini ibu-ibu sudah dapat pentingnya iman. Kita apa yang kita tanam? Kalau kita tanam pohon mangga, akan buahnya buah mangga. Jangan pernah nyalain sekeliling kita. Sekeliling kita tuh gak pernah salah sama kita. Kita dilahirin sama siapa, gak pernah salah. Kita dilahirin di mana, gak pernah salah. Kita dilahirin kapan, gak pernah salah. Tapi kita yang salah nanam benih, maka hasilnya begitu. Felix Yao kira-kira Bapak Ibu sekalian, awalnya muslim atau bukan? Bukan. Bapak Ibu saya muslim atau bukan? Bukan. Tapi karena saya nanam pohon keimanan, maka jadinya begini. Tapi kalau dia muslim, anak kiai misalnya, taruhlah ya, anak ustadz, tapi yang ditanam bukan pohon keimanan, hasilnya pasti beda. Maka bukan lingkungan Anda yang menentukan Anda jadi siapa, tapi Anda nanam pohon apa, itu yang menjadikan lingkungan Anda jadi berubah. Maka Allah menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan dalam satu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Kita nanam pohon dulu, baru nanti yang lain akan berubah. Nah sekarang pohon apa yang kita tanam dan bagaimana caranya? Pekan depan atau kapan? Nantilah ya, bukan nanti ditanya. Kapan nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara dapat keimanan. Tapi kita sudah dapat trailernya. Cara mendapatkan keimanan persis sama seperti ibu-ibu beli online. Persis sama ketika ibu-ibu nyari dokter, nyari Tuhan juga sama. Kalau kita nyari barang-barang online aja rewel, kalau kita nyari dokter itu aja yang terbaik, masa sih nyari agama kita pas-pasan? Masa sih nyari keimanan kita seada-adanya aja? Kenapa kamu muslim? Bapak gue muslim. Itu seadanya atau nyari betul? Betul. Jangan, kalau seandainya kita belanja aja, kita mau cari yang paling murah, paling bagus, paling cepat, paling segala macam. Harusnya keimanan kita lebih efforts. Nah, efforts yang gimana nanti kita akan bahas. Baik, itu aja, nanti kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, tentunya seperti biasa kita akan mengajak ibu-ibu sekalian yang sudah menyiapkan infak-infak yang terbaik untuk menyiapkan infak terbaiknya. Nanti insya Allah dari panitia akan mengedarkan untuk berinfak, dan mudah-mudahan infak kita ini akan menjadi kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, kalau berinfak niatnya luruskan, jangan minta yang lebih banyak. Wala tamnun tas taksir. Tapi ketika berinfak, seperti yang selalu saya ajarkan pada anak-anak saya, ketika berinfak, pas lagi infak, minta doanya, ya Allah mudah-mudahan dengan infak ini sebutkan hajatnya, ya Allah sembuhkan penyakit saya dengan infak ini, ya Allah mudah-mudahan saya jadi lebih istiqomah baca Quran, ya Allah mudah-mudahan saya bisa dibangunin pas malam-malam tahajud dan seterusnya. Nah itu pas infak, itu yang kita doakan. Allah lebih sop, silahkan nanti setelah itu kita bisa lanjut pada sesi tanya jawab. Ini juga sudah ada beberapa kertas yang sudah disiapin, ada pertanyaan nanti kita juga akan bahas. Silahkan ahlan.
1: Jangan pernah berpikir bahwa yang mati itu orang. Kita selalu berpikir yang mati itu orang. Berpikirlah bahwa kita yang mati. Saya tidak pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan kubawa kepada Allah? Kalau saya ngomong mati, mau mati, orang usah ingat mati. Nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan terus besar. Kain kapan, kapur baru, sudah ada tasnya. Saya kasih tahu istri saya, ini tas, kalau nampak kau nanti nafas udah hilang, judul lagunya setengah nafas ku pergi. Aku ingin kau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti, la ilaha illallah. Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak angin cerita, mama bisikkan kepada dia. Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha illallah. Siap mati. Cerita mati dengan pernah berpikir orang yang mati. Kita selalu

pada shirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: Badan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam adalah syariat yang sangat sempurna. Tidak ada satu sisi kehidupan pun yang luput dari perhatiannya. Semua permasalahan yang didapat, kita akan dapatkan aturannya di dalam Islam. Sampai-sampai dalam perkara yang mungkin dianggap kecil seperti buang hajat, ada adabnya, ya. Satu perkara yang juga tidak lepas dari perhatian pengaturan Islam adalah masalah menjenguk orang sakit, yang dijadikan sebagai salah satu hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan haqqul muslim 'alal muslim khamsun: raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Ya. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5 perkara. Yang pertama adalah menjawab salam, kemudian menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin bila yang bersin tersebut mengucapkan hamdalah. Nah, pendengar sekalian, hukum menjenguk orang yang sakit adalah fardu kifayah. Artinya bila ada seorang atau sebagian orang yang melakukan, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Bila tidak ada seorang pun yang melakukannya atau yang menjenguknya, maka wajib bagi orang yang mengetahui keberadaan si sakit ini untuk menjenguk. Nah, kemudian kita perlu ketahui bahwa orang sakit yang dituntunkan untuk dijenguk adalah orang yang terbaring di rumahnya atau di rumah sakit dan tidak keluar darinya, ya. Adapun orang yang menderita sakit yang ringan yang tidak menghalanginya untuk keluar rumah, ya, dan bergaul dengan orang lain, maka ini tidak perlu dijenguk, seperti itu. Namun bagi orang yang mengetahui sakitnya, ya, hendaknya menanyakan keadaannya. Ya, keutamaan yang besar dijanjikan bagi seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit seperti yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis yang banyak sekali. Di antaranya hadis yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tsauban radhiyallahu an, dia mengkhabarkan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslima idza 'ada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Rasul mengatakan sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudaranya sesama muslim, maka ia terus-menerus berada di khurfatil jannah hingga dia pulang kembali. Di dalam lafaz yang lain dikatakan, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah qila ya Rasulullah wa ma khurfatil jannah qala janaha. Ya. Rasul mengatakan barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia terus-menerus berada di khurfatil jannah. Kemudian ditanya beliau, wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan khurfatil jannah itu? Maka beliau pun menjawab, yaitu buah-buahan yang dipetik dari surga. Demikian. Kemudian di hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim ya'udu musliman qudwatan illa salla alaihi 70,000 malak hatta yumsi wa in 'adahu ashiyatan illa salla alaihi 70,000 malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari melainkan 70,000 malaikat bersolawat atasnya memintakan ampun untuknya hingga berada di sore hari. Dan jika dia menjenguk di sore hari, maka malaikat akan datang sebanyak 70 ribu bersolawat kepadanya, memintakan ampun untuknya hingga dia berada sampai pagi hari. Dan dia memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ya oleh seseorang bila dia hendak menjenguk orang yang sakit. Yang pertama adalah dia melakukan amalan tersebut dengan niat menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia meniatkan untuk berbuat baik kepada saudaranya dengan menjenguknya. Karena seseorang yang sakit bila dijenguk oleh saudaranya akan merasa senang dan menjadi lapang hatinya insyaallah. Ya, keutamaan yang menjenguk orang sakit yang ketiga ya, atau dan sekaligus menjadi adab seorang yang menjenguk adalah dia gunakan kesempatan untuk membesuk ya tersebut untuk memberikan arahan kepada si sakit dalam perkara yang bermanfaat baginya. Ya, seperti menyuruhnya bertaubat, beristighfar, menyelesaikan hak-hak orang lain yang belum dipenuhi ya, dan bersabar dan segala macamnya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa jadi si sakit memiliki permasalahan tentang bagaimana tata cara taharah atau sholat selama sakitnya atau yang semisalnya. Maka bila si penjenguk itu punya ilmu tentangnya, maka hendak dia juga bisa mengajarkan ya kepada si sakit tersebut. Kemudian yang kelima adalah dia melihat mana yang maslahat bagi yang sakit ya. Apakah dia lama berada di sisi yang sakit tersebut atau cukup sebentar saja. Ya, bila dia melihat si sakit senang, terlihat gembira ketika dia melihat orang yang menjenguk dan menyukai bila dia berlama di tempat tersebut, maka hendaknya dia pun menahan diri ya supaya dia bersama si sakit tersebut dalam rangka untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya. Namun bila dilihat mungkin dia merasa tidak betah, maka hendaknya dia tidak berlama-lama di tempat tersebut. Ya, kemudian keutamaan yang terakhir atau dan sekaligus ini menjadi adab seorang yang menjenguk adalah hendaknya dia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan yang sedang dinikmatinya, karena biasanya orang yang tidak mengetahui kadar nikmat Allah kepadanya kecuali bila dia melihat orang yang ditimpa musibah berupa kehilangan nikmat tersebut. Ya, dengan nikmat tersebut ia memuji Allah. Ya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala betapa nikmatnya sehat itu dan memohon agar melanggengkannya kesehatan pada dirinya. Nah, pendengar sekalian, wanita tidaklah berbeda dengan laki-laki dalam pensyariatan menjenguk orang sakit. Ini artinya wanita pun diperbolehkan menjenguk orang sakit. Tentunya ia keluar dari rumahnya menuju ke tempat si sakit dengan memperhatikan adab-adab syar'i seperti menutup aurat ya, tidak memakai wangi-wangian, menjaga rasa malu, menjaga diri dari fitnah dan sebagainya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah menjenguk ayahnya Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal radhiyallahu anhuma yang sedang sakit. Aisyah mengabarkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, yakni awal hijrah beliau ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma ditimpa penyakit ya, yaitu demam. Penyakit demam dengan panas ya, yang sangat tinggi. Maka aku pun masuk menemui keduanya. Aku katakan, wahai ayahku, bagaimana engkau dapatkan keadaan dirimu? Dan engkau, wahai Bilal, bagaimana engkau dapatkan keadaan dirimu? Aisyah berkata, adalah Abu Bakar, bila demam yang tinggi menyerangnya, dia berkata, setiap orang akan ditimpa kematian di pagi hari, dalam keadaan dia berada di tengah keluarganya, dan kematian itu lebih dekat dengannya daripada tali sandalnya sendiri. Kemudian dia pun menceritakan tentang Bilal. Bilal bila sakit telah hilang darinya, dia mengangkat suaranya sembari menangis dan berkata, aduhai, apa kiranya suatu malam aku sungguh-sungguh akan bermalam di suatu lembah dan di sekitarku ada tumbuhan idkhir dan jalil. Adakah satu hari aku sungguh akan mendatangi miyah mijannah? Dan adakah akan nampak bagiku syamah

sakitnya, rasa panasnya itu, lalu letakkanlah huma ini di juhfah. Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila yang dijenguk si wanita adalah sesama wanita ya atau lelaki dari kalangan mahramnya, maka tidak ada permasalahan. Yang jadi masalah bagaimana bila yang sakit itu adalah lelaki bukan mahram. Bolehkah seorang wanita bukan mahram menjenguknya? Ya, masalah ini terjawab dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana Aisyah menjenguk Bilal, ya wallah alam bisawab, tentunya selama aman dari fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain menjenguk para sahabatnya juga yang sedang sakit, ya, beliau juga pernah menjenguk para sahabiah yang ditunjukkan di dalam beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis dari Imam Muslim, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia memberitahukan anna Rasulullah dakhala ala ummi Sa'ib au ummil Musayyib faqala ma laka ya ummi Sa'ib au ya ummil Musayyib tuzabzifina qalat al-humma la barakallahu fiha faqala la tasubbil humma فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبز الحديد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membesuk Ummu Sayyib atau Ummu Musayyib. Beliau berkata, "Kenapa engkau wahai Ummu Musayyib terlihat gemetaran? Kenapa engkau wahai Ummu Musayyib terlihat gemetaran?" Dia menjawab, "Saya sakit humma ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkahi penyakit ini." Rasulullah bersabda, jangan engkau mencaci humma, karena penyakit ini akan menghilangkan kesalahan-kesalahan anak Adam sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran besi. Kemudian di hadis yang lain dikatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummul A'la radhiyallahu anha, dia mengkhabarkan, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah faqala أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطايا كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku dalam keadaan aku ditimpa sakit. Kemudian beliau bersabda, bergembiralah wahai Ummu Ala, karena dengan sakitnya seorang muslim, Allah akan menghilangkan darinya kesalahan-kesalahan sebagaimana api menghilangkan kotoran dari emas dan perak yang ditempa. Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan ini mengenai menjenguk orang sakit dan adab-adabnya. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjalankan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa peduli terhadap saudara kita yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan, sekarang fardu mulai tertinggal. Ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang tak kesulitan maksiat, satu, itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah gak senang lihat yang baik-baik, dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang ke masjid gak ada getaran, lihat masjid gak ada ketertarikan, lihat mushaf gak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعده. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iza sama'um fatarat, ketika langit terbelah. Sekarang ini belum lagi terbelah, hanya bocor ozon sedikit. Yang lain mengatakan tak pula bocor, hanya menipis saja. Panasnya bukan main, disebut dengan global warming. Warm panas, warm water, air panas. Global warming, pemanasan global karena ozon menipis. Dalam Quran tak disebut ozon menipis. Idza sama'um fatarat, terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar, matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Walal-lailu sabiqun nahar, malam tak mungkin mendahului siang. Wa kullum fi falakin yasbah, semua berjalan di garis edarnya masing-masing, tapi nanti dia mulai keluar dari garis edarnya. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan. Pernah lautan ini meledak tahun 2004, disebut dengan tsunami di Aceh. Surut dia ke laut agak satu jam, orang berlomba menangkap ikan. Begitu dia naik, ikan yang di atas itu turun, sama-sama yang tukang tangkap itu ditariknya ke bawah. Orang tak berpikir, tengok yang surut, oh ikan, rupanya dia naik menyapu habis. Wa idzal biharu fujirat, lautan kami ledakkan, bercampur air laut dengan air tawar. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur kami bangkitkan hidup balik. Semua yang mati dimakan cacing tanah. Innal arda ta'kulu ibna Adam, tanah memakan anak cucu Adam. Illa azmat zanab, kecuali azmat tulang, zanab ekor, kecuali tulang ekor. Semua habis dimakan cacing tanah. Ada satu yang tak terkunyah cacing tanah, tulang ekor. Dokter-dokter sekarang tanyalah, Pak dokter, mana yang tak hancur tulang ekor? Andai ada orang mati ditelan 1000 ekor piranha di sungai Amazon, ada satu yang tak dikunyah ikan piranha, tulang ekor. Semacam mikrochip kecil. Lalu itu yang ditunjuk Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun, bangkit hidup tegak. Di mana kita berlindung saat itu? Langit terbelah, planet bertabrakan, lautan diledakkan, tak ada tempat bernaung. Jangankan gedung, jangankan rumah, jangankan kendaraan. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu waktu itu kita bernaung di mana? Ini dia hadisnya. Kullum ri'in, setiap kamu akan bernaung, tahta zilli sadaqatihi, bernaung di bawah naungan sadaqah. Kullum ri'in, setiap orang, tahta di bawah, zilli naungan, bayang-bayang, sadaqatihi, sadaqah. Hatta yuqadha bainan nas, sampai pengadilan ditegakkan. Berapa lama kita berada di bawah panas terik itu? Selama orang mencari-cari siapa yang bisa menolong, memberi syafaat.
Adam, tolonglah engkau menghadap Allah, kami sudah tak tahan panas tegak lama. Kata Adam, aku tak sanggup menghadap Allah. Dulu kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, kalau kau dekati nanti kau jadi orang zalim. Bukan ku dekati, malah ku makan buahku. Aku tak berani menghadap Allah. Loh, tolonglah menghadap Allah supaya ditegakkan pengadilan, kami sudah tak tanggup tegak. Apa kata Nuh AS, aku tak berani, malu menghadap Allah. Dulu anakku naik ke atas bukit, namanya Kanan, ku ajak dia naik. Ya bunayya rakab ma'ana, hai ananda, ayolah naik. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku tak perlu naik sampan ayah, aku bisa naik ke atas bukit. Ya'simuni minal ma', aku selamat dari ma', air. Ketika anakku itu akan tenggelam, aku lancang, aku minta doa kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, innabni min ahli, anakku itu ya Allah. Lalu Allah menjawab, innahu laysa min ahli, itu bukan anakku. Innahu amalun ghairu salih, dia tak beriman. Malu aku mau meminta kepada Allah, karena anakku yang kafir itu pernah aku mintakan, kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada yang lain. Musa, tolonglah menghadap kepada Allah supaya selesai pengadilan ini, kami tak tahan tegak lama. Kata Musa, aku tak berani menghadap kepada Allah, aku malu. Bani Israel yang kubawa, aku seberangkan Laut Merah, kupukulkan Laut Merah itu, Qattawdil Azim, sisi kanan kirinya seperti bukit yang besar. Lalu kami menyeberang, kuselamatkan Bani Israel, tapi mereka malah kafir kepada Allah. Mereka menyembah lembu samiri, mereka meminta yang tidak-tidak. Sudah kumintakan makanan manna wa salwa, diturunkan Allah awan, mereka malah minta, ya Musa ad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh, hai Musa, tolonglah engkau berdoa kepada Allah supaya dikeluarkannya tanam-tanaman, min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha. Bakal, sayur. Kesak, timun. Fum, bawang putih. Basal, bawang merah. Mereka minta bawang putih, bawang merah. Untung tak minta jengkol sama petai. Dan diturunkan manna salwa, wa anzalna alaihimul ghamama, kami turunkan awan supaya tak panas. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, mereka minta yang tidak-tidak. Malu aku menghadap kepada Allah. Pergi menghadap ke Isa. Isa, tolong kami Isa, ini tak tahan lagi. Engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dulu kau bisa menghidupkan orang mati, dulu engkau bisa menyembuhkan orang kusta, dulu kau bisa menyembuhkan orang buta karena izin Allah. Tentu Allah sayang kepada engkau, tolong selamatkan kami. Katamu Isa, aku malu menghadap Allah, tak bisa aku menghadap Allah. Umatku membuatkan patung aku, menyembah aku sampai mati, maka aku tak mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau, menghadaplah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka menghadap kepada Nabi Muhammad, dialah yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi punya doa makbul. Doa Musa sudah dipakainya, doa Nuh sudah dipakai, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa itu dia simpan. Ketika giginya retak, ketika pelipisnya berdarah, ketika dia sudah terancam akan mati dikepung kafir musyrik, berteriak sahabat yang menjaga keliling, ya Rasulullah, inilah masanya doa kepada Allah supaya turun hukuman. Kata Nabi, tidak, biarlah ku simpan ini satu doa ini. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Begitu sayangnya Nabi itu ke kita. Dia tak tahu kita, dia tak jumpa kita, tapi dia katakan, ku simpan ini untuk umatku yang akan datang 1437 tahun yang akan datang.
syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Apa yang kita buat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini untuk menggerakkan lidah berselawat pun tak mau. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak bala enam. Bukan dia bersalah. Allahumma salli ala. Apa salahnya kumpul? Kumpulkan friend, kumpulkan. Nanti habis sholat kita main lagi. Tak ada ingat kepada Nabi. Padahal muazin bolak-balik sudah membacakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi. Tiga kali diulang. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Tetap juga umat itu tak mau berselawat. Tapi dia tak marah, tak dendam. Kusimpan ini untuk umatku hari kiamat. Tapi sementara syafaat itu datang, sementara orang tadi menghadap Musa, menghadap Isa, menghadap ini, menghadap Adam, menghadap Nuh, kita bernaung di mana? Kullu mri'in, setiap orang, tahta zilli sadaqatihi, bernaung di bawah naungan sadaqahnya. Hatta yuqda bainan nas, sampai pengadilan di atas manusia. Jadi kalau selama ini menyangka, saya sudah berikan 5 sak semen, untuk apa? Kasihan saya Pak Ketua Masjid itu minta-minta, jadi saya kasih lah. Bukan untuk kita, ini yang salah pemahaman. Saya kasih ini bukan untuk masjid, masjid tak perlu itu. Saya kasih ini supaya saya dapat naungan di padang mahsyar nanti. Kira-kira Pak Ustadz naungannya berapa? Ya sesuai sedekahnya. Kalau 50 ribu mungkin satu keping seng lah itu. Kalau yang 5 juta mungkin cor, tebalnya agak macam itu lah kalau 5 juta. Tapi kalau dapat satu truk 90 berapa tadi Pak? 98 mungkin segitu tebalnya. Kalau yang 5.000 perak, koran lah itu. Koran. Kita ini akan bernaung. Di mana bernaung? Tahta zilli sadaqatihi. Di bawah naungan sedekah. Selama ini kita melihat sedekah itu dari satu aspek atas. Saya kasih, saya bangun. Itu nengok dari atas. Hari ini kita nengok dari bawah. Kita sedang bernaung di atas. Kapan kita bangun naungan itu? Waktu di dunia. Yang kaya duit banyak mati, tinggal. Yang punya harta warisan banyak mati, tinggal. Berapa dia? Dulu istri itu dapatnya 1/8. Kalau saya meninggal, biar mudah cara ngitungnya, ini bukan harta saya segini, enggak. Ini biar mudah aja cara ngitungnya. Taruhlah harta saya 1 miliar, bukan 1 ember. Istri itu, karena saya ada anak, istri dapat 1/8. 1/8 dari 1 M berarti 125 juta. Itu dah punya istri. Dulu begitu, 125 juta untuk istri. Dulu begitu. Sekarang perempuan ini dibantu oleh LSM. LSM perempuan, NGO namanya, non government organization. Organisasi non pemerintah yang bernaung di bawah kesetaraan gender. Mereka minta hak terus ngotot. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan, mempengaruhi KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Akhirnya perempuan sekarang tidak lagi mendapat 125. Lalu dapatnya berapa Pak Ustaz? Ini ibu-ibu tentu penasaran, berapa dapat kami? Yang tak datang malam ini menyesal, tapi dia bisa dengar streaming. Maka Kompilasi Hukum Islam membantu perempuan. Sejak menikah 2000, meninggal 2015, maka selama 15 tahun itu, harta yang diperoleh selama sejak nikah sampai meninggal dibagi dua dulu. Dapat 1 M dibagi dua, 500 untuk istri, 500 untuk almarhum.
500 istri, 500 almarhum. Setelah itu 500 punya almarhum ini, istri dapat lagi 1/8. 500 itu berapa 1/8-nya? 60 sekian. Maka istri sekarang mendapat 560. Bayangkan itu berapa kali lipat dia mendapat. Dulu cuma 125, sekarang meningkat 400%. 560 dia dapat. Sisa 440 kemana perginya? Kalau emaknya hidup dapat 1/3, 1/6 kalau ada anak. Sisanya lizakari mislu azil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Itu urusan anak. Yang jelas istri dapat 560. Kemana duit itu dia buat? Kalau dia selalu pengajian, datang dia ke masjid Raudhatus Shalihin meneteskan air mata. Tak sanggup saya belanjakan duit ini Pak pengurus masjid, nih saya serahkan, karena ini pencarian suami saya. Saya ambil jatah asli saya 125. Sisanya nih lanjutkanlah untuk tiang sama atap. Tapi kalau dia tak mengaji, di tangan 560. Jelas-jelas dia ke salon duluan. Dikasihnya DP 60. Muka saya ini coba buat macam artis. Ibu mau artis apa? Jodha Akbar. Masuk 60, masih ada 500 lagi. 500 ini kemana? Dapatnya lah Bronlong. Saya bukan mau menghasut bapak anda, tapi yang punya harta 1M pikirlah baik-baik. 560 untuk dia Pak. Tapi jangan gara-gara ini balik berkelahi nanti, jangan. Begitu balik besok pagi bapak tu, bapak mau main minum apa? Bisa aku buat sendiri, usah aku tanya-tanya. Rupanya kau baik selama ini karena dapat jatah 560. Jangan, bukan itu maksud saya. Bahwa dia sudah ditolong negara gara-gara kompilasi hukum Islam itu, apa boleh buat? Bagaimana kalau nanti ahli waris membagi dia cuma 125? Hasil rapat kumpul, istri, menurut hukum Islam kalian cuma dapat 1/8 karena ada anak. Nih 125. Dia mengangguk. Ya, tapi dia ingat pengajian kemarin. Jatahku 560. 125, 560, ada 400 sekian lagi. Menuntut dia ke pengadilan. Alamatnya Jalan Arifin Ahmad, belakang Al Azhar Sifabudi. Saya kasih tahu jatahnya, saya kasih tahu alamatnya. Diam-diam dia menuntut, tetap dapat dia. Apa maknanya? Sayang kepada istri boleh, tapi kalau tidaklah dari sekarang kita serahkan ini, kita tak dapat apa-apa. Suami yang pergi pagi pulang petang peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ternyata hanya untuk membiayai anak orang lain. Berapa banyak orang yang mencari rezeki tapi bukan dia menikmatinya. Siapa menikmatinya? Orang lain. Khususnya kalau dia tak mengaji, tak kemana-manalah duit kita itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi yang pernah dia berikan masjid, itulah yang menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 560 diambil istri. Kalau ada maknya, maknya dapat berapa? Dapatlah 1/6. Yang mengandung, membesarkan, menyusukan, bersimbah darah dia melahirkan, dia dapat 1/6. 4.500 1/6-nya 80 koma sekian, 80 juta dia dapat. 560 tambah 80, masih ada 340, 360 lagi. Siapa itu? Diambil oleh anak. Istri dapat, anak dapat, orang tua dapat kalau dia hidup. Kalau tidak, dihabiskan anak. Lizzakari, 2 kali diulang dalam Quran. Lizzakari mislu azil unsayain, anak laki-laki
dapat dua kali bagian anak perempuan. Lalu yang mencari duit itu dia dapat apa? Yang dulu atas nama dia semua, rumah kos-kosan nama dia, tanah nama dia, sawit nama dia, karet nama dia, mobil nama dia, tanah kosong nama dia, dia dapat apa? Makanlah nama itu. Tak dapat apa-apa, cuman dapat kain putih tipis yang tak berjahit, digulung mereka macam dodol. Nah, bawalah kain itu. Kalau dia jemaat AKBP Santa Maria masih pakai jas, pakai dasi mati. Disuntik mereka pakai formalin seminggu, melotot matanya di ruang tamu. Orang Islam dah mati pagi, zuhur kebumikan, dibawa juga ke masjid. Inilah baiknya Islam. Solat ke Raudhatus Shalihin tak pernah menyumbang agak sekilo, jangan satu sak, 10 kilo pun tak mau. Tapi begitu meninggal dibawa juga ke Raudhatus Shalihin, dan imamnya pula baik bukan main. Orang-orang yang tak pernah solat ke Raudhatus Shalihin, yang tak pernah nyumbang, kalaupun mau dibawa cocoknya diletakkan di mana? Ini di atas coran ini. Tapi karena pengurus baik, di mana jenazahnya diletakkan? Diletakkan di depan imam. Imam pun menegakkan dia, luruskan shaf. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Maafkan dia ya Allah. Warhamhu. Rahmati dia ya Allah. Wa'afihi. Selesai itu didoakan pula Al-Fatihah, kul wallah, kul falak, kul rasikir. Selesai itu ketua satu sambutan jenazah ini, walaupun tak pernah datang ke masjid ini, tapi tetap kita doakan. Kita sedih kehilangan dia, sedih kita kehilangan dia, kata pengurus, menetes air mata pengurus. Jemaah yang lain heran, kenapa bapak ini sedih padahal dia tak pernah datang? Rupanya sedih karena tak nyumbang bantu tiang. Sedih kami melepas dia. Tapi bapak ibu semua, perlu kita persaksikan jenazah ini. Apakah jenazah ini baik? Semua mengatakan baik. Kalaulah ada saya di situ, baik dia. Tidak, tak pernah dia ngasih agak semen sebatang pun, tidak. Tak baik dia. Kebaikan orang Islam inilah yang banyak disalahgunakan. Kalau di tempat lain mereka langsung potong 1/10. 1/10. Bapak yang punya kawan sekantor tanya, berapa kalian dipotong? 1/10. Berapa itu 1/10? 10%. Kalau pendapatan dia 3 juta, 300 ribu. Kalau pendapatan dia 10 juta, 1 juta. Itu dia store. Kalau dia tak mau store, di Italia orang kalau sudah tulis nama, was born, tempat tanggal lahir, IC, ID card, kartu, kartu tanda pengenal. Kalau sudah ditulis agama di situ, Roman Katolik, potong otomatis 10%. Makanya ide tidak menuliskan agama di ID card, di IC, di kartu identitas, tidak menuliskan agama, itu kronologis ceritanya kenapa muncul ide menghapus agama dari kartu, supaya tidak potong 1/10. Itu asal usul ceritanya itu dari Itali. Karena mereka itu kalau sudah buat agama, otomatis dari bank rekening masuk. Makanya tak ada mereka kota, tak ada mereka sambil nyanyi tiba-tiba lewat kota, lewat kota parade pertama, wow. Nanti khutbah kedua lewat lagi, dipukulkan ke lutut agak 3 kali barulah keluar. Sekali 2000, 3 kali 6000 perak keluar. Tak terjadi itu pada agama lain. Dalam Islam kenapa? Karena kita tidak ada sistem potong atas itu. Kalau sedekah, sedekahlah. Mau bayar, bayarlah. Mau tak mau tak apa-apa. Nanti disolatkan orang juga, didoakan orang juga. Kebaikan Islam ini disalahgunakan. Tapi kita tidak memikirkan orang lain ke kita. Itu tak usah kita pikirkan. Malam ini yang kita pikirkan, apa yang bekal kita bawa menghadap Allah.
Sementara yang kita tinggalkan untuk istri kita sampai 560, yang kita tinggalkan untuk anak kita sampai 360, yang kita tinggalkan, okelah kalau orang tua dapat dia 80 masih masuk akal. Ini yang dua orang ini, kalau tak dididik dengan baik, habislah dia. Yang selalu mengaji, alhamdulillah, datang dia ke masjid, diberikannya. Ibu sudah bayarkan, alhamdulillah Pak Ustaz sudah. Berapa dapat ibu sesuai pengajian Pak Ustaz kemarin? 560. Bersih ibu, bersih Pak Ustaz. Itulah maka cerah wajahnya. Udah ibu bagi ke masjid lalu terselin? Udah Pak Ustaz, alhamdulillah. Berapa? Saya beli 3 sak. 560 dapat dia, 3 sak lah dia kasih. La ilaha illallah. Kenapa sikit betul? Masih lumayan Pak Ustaz daripada tidak sama sekali. Ke situ pula dia menengok perbandingannya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Segala keinginan hawa nafsu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, kalau dipeturutkan tak ada. Itu 560 sedikit. Kenapa? Ingin punya rumah 400, ingin punya kendaraan mobil baru 200, 400, 200 sudah 600. Malah kalau diminta, bagilah. Saya aja masih utang 60 tadi. Saya masih utang 40 kata dia. Tapi kemarin baru dapat 560. Habis sudah Pak Ustaz. Kenapa? Hawa nafsu dipeturutkan tak ada batasnya. Tak pernah kenyang. Banyak 560 itu tak banyak. Kenapa? Kebutuhan jauh lebih besar. Dulu orang menyangka kualitas pendidikan Indonesia itu rendah gara-gara guru gajinya terlalu murah. Sampai-sampai disebut lagu Umar Bakri, gaji guru hanya cukup untuk beli tahu ke Dewan Fals. Mengikuti juga Ustaz lagu ini, tak sengaja terdengar masuk ke telinga. Dulu katanya begitu. Ini guru-guru ini menderita Pak Ustaz. Lalu mengapa demikian? Muncullah ide supaya guru-guru ditingkatkan kualitas cara mengajarnya, muncullah apa yang disebut dengan sertifikasi guru. Tapi setelah berjalan beberapa tahun, Diknas, Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendiknas mulai mengevaluasi ulang. Kenapa? Uang negara habis triliunan rupiah, kualitas pendidikan tidak meningkat. Malah guru sejak dinaikkan gajinya makin tak fokus di lokal. Beberapa kabupaten kota mengadu ke saya, Pak Ustaz, sejak guru-guru ini naik sertifikasi, angka perceraian makin tinggi. Saya tak mau sebut nama kabupatennya, menjaga kode etik jurnalistik. Ini Pak Ustaz, angkanya per tahun sampai 600. Per tahun 600 angka perceraian, artinya di kabupaten itu satu hari dua kali orang bercerai. 600. Satu hari pagi bercerai, siang bercerai. Dan yang paling hebatnya lagi, menggugat itu perempuan. Dan yang paling hebatnya lagi, yang menggugat itu adalah guru. Loh, kenapa perempuan sejak jadi guru makin nekat menggugat? Jawabannya sederhana, karena sekarang dia sudah punya uang banyak. Jadi kalau suaminya mengancam, kau jangan macam-macam, nanti kalau aku ceraikan makan apa? Jangan babang, sekarang abang kalau mau cerai-ceraikan aja, ini gaji aku banyak. Merasa sudah mandiri, merasa sudah hebat. Dulu gajinya 2,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Kenapa? Karena dia ngisi bensin cuma 20 ribu. 20 ribu Yamaha Mio sampai. Sekarang sejak gajinya 7,5 juta, dia tidak lagi fokus. Kenapa? Karena isi bensinnya 300 ribu. Dia sudah mulai punya Innova baru. Kalau dibencetnya klaksonnya, kredit, kredit. Pikirannya tak fokus lagi. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi keperluan, semakin banyak hajat, semakin banyak keinginan bercabang-cabang. Jadi nampaklah di situ pesan Islam, bukan kualitas pendapatannya yang ditingkatkan. Saya setuju dengan peningkatan itu, tapi ada lain yang mesti ditingkatkan. Apa itu? Qanaah, merasa bersyukur dengan pemberian Allah. Sedikit itu ditambah pemerintah, bagus.
tapi guru juga perlu. Ini baru satu aspek guru. Bagaimana dengan aspek yang lain? Kenapa itu yang Ustaz bicarakan? Itu maklumat yang sampai ke telinga saya. Yang dinas lain, yang pegawai model lain, tentu lain masalahnya, lain bisulnya, lain kasusnya. Yang jelas bahwa orang tidak bisa lepas dari harta. Bahagia dengan harta mungkin, tanpa harta bisa, tapi tanpa harta orang bahagia akan sulit. Kenapa? Karena ibadah itu pun semuanya pakai harta. Salat wajib menutup aurat, nutup aurat pakai kain, kain mesti dibeli, membelinya harta. Puasa ada makan sahur, ada berbuka, makan tak boleh ngemis, minta beli beras dengan apa? Harta. Bayar zakat, nisabnya berapa? 85 gram kali 500 ribu, 42.500.000, bagi 12, 3,6. artinya orang Islam pendapatan terendahnya 3,6, baru dia kena zakat, baru dia dianggap mampu. Di bawah itu dia dianggap orang tak mampu. Harta. Haji lebih banyak lagi, paling tidak dia punya 50 juta, itu ONH biasa, store 2015, berangkat 2031. Kalau dia mau berangkat bayar sekarang, berangkat tahun ini, paling tidak dia mesti punya 120 juta. Dengan kurs 13 ribu bisa jadi 130. Apa maknanya? Sulit bagi orang untuk bahagia di dunia, di akhirat tanpa harta. Tapi menjadikan harta sebagai obsesi hidup, bukan itu ajaran Islam. Carilah. Faidah kudiatis salah. Kalau salat sudah dilaksanakan, fantasyiru, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, sebagiannya itu dipakai untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang sudah istiqomah tentu dia tingkatkan. Dia sampaikan ke saudara maranya, ke anak kemanakannya, ke kerabatnya yang punya kemampuan finansial, yang selama ini tak peduli, maka ini mesti disampaikan. Kenapa? Kalau kita coupling ini untuk diri kita sendiri, tak kita sampaikan ke orang lain, sama dengan kita memblokir kebaikan. Seolah-olah surga itu untuk kita saja. Sampaikan, mau kamu masuk surga, ini investasi akhirat. Di mana? Ada itu pembebasan tanah, ada itu pembelian semen, ada itu pengecoran tiang dan atap. Di mana dia? Mudah alamatnya. Harapan Raya Bukit Barisan, simpang itu. Tugilah ke situ. Ada lubang besar betul, hampir masuk tadi ke dalam. Yang menganga, yang perlu coran semen. Inilah yang akan kekal abadi. Masjid ini akan tetap tegak. Madamatis samawat wal ar, selama langit di atas bumi di bawah, dia akan tetap kekal abadi. Sementara Abdul Somad, saya hitung-hitung, saya meninggal 2040. Umur saya di situ 63. Kalau sampai, jadi saya sudah patok, aku meninggal 2040. Menjelang itu program jangka pendek, program jangka panjang, umur sekian nulis ini, umur sekian. Di ujung kalau sampai, ya Allah sampai, tak sampai pun tak apa-apa. Masjidnya akan tetap berdiri sampai 2100. Terus selama itu pula lah kita akan tetap mendapatkan tetesan air di tengah gurun pasir yang kering kerontang. Berharap kepada anak, jangan. Jangan pernah berharap kepada anak. Kenapa? Kekecewaan berasal dari terlalu banyak pengharapan. Saya sudah saya harapkan Pak Ustaz, ini anak pertama ini sudah saya didik pesantren, insya Allah dia mengirimkan saya Al-Fatihah. Jangan terlalu berharap. Tapi dia baik Pak Ustaz, sayang sama saya. Iya, belum nikah, nanti dapatnya bini. Ya bang, mau kemana? Mau bersedekah? Tak usah lah bang, cincinku aja belum berganti lagi. Tak tahu kita. Maka berharap jangan terlalu banyak. Berharaplah pada amal kita sendiri. Oh egois, enggak, kita buat. Nanti setelah kita tinggalkan jatah dia, terserah dia. Kalau kau ingat aku bagus, andai engkau tak ingat, aku sudah berbuat untuk diriku sendiri. Kita kaplingkan ini.
Kalau sekarang masih muda, susah Pak Ustaz. Saya masih banyak lagi mau ingin kendaraan, mau ingin tempat tinggal, mau ingin tanah. Bagaimana ini Pak Ustaz? Nantilah Pak Ustaz setelah lengkap genap semua. Dua jawaban untuk orang seperti ini. Apa yakin Allah akan cabut nyawa setelah lengkap semua? Apa yakin? Apa iya ada hadis menyebut malaikat tidak akan mencabut nyawamu sebelum rumahmu baru? Tak ada jaminan. Berapa banyak rumah terbengkalai, orangnya mana? Mati sebelum tempat selesai. Berapa banyak kredit hutang tertunda, mati belum sempat lunas. Maka ketika dia sedang ada, pakailah. Tapi Allah tak minta semua. Sampai datang sahabat, ambillah semuanya ya Rasulullah. La. Kalau kau tak mau semua, asyatru setengah. La. Kalau kau tak mau setengah, as-sulusu. As-sulusu kasir, sepertiga pun terlalu banyak. Tapi diambil Nabi juga. Ini dalil paling sedikit, sepertiga. Kalau sekarang saya masih sayang Pak Ustaz, tulis surat wasiat. Sepertiga hartaku untuk masjid Raudhatus Salihin. Hanya saja kalau wasiat ini memang baik, tapi baik yang tertunda. Beda dengan hibah. Kalau hibah ini untuk masjid langsung dapat. Tapi kalau wasiat itu, syarat wasiat baru berpindah setelah orangnya mati. Makanya pengurus kalau dapat wasiat jangan senyum dulu. Pak, ini saya wasiatkan 1M untuk masjid. Kapan lah matinya ini? Karena itu tak cash, nunggu orangnya meninggal baru. Tapi kalau kata dia, ini hibah, ah, itu bisa langsung dapat. Tapi kalau wasiat, tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Yang wasiat-wasiat itu, ah, itu kita terima saja. Coba data mana, umur berapa. Mudah-mudahan kalau dia sakit keras, ya Allah, kalau memang baik dia sembuhkan. Tapi kalau memang menyulitkan keluarganya, makin cepat lebih baik ya Allah. Baik untuk keluarganya, baik juga untuk masjid kami. Boleh berdoa begitu Pak Ustaz? Boleh. Nah, hadis menyebut in kanat al hayatu khairul lahu. Kalau hidup lebih baik bagi dia, kasih dia hidup. Tapi kalau ada yang lebih baik bagi dia daripada itu. Tapi kalau takut keluarganya tersinggung, mana tahu bapak ibu diundang ke ruang ICU nampak napasnya sudah setengah-setengah. Kadang-kadang lurus, tin tin tin. Udah senyum pengurus, nengok itu, apa bunyi lagi? Doanya jangan terlalu. Dalam hatinya pula kuat-kuat. Kalau memang mati lebih baik bagi dia, segerakanlah ya Allah. Jangan tersinggung. Andai keluarga kita digitukan orang, apa rasanya? Dalam hati aja kita doa. Amin. Mati langsung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang Islam tak perlu takut dengan kematian. Kenapa? Aina ma takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangimu. Bukan kita yang datang. Yudrikumul maut, kita berjalan nih, kematian itu sudah mengintai. Abdul Somad kemana dia berjalan, kematian itu sudah mengintai. Ha. Pergi dia ke Pasir Pengarayan hari Rabu, oh, kematian mengintai. Pergi dia ke Pangkalan Kerinci hari Rabu keempat, oh, kematian itu mengintai. Kenapa belum dicabutnya? Waktu belum sampai. Begitu kata malaikat, oke, okay, langsung. Maka sementara dia datang, kita tak pernah cari mati. Tapi kalau dia datang, kita tak boleh lari. Dan tak boleh pula cari mati. Jangan pula setelah pengajian ini, selama ini bapak tua selalu bawa mobil, kalau nyebrang tengok kanan, tengok kiri. Setelah pengajian ini tak ada, lewat aja. Hey, papa kok enggak nengok jalan? Kata Pak Ustaz, tahu saya pikirkan mati. Jangan begitu, itu tak betul. Itu namanya kurang ikhtiar. Kita mesti ada ikhtiar. Mau berangkat dari rumah, bismillahitawakkaltu alallah, la haula wala quwwata illa billah. Andai dapat rezeki yang halal, nanti kuserahkan sebagiannya. Zakat bagaimana Pak Ustaz? Boleh. Boleh zakat untuk masjid, boleh. Tapi jangan semua. Sampai fakir miskin tak dapat. Pakai persentase 50, boleh. Mana dalilnya? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kemana masuknya masjid itu? Fi sabilillah. Masuknya fi sabilillah.
ini ustaz ngayal ngawur atau dari mana ini? Dari tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Kata Syekh Atiyah Saqar, dikutipnya dari pendapat Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Al-Kabir, meninggal 606 dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, Al-Tafsir Al-Kabir, tafsir terbesar. Subulullahi kasiratun, sabilillah itu banyak. Ini masjid, ini kampung. Tunggu sebentar. Ini masjid, ini kampung. Ini masjid, ini kampung. Di antara kampung sama masjid ini ada sungai. Bagaimana orang kampung bisa sholat ke masjid? Masjid sudah cantik. Maka membangun jembatan boleh dari uang zakat. Oh, sampai begitu. Bukan untuk bangun masjid. Membangun jembatan dari kampung ke masjid boleh. Kenapa? Karena mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak bisa orang sholat kalau tak ada jembatan. Membuatkan jembatan, lalu jembatannya dipakai orang kampung untuk lalu lalang, boleh. Karena itu sarana orang untuk ke masjid. Sampai begitu. Kalau untuk jembatannya boleh, apalagi untuk masjidnya. Tapi jangan gara-gara boleh untuk masjid, habis zakat dibaginya ke masjid. Fakir miskin bos nanya, Pak, jatah kami selama ini mana? Udah habis ke masjid semua. Siapa yang ngajarkan gini? Ustaz Abdul Somad. Didoakan fakir miskin, matilah Ustaz Abdul Somad itu. Gara-gara ceramah dia kami tak dapat. Oh jangan, saya takut juga doa orang ini. Da'watul mazlum la turad, doa orang zalim teraniaya tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaji kita malam ini. Kesimpulannya bapak simpulkan sendiri. Yang payah menarik kesimpulan, asal nampak semen sama batu itu, itu dapatnya kesimpulan. Jangan simpan-simpan duit. Kenapa? Karena dia akan tinggal. Inilah yang kekal abadi menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat isya, nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada saudara-saudara kita yang diuji Allah taala dengan harta, ada yang diuji dengan kuasa, ada yang diuji dengan sehat, tapi ada juga yang diuji dengan sakit. Berobat dengan medis sudah, berobat dengan herbal sudah, berobat dengan ruqyah sudah, berobat dengan doa sudah. Apa yang belum dicoba? Ada satu hadis belum dicoba. Dawu mardakum bis sadaqah. Dawu obatilah mardakum, orang yang sakit diantara kamu, bis sodakoh, dengan sodakoh. Obatilah orang yang sakit. Kalau orang sakit diobati dengan madu, masih masuk akal. Zat-zat dalam madu menyembuhkan dia. Orang sakit dikasih minum habba sauda, masuk akal. Al-habbatu sauda sifa'un min kullida. Masih ada hubungan logisnya. Apa hubungan penyakit dengan sodakoh? Orang yang tak bertuhan, sekuler, tak ada hubungan logisnya ini. Tapi orang yang bertuhan, sakit dari Allah, sembuh dari Allah. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'a qula lahu kun fayakun. Maka salah satu cara yang belum ditempuh, sodakoh. Bagaimana caranya? Ini saya sedekah untuk kesembuhan saya. Ini sedekah untuk. Boleh berdoa dengan kompensasi. Boleh. Mana dalilnya? Tiga orang masuk ke dalam gua. Karena ada hujan gerimis, tak ada tempat bernaung, masuk ke dalam gua. Gua batu. Tiba-tiba tak lama duduk, menggelinding batu dari atas. Pas menutup pintu gua, tertutup gelap. Berdoa dia dengan bertawassul. Tiga orang di dalam gua. Ya Allah, dulu aku punya pembantu,
Gaji belum dia ambil, dia sudah kabur, tak tahu kemana pergi. Duitnya ku pegang, mau ku makan takut, mau ku kasih orangnya tak tahu di mana. Maka gajinya itu ku belikan kambing. Kambingnya beranak pinak. Sekarang kambingnya itu penuh pekarangan isi kambing dia. Lalu kemudian datang dia. Ku panggil dia, "Hei, mantan pembantuku, sini. Ingat dulu gajimu tidak engkau ambil, ya? Gajimu itu kubelikan kambing. Mana kambing itu sekarang? Nih, kalau engkau mau ambillah." Diambilnya ya Allah, satu pun tak disisakannya. Habis. Tapi aku ikhlas, tak kucakapkan. Kalau memanglah itu menjadi amal sedekah, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Hadis Sahih Bukhari. Ini dalil bahwa sedekah bisa dijadikan alat sebagai bertawassul. Begitu juga dengan kesembuhan. Ya Allah, dengan sedekahku ini aku bermohon kepadamu, berikanlah kesembuhan. Tapi kambing itu dia kasih dulu, baru dia bersedekah. Bukan dijadikan sebagai alat. Ya Allah, kalau kau sembuhkan, ini kau sedekahkan. Tapi kalau tak kau sembuhkan sampai mati, aku tak bersedekah. Oh jangan, jangan diancam-ancam Allah. Kita macam tukang debit kolektor dengan Allah Ta'ala. Tak bisa Allah diancam. Kita berminta, memohon. Makanya doa itu meminta, ya Allah, tolonglah kami ya Allah, meneteskan air mata. Ini kusedekahkan, aku sudah melawan hawa nafsuku, cinta harta. Mau beli baju, tak kuganti bajuku. Mau beli kendaraan, tak jadi kuganti ya Allah. Mohonlah aku kepadamu ya Allah. Maka dengan Rahman dan Rahimnya, Allah tahu hati ini luluh, maka dia bagi. Masuk akal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, da'u mardakum, obati orang yang sakit diantara kamu bis sadaqah. Pada zaman Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, datanglah orang, lututnya bernanah, puluhan tahun berdoa tak sembuh. Obat sudah dimakan, herbal sudah dimakan, doa ruqyah sudah. Hai Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, ya, ini semua cara sudah, tapi belum sembuh juga. Kata Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, tunggu sebentar. Istikharah Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, ahli hadis. Oh, ingat dia, da'u mardakum bisadaqah. Ada satu yang belum kau lakukan. Apa itu? Cari kampung yang tak ada sumurnya, terus buat sumur di situ. Itu obatnya. Iya. Pergi dia ke kampung, tak ada sumur, dibuatkan sumur. Lalu orang berduyun-duyun minum dari tempat itu, melimpah ruah. Lalu setelah itu rupanya Allah menurunkan rahmat, berkat tenggorokan orang-orang yang basah karena air sumurnya tadi. Kebetulan orang saat itu perlu air. Di Pekanbaru jangan lagi sedekah sumur, air sudah melimpah ruah. Sekarang ini di mana-mana air, sampai digalikan parit biar supaya air jangan menggenang. Pekanbaru kota berkuah. Jangan lagi sedekah air. Apa yang diperlukan? Semen, sedekah semen. Batu, sedekah batu kerikil. Besi, sedekah besi. Keramik, nanti, belum masanya. Keramik, dulu orang jamaah masjid Radhatus Shalihin rajin nyumbang keramik, sampai memanjik keramik wakateh. Nanti, sekarang kita belum perlu itu. Yang perlu sekarang semen tiang sama atap, ini yang diperlukan. Maka inilah yang utama. Sedekah itu yang paling utama adalah apa yang paling dibutuh, yang paling diperlukan, apa yang paling dibutuhkan. Maka itulah yang kita berikan. Maka kita tidak melihat ini sebagai beban. Ini beban Pak Ustaz, bagi sebagian orang ya, tapi ini adalah tantangan. Berapa banyak masjid-masjid besar selesai. Kenapa? Karena orang menganggap itu sebagai tantangan. Berapa banyak orang yang berjiwa kerdil kecil melihat itu sebagai beban, lalu dia stres. Orang beriman tidak. Ketika Bani Israel menakut-nakuti Musa, "Musa, di belakang kita itu Fir'aun. Nampaknya di belakang kita, ditangkapnya kita, matilah kita ini Musa." Apa kata jawab Musa? "Kalla, kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Rabb Allah, sayahdin, dia akan menolong aku." Itulah tempat bersandar, tak ada lain.
Datang pula Abu Bakar kepada Nabi, "Ya Muhammad, ini orang kafir menangkap kita. Kalaulah dia menengok ke bawah, ini gua kecil, mereka di atas kencing, orang kafir itu di atas. Kalaulah dia tengok ke bawah, matilah kita. La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau bersedih, Abu Bakar. Allah bersama kita. Maryam juga merasakan itu. Apatah sedih Maryam, ayah meninggal, sekarang diasuh oleh ayah angkat Zakaria, tapi hamil tanpa suami. Tak sanggup menengok orang muka Bani Israel mengejek. Makana abuki mura'asawin, bapakmu bukan penjahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tunasusila. Kenapa kau hamil tanpa suami, hai Maryam? Malu kami sebagai Bani Israel. Tapi Allah mengatakan, la tahzani, jangan kau sedih. Jangan kau sedih. Kenapa? Karena Allah akan menolong engkau. Begitu juga ketika Fir'aun akan memotong anak kecil. Yurabbi'una abna'akum, anak laki-laki dipotong hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'akum, anak perempuan dibiarkan hidup. Apa kata Allah kepada ibu Nabi Musa? La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Ada rasa cemas, ada rasa takut, jangan kau takut, jangan kau sedih. Tapi kita bersama-sama, yadullah ma'al jamaah, tangan kuasa Allah bersama jamaah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif.

0: Tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marahu Abu Sa'id Al-Khudri pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, lihat kalimatnya, bagaimana makna? Lihat, saya langsung ke ujung hadisnya saja karena ini cukup panjang sekali. Hatta idza khalasal mu'minuna min an-nar, sampai ketika orang-orang beriman diselesaikan urusannya dari neraka. Maksudnya hisab. Ya, saat dihisab dan dipisahkan nih, orang beriman semua dah masuk surga, siap masuk surga semua. Ya. Yang buruk-buruk masuk neraka, dah masuk ke neraka. Jadi kalau amalan Anda misalnya 50,001%, masya Allah, maka Anda masuk ke dalam surga insya Allah. Lebih banyak amal baiknya. Tapi kalau amalan jelek Anda misalnya 50,001%, amal baiknya 49,99, masuk ke mana? Ke neraka. Walaupun cuma 0,01%. Yang jadi masalah sekarang 50%, amal baik 50, amal jelek 50, masuk ke mana? Baik. Nah itu belum ke surga dan tidak ke neraka. Lihat kalimat saya, belum ke surga, tidak ke neraka. Di tempat, disimpan di tempat yang tinggi, yang bisa teramati keduanya, bisa melihat ke surga, bisa terdengar jerit neraka. Kalau lihat udah gak tega, udah gak kuat ke neraka, terdengar jerit neraka. Ya, itu disebut dengan A'raf namanya, tempat tinggi yang bisa melihat keduanya, disebut A'raf. Ya, makanya ada Quran surah Al-A'raf, Anda baca dari ayat 45-nya sampai dengan ayat ke-50-nya. Ada ashabul A'raf yang belum ke surga dan sangat ketakutan mendengar jerit-jerit neraka sehingga ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditempatkan di situ di tengah-tengah nanti sampai selesai hisab. Begitu selesai hisab, dia memohon rahmat Allah, diberikan rahmat Allah, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau hisabnya misalnya berlangsung selama sehari, maka 1000 tahun dia nunggu di situ. Tayyib. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Sampai ketiga, ketika orang-orang beriman itu ya, mulai diselesaikan dari urusan nerakanya. Tayyib, sudah mau masuk ke dalam surga. Ini sudah selesai, mau masuk ke dalam neraka. Dan dimasukkan, masuk semuanya. Apa yang terjadi? Ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi li ikhwanihi tayyib minal mu'minin lillahi minal mu'minin. Anda tidak akan temukan pada saat itu situasi saat orang-orang beriman akan masuk ke dalam surganya, sementara yang neraka sudah dihukum di situ, sudah banyak yang dihukum, sudah macam-macam masuk. Ini sudah mulai mau selesai, tiba-tiba ada orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon dengan sangat. Nabi katakan Anda tidak akan pernah temukan orang yang paling banyak kuat permohonannya kepada Allah, memelas dengan tulus. Ashaddu munashadatan, munashada itu sesuatu yang dimohonkan dengan sangat. Ya Allah, mohon ya Allah. Fawalladhi nafsi biyadih, sampai Nabi berkata, maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini Nabi bersumpah dengan jiwanya. Tidak pernah ada kalimat dalam hadis, ya, kalimat seperti ini kecuali menunjukkan itu sangat serius. Ingat, sangat serius. Dan ada sesuatu yang penting di dalamnya. Nabi serius menyampaikan ini. Kita jangan anggap bercanda gitu kan. Fawalladhi nafsi biyadih, maka demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa diwafatkan kapan saja. Lihat kalimatnya. Fayaqulu, maka mereka berkata, fayaqulu, maka mereka berkata, ya Rabbuna, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami yang tengah merawat kami di dunia, memberikan kecukupan, memaafkan kami, mengampuni kami, dan memberikan nikmat surga sekarang. Wa ya Rabbuna, ya Rabbuna, wahai Rabb kami, hum ashabuna, mereka ada di antara teman-teman kami. Dalam kalimat yang lebih kuat, kalimat yang menggunakan ikhwan, kata ikhwan, hum ikhwanuna. Hum ikhwanuna, mereka saudara-saudara kami ya Allah. Hum yasumuna ma'ana, ada orang-orang yang berpuasa bersama kami saat di dunia. Yusalluna ma'ana, kanu yusalluna ma'ana, mereka salat bersama kami saat di dunia. Jadi tiba-tiba ada sekelompok ikhwan yang datang kepada Allah, yang kehilangan saudaranya. Kok enggak ada di surga gitu kan, ketika dia mau berangkat, padahal dia punya cita-cita yang sama dan sebagainya, tapi karena bekalnya tidak cukup, sebagian ada yang masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba mengatakan kepada Allah dengan permohonan yang sangat, ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah, dulu kami sholat sama-sama. Ya Allah, dulu kami ibadah sama-sama. Ya Allah, kami tidak temukan dia di sini. Ya Allah, mohon, terus mohon. sampai ketika puncak pada permohonannya, tiba-tiba Allah berfirman, akhriju man araftum, hei para malaikat, keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini yang disebutkan tadi, keluarkan mereka dari neraka. Tiba-tiba dikeluarkan, bertemulah orang-orang ini dengan temannya. Sampai Allah kemudian dengan rahmatnya katakan lagi, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, keluarkan sampai yang ada titik terkecil iman dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Bahkan hadis ini ada di Al-Bukhari nanti, ya, ada di Al-Bukhari dalam hadis ke-14 posisi paling kiri sebelah bawah, ya, tayyib, sampai mereka kemudian dikeluarkan dalam keadaan gosong, sudah mulai terbakar habis, dan dimasukkan ke dalam surga kemudian setelah selesai hisabnya di dalam nerakanya, dikeluarkan dari situ. Jadi ada orang-orang yang dengan syafaat temannya bisa keluar dari neraka masuk ke dalam surga, ada yang sama sekali tidak membantu itu, ya, dosa-dosa yang begitu besar tidak bisa keluar dan kekal dari dalam neraka, walaupun dia merasa beriman kepada Allah tapi digugurkan keimanannya dengan ibadah-ibadah yang melanggar ketentuan Allah seperti syirik dan sebagainya. Tapi poinnya adalah tiba-tiba ada sekelompok teman yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami puasa sama-sama, kami ibadah sama-sama, kami sholat sama-sama, ya Allah, cuman saya enggak temukan dia di sini. Tapi itu indah. Nah, permohonan sesuatu untuk melengkapkan pada yang kurang disebut dengan syafa' namanya. Pelengkap yang kurang disebut dengan syafa'. Makanya di tarawih itu ada sholat syafa', antara sholat 11 rakaat, 2 rakaat penyempurnanya yang ke-10 disebut dengan syafa', 1 rakaat akhirnya disebut dengan witir. Ya, ada teman yang merasakan ada yang kurang nih, ya Allah, begitu saya masuk, teman saya enggak ikut, saya ingin dilengkapi dengan itu, ya Allah. Tapi permohonan untuk menggenapkan sesuatu yang kurang dengan sifat yang sangat memohon luar biasa, maka kalimatnya dirubah dari syafa' menjadi ditambah tak di ujungnya dengan alif di tengahnya, jadi syafa'. Tapi saya mau akhiri ya, karena ini sebenarnya tidak banyak bahasannya. Siapa orang-orang ini? Itu yang disebut dengan ikhwan. Makanya ketika ayat Qur'annya mengatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nani fa anqadakum minha, dan kalian sudah ada bahkan yang sudah mau di bibir neraka itu, karena ketika diangkat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, yang diperintahkan oleh Allah. Tapi dalam bahasa hadisnya ada yang diangkat baru neraka itu masuk ke kakinya sampai ke betisnya, ada yang sudah masuk sampai ke punggungnya, ada yang sudah ke leher, dan ada yang sudah tenggelam di dalamnya. Baik, jadi ada yang baru di bibir neraka, diangkat. Ada yang baru sudah mau masuk ke neraka, diangkat. Ada yang sudah tenggelam, diangkat. Jadi macam-macam. Ya, fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Siapa yang bisa mengangkat itu semua? Di antaranya, Allah berikan nikmat kepada anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong anda di hari akhirat, teman-teman terbaik, selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah. Ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering anda dapati seperti itu? Mungkin anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia anda, masya Allah, kurang bekal ibadah anda. Tapi beruntungnya anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya, masya Allah. Maka tiba-tiba ketika anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan anda, ya Allah, dia kawan saya, dia teman saya, ya Allah, dia saudara saya, ya Allah, kami pernah ta'lim sama-sama, ya Allah, kami pernah puasa sama-sama, ya Allah, kami pernah sholat berjamaah sama-sama, ya Allah, mohon jangan pisahkan, ya Allah, jangan pisahkan. Tanya sudah anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan. Kalau belum temukan, cepat cari, mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor anda, teman anda bisa membawa anda ke surga. Pastikan di rumah anda, pasangan hidup anda adalah teman yang bisa membawa anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan anda, siapapun tetangga anda, kerabat anda, teman-teman sekolah anak anda, adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu anda untuk mencari anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat, anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini, saya pernah ada di sini, tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan, ya Allah, mohon ya Allah, adi hidayat telah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana bilhamdulillah.

0: Allah akan memperbagus urusan-urusan kita. Jangan risau dengan masalah-masalah kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Semuanya masalah kita itu terjadi dengan izin Allah, dan Allah lah satu-satunya yang kuasa memberikan solusi terbaik. Masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah bisnis, semua itu kecil kalau Allah menolong kita. Menjadi berat hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah. Dan sholat kuncinya, wasta'inu bisabri wassalah. Maka perbaiki sholat, yang lain-lain akan ikut menjadi baik.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: membosankan menurutmu?
1: Itu sangat dirindukan oleh goblok.
0: Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu?
1: Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
0: Belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat. Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Pendengar muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya.
1: In wa illa wa yuha allamahu shadidul quwa.
0: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: dunia.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang Syi'ra. Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu, yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.

0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, dan kamu tertawakan dan tidak menangis, sedang kamu lengah darinya?
1: Fasajudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: حي على الصلاة
1: نواصل.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbati da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي هذا التنبهات، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأبى أن يتلقى شفاعتي في يوم القيامة.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu

0: sujud. Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, singgah ke warung minum di dalam masjid, makan segala macam, sampai ke rumah lihati di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling bersembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

Para sa lindang ako dilimparagan ang bahiya mo sa mabal kay cacak malitin bahay sito bisa kisah niya amun di baju na kaya ba jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Kerusakan sini juga. Sandal yang mana aja lepasannya. Oh, Nabi timbal. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menuntungkan nada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal atau melakukan perbuatan karena lupa padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan

atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salat. Orang kaya sebetul sahur awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib misalnya imam ragu-ragu dan imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3, yang jujur memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nang mengikut imam dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, mereka pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakyatan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nambah dasar yang ini. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kemahiran.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ya, ada anak terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat, serta para pemirsa TV Islamic Center di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram, ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya ayyuhan nas siratal mustaqim. Talladheena an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. An-Syaqiq al-Balkhi, diriwayatkan dari Imam Syaqiq al-Balkhi, beliau pernah menyatakan, alaikum bi khamsi khisalin, hendaklah kalian melaksanakan lima pegangan ini, kata beliau. Lazimkan lima hal ini, kerjakan lima hal ini, pegang lima hal ini. Yang pertama, kata beliau, u'budullaha biqadri hajatikum ilaihi, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah sebanyak apa yang kamu perlukan dari Allah. Jadi nasihat beliau yang pertama, kata beliau, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sesuai dengan keperluan kalian. Kalau keperluan kalian kepada Allah banyak, banyak. Kalau keperluan kalian kepada Allah sedikit, sedikit. Seperti kita aja, kalau mau makan banyak, memasak banyak. Kalau mau makan sedikit, sedikit. Makan banyak, memasak sedikit, luput. Nah, ini yang pertama. Jadi sekedar apa hajat kita dengan Allah, apa keinginan kita kepada Allah. Kalau kita merasa bahwasanya Allah Samad, Allah tempat meminta, Allah tempat berlindung, banyak-banyak kita beribadah kepada Allah, banyak-banyak kita memohon kepada Allah, banyak-banyak meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah bukan kepada makhluk. Kalau meminta kepada makhluk, banyak sakit hatinya, macam-macam. Minta kepada Allah, Allah tidak pernah bikin kita kecewa. Tapi kalau meminta kepada makhluk, bisa kecewa. Orang bisa berjanji, pian kena kalau ulun gol proyek dapat pian 50 juta. Pas gol 5 juta gini sidin. Nah, yuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wa aznibullaha biqadri taqatikum ala azabihi, silahkan kalian berbuat dosa, kata Imam Syaqiq al-Balkhi. Kalau mau berbuat dosa silahkan, tergantung sampai di mana kalian dapat menahan siksa. Itu aja. Bila merasa sanggup menahan siksa, berbuat dosa. Coba kita lihat petinju. Petinju itu ganti pukul, boleh jadi inya memukul, latihan bertahun-tahun. Amun ini hari kiamat, kita pacang ditempeleng. Amun kada latihan, mati kada kakaruan.

Artinya apa? Berbuat dosa itu silahkan, kata beliau, cuma tergantung sampai di mana kekuatan kalian menahan siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada dalam riwayat hidup Muhammad Ali petinju, beliau kemana-mana bawa apa itu namanya, pencis rokok atau apa namanya tuh, yang untuk kalau orang merokok itu ada yang ininya apa, koreknya, pencisnya itu. Nah, jadi kemana-mana beliau di saat menyendiri kadang-kadang korek itu beliau nyalakan. Beliau apinya beliau ini kan ke tangan beliau. Apa kata beliau? Ini aja sakit, apalagi hari kiamat neraka. Nah, itu filsafatnya tinggi. Jadi cocok kita sekali-sekali merenung kita. Ya Allah. Sekali-sekali merenung. Nah, ambil korek api, cuculakan ke sini beliau sakit. Itu kata Imam Syafi'i, artinya tergantung. Apalagi di sini disebutkan bahwasanya siksa bahwasanya apa? Azab Allah itu pedih. Inna azabahu syadid. Azab Allah itu pedih. Itu yang kedua. Jadi tergantung kita aja, kalau kita sanggup silakan, kalau tidak sanggup jangan berbuat dosa. Yang ketiga, watazawwadu fid dunya biqadri muqsikum fil qabri, kata beliau. Yang ketiga, himpunlah bekal di dunia sebanyak keperluanmu selama tinggal dalam kubur. Artinya, kata beliau, selama hidup di dunia ini silahkan kalian mau berbuat bekal banyak-banyak silahkan, mau sedikit silahkan, tergantung nanti berapa lama dalam kubur. Kalau di dalam kubur merasa sebentar, silahkan. Kita kan tidak tahu dalam kubur itu mungkin ada yang setahun, dua tahun, seribu tahun, atau mungkin 100 ribu tahun, tidak tahu kita. Tidak usah kita dalam kubur, orang mau berangkat haji aja, padahal orang berangkat haji itu cuma 40 hari aja. Duit dikasih oleh pemerintah ada, hotel nyaman, makanan ada. Ya itu lagi masih membawa iwak karing, ayo. Ya itu masih membawa iwak rabuk, ya itu masih membawa duit. Bayangkan padahal keperluan itu cukup. Duit yang dikasih oleh pemerintah itu cukup. Makanan cukup, buah-buahan banyak. Bayangkan, tapi tetap kita bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Kalau zaman dulu, berapa lah kita, belum tahun 2001, bayangkan keluarga tuh bawa garas, bawa kompor, bawa iwak rabuk, iwak karing, padahal sana sudah lengkap, nyaman-nyaman lagi. 40 hari aja persiapannya berapa tahun? Berapa tahun? Apalagi dalam kubur, kita tidak tahu berapa tahun, kata beliau. Makanya banyak-banyak bekal. Sayyidina Utsman radhiyallahu an setiap kali melewati kubur beliau menangis. Utsman tuh, bayangkan. Sayyidina Utsman tuh ketika melewati kubur menangis, ketika melewati kubur menangis. Ditanya oleh sahabat beliau, wahai Sayyidina Utsman, apa yang menyebabkan engkau sehingga engkau menangis? Apa kata Utsman bin Affan? Kata Utsman bin Affan, aku ini, kata Utsman bin Affan, kenapa jadi menangis? Sebab aku merasa awal menuju akhirat itu adalah kubur. Apabila di dalam kubur itu baik, selamat, insya Allah selamat perjalanan selanjutnya. Tapi bila di dalam kubur tidak selamat, selamat tinggal, pasti perjalanan selanjutnya tidak selamat. Kayak kita aja mau naik pesawat, bila pemeriksaan pertama aman, insya Allah aman. Bila pemeriksaan kedua tidak aman, selamat tinggal. Ulun Idul Fitri tadi khatib di Tarakan. Itu mau pulang ke sini pemeriksaan ngeri luar biasa. Yang memeriksa bukan biasa, TNI. Yang memeriksa begini TNI semua, baju loreng semua. Nah, itu yang ketiga kata beliau. Artinya apa? Berapa lama kita merasa di dalam kubur? Kalau kita merasa di dalam kubur ini lama, banyak-banyak beramal. Kalau kita merasa sebentar, sedikit aja, terus

0: kita.
1: Yang keempat kata beliau, khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha. Ambil kenikmatan dunia itu sekadar umurmu aja. Artinya jangan terlalu rakus hidup tuh, umur rata-rata 60-65 ya sekadarnya aja. Jangan sampai naik ayam turun ayam. Kan ada manusia tuh naik ayam turun ayam, tolak jam 3 subuh datang jam 12 malam. Ah. Dia ingat sembahyang lagi. Akhirnya apa? Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu bermegah-megahan, berhebat-hebatan, asik dengan dunia sehingga mereka tidak sadar ujung-ujungnya sudah masuk ke dalam kubur. Rugi, kita rugi. Artinya sekadarnya aja, sekadar itu dalam artian cukup umur kita berapa? Ya sudah. Orang zaman dulu itu keberkahannya luar biasa. Orang zaman dulu tuh saya masih ingat di kampung-kampung itu ada ulama-ulama. Kadang-kadang beliau mancing di sungai. Mancing dapat ikan 3 ekor, pulang sudah. Ditanya, "Kai, cepatnya bulik, cepatnya pulang." Kata beliau, "Ini sudah cukup 3 kali makan." Ayo. Kalau kita makin ikan banyak, wah kada bulik kita. Nih asik nih, banyak nih, wah nih banyak nih. Ah, makin asik. Yalah. Kalau beliau 3 kali cukup. Beliau. Ada lagi ulama, beliau pergi ke pasar setelah sholat duha kira-kira jam 8:30-9, jualan di pasar, habis jualan di pasar nanti jam 11:30 tutup sementara, buat apa? Buat sholat zuhur berjamaah. Habis sholat zuhur makan beliau di rumah, habis makan dibuka uang tadi dari pagi, berapa hasil yang didapatkan, berapa laku jualan. Setelah beliau hitung-hitung, alhamdulillah kata beliau, untungnya sudah 100.000, cukup 2 hari, kada lagi buka habis zuhur. Nah, kalau kita makin laku, makin kada ingat di toko jam berapa aja bulik, jangankan kada ingat sumbahyang, kada ingat makan, kada ingat juga ujungnya mah, ya kan, mahir. Kan banyak orang di pasar-pasar tuh lihat aja pian, kadang-kadang makan kada ingat, kadang-kadang jam 3, 2:30 baru makan, habis makan hanya sumbahyangan, habis sumbahyangan masuk asar, sekalian aja asar. Nah. Jadi ambil dunia itu sekadar adanya. Sekadar itu dalam artian bahwasanya bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan, mau jadi orang kaya silahkan, cuma jangan dibunguli dunia, itu aja. Jangan dibodohi dunia. Maksud jangan dibodohi dunia itu artinya duit banyak tidak melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah itu adalah kita tuh ketika duit banyak lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah, sibuk menghitung duit, itu aja. Sibuk menghitung duit. Apalagi kalau malam menghitung duit, ambil pembukuan buku, ternyata hasil hari ini berdagang laku 25.200.000. Dihitung duitnya, pas dihitung ternyata 25.150.000. 50.000 hilang tuh, ribut tuh. 50.000 aja hilang, ributnya setengah mati. Ya kok? Nah. Itu artinya jangan dibungul dunia. Yang terakhir kata beliau, wa'malu lil jannati biqadri ma turiduna fihal maqam. Dan berbuatlah untuk mendapatkan sorga seukur kedudukan sorga yang kamu kehendaki. Artinya beramal banyak-banyak. Sorga itu kan ada berapa jumlahnya tuh, pilih hendak yang mana, mau yang mana. Kalau sorganya pengen yang tinggi, ibadahnya harus kuat. Kalau yang sedang-sedang aja. Cuma kadang-kadang orang kita tuh kan kadang-kadang berpikir ada bapak guru lain yang penting masuk surga. Iya kalau masuk, kalau tidak. Sebab apa? Sebab nanti surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan banyak sedikit amal kebajikan. Misalnya ulun surga Firdaus, ngurafi'i surga Jannatul Naim. Misalnya, atau ulun balik, ulun Jannatul Naim, beliau surga Firdaus, tertinggi beliau. Walaupun ulun datang ke tempat beliau, makanan yang disuguhkan adalah kepada ulun, maka rasanya tetap rasa surga Jannatul Naim, bukan rasa surga Firdaus. Kalau di dunia kan lain. Kita datang ke tempat si A makan nasi kuning.

0: Kuning, siapa yang bikin rasa itu? Datang ke tempat B, siapa yang bikin rasa itu? Kalau di surga tidak, tergantung amal ibadah. Bila ibadah kita misalnya rendah, kita datang ke tempat orang yang kedudukannya lebih tinggi, ketika ada makanan, disuguhkan makanan, walaupun makanannya sama, rasanya tetap berbeda.
1: Berbeda.
0: Tadi bisa, ya Allah. Nah, itu namanya apa? Lima hal ini, kata beliau, pegang baik-baik. Dalam artian, yang pertama, sembah Allah sekadar hajat kita kepada Allah. Kalau kita merasa hajat kita kepada Allah, banyak-banyak kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, kata beliau, ambil dunia sekadar umurmu aja, jangan terlalu sibuk. Silahkan. Sebab anak kita punya rezeki masing-masing. Jangan takut, orang hidup di dunia pasti ada rezekinya masing-masing. Kalau rezekinya tidak ada, pasti mati sudah. Yang ketiga, silahkan berbuat dosa, silahkan. Tapi tergantung sampai di mana kita sanggup untuk menyandangnya. Yang keempat, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bekal. Sesuai dengan masanya, lamanya kita di dalam kubur. Kalau kita tidak tahu lamanya dalam kubur, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, beribadahlah untuk mendapatkan syurga, sekedar syurga apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan kedudukan yang tinggi, banyak-banyak beribadah. Kayak di dunia aja, kalau hendak pintar gampang. Orang belajar 5 jam, kita 6 jam. Orang belajar 7 jam, kita 8 jam. Orang belajar 10 jam, kita 11 jam. Tentu lebih pintar kita. Ya kalau sama beribadah. Orang 2 jam, kita 3. Orang 3, kita 4. Orang 4, kita 5. Orang 5, kita 6. Baca Quran, orang 1 juz, kita tengah 2 juz. Orang 2 juz, kita 2,5 juz. Orang 1 ayat, kita 2 ayat. Ya kan, ujurilah. Kalau ulun tuh dalam majlis madahkan yang penting ada membaca Quran, biar sehari seayat kada Bapak, yang penting ada. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Sadaqallahul azim. Nah, sok pulang. Sok buka Quran lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Oh, bagus itu. Bagus itu. Itu kalau sudah khatam, insya Allah Qurannya linyak tuh. Tiap hari itu buka. Ya kok, daripada sekali duduk 3 juz, habis itu 2 bulan parai. Nah. Kecuali bila ada duit, hanya mampu Quran. Ini saya dapat sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salakhilaf mohon maaf. Wallahul muwafiq lawami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
2: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita. Tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
3: Waktu mengumpang baik betul.
4: Iya Pak, aduh tolonglah kasihan.
3: Saya bantulah dia. Waktu sudah saya kasih, dia bilang, Alhamdulillah Ustaz adalah malaikat penyelamat hidup kami. Begitu kita tagih 1 tahun kemudian, dia bilang, Ustaz adalah malaikat pencabut nyawa. Bu, jangan utang. Hiduplah dengan apa yang Allah berikan. Ini kan kalau mau lebaran ini banyak sekali proposalnya ibu-ibu. Ganti gorden. Ganti kursi, ganti spray, ganti karpet. Akhirnya suaminya jengkel. Iya deh, sekalian saya ganti kau, Mak.
5: Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi kalau aku ingin tahu, seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya? Maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sendiri.

Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlak yang mulia. Perangai jahiliyah dan kekasaran masih meliputi sebagian kaum muslimin. Padahal Islam mencontohkan agar umatnya berakhlak mulia. Di antaranya adalah dengan bertutur kata yang baik. Akhlak ini semakin membuat orang tertarik pada Islam dan dapat dengan mudah menerima ajakan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita perangai yang mulia ini. Pendengar, Allah memerintahkan kita untuk berlaku lemah lembut. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, "Wahfud janahaka lil mu'minin," dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti dalam Adwaul Bayan mengatakan, berendah dirilah yang dimaksud dalam ayat ini hanya untuk mengungkapkan agar seseorang berlaku lemah lembut dan tawadu atau rendah diri. Jadi sebenarnya ayat ini berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan, yaitu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalb lan faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersikap keras di sini adalah bertutur kata kasar. Dengan sikap seperti ini malah membuat orang lain lari dari kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berlaku lemah lembut inilah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau diutus dengan membawa akhlak yang mulia ini.

Pendengar yang budiman, berikut adalah beberapa keutamaan dari bertutur kata yang baik. Keutamaan yang pertama adalah sebab mendapatkan ampunan dan sebab masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Syuraih. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, "Inna min mujibatil maghfirah fadlus salam wa husnul kalam." Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Kemudian, keutamaan yang kedua yaitu akan mendapatkan kamar yang istimewa di surga kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar." Kemudian seorang Arab Badui bertanya, "Kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau pun bersabda, "Liman atabal karam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa sallallillahi bil lail wan nas niyam." Kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang tutur katanya baik, gemar memberikan makan pada orang yang butuh, rajin berpuasa dan rajin sholat malam karena Allah ketika manusia sedang terlap tidur. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu bisa menggantikan sedekah. Pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al kalimatu thayyibatu shadaqah." Tutur kata yang baik adalah sedekah. Kemudian hadis yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah." Selamatkan diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi SAW menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah. Ibnu Battal juga mengatakan, tutur kata yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dan termasuk amalan kebaikan yang utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjadikannya sebagaimana sedekah dengan harta. Antara tutur kata yang baik dan sedekah dengan harta memiliki keserupaan. Sedekah dengan harta dapat menyenangkan orang yang diberi sedekah. Sedangkan tutur kata yang baik juga akan menyenangkan mukmin lainnya dan menyenangkan hatinya. Dari sini, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyenangkan orang lain. Kemudian, keutamaan bertutur kata baik yang keempat, yaitu menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim yang sebelumnya telah dibahas. Ibnu Battal mengatakan, jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan dari siksa neraka, berarti sebaliknya, tutur kata yang jelek dapat diancam dengan siksaan neraka. Keutamaan bertutur kata yang baik yang kelima, pendengar, dapat menghilangkan permusuhan. Ibnu Battal mengatakan, ketahuilah bahwa
Tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 34 sampai 35 berikut. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'anna waliyyun hamim. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Menolak kejelekan di sini bisa dengan perkataan dan tingkah laku yang baik. Pendengar yang budiman, sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Pendengar yang berbahagia, perlu dibedakan antara berlaku lemah lembut dengan tujuan membuat orang tertarik dan berlaku lemah lembut dengan maksud menjilat. Yang pertama ini dikenal dengan mudarah, yaitu berlaku lemah lembut agar membuat orang lain tertarik dan tidak menjauhi dari kita. Yang kedua dikenal dengan mudahanah, yaitu berlaku lemah lembut dalam rangka menjilat dengan mengorbankan agama. Sikap yang kedua ini adalah sikap tercela, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 9, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang musyrik tersebut ingin kalian berlaku lemah lembut pada mereka dengan mengorbankan agama kalian, dengan memenuhi seruan untuk beribadah kepada sembahan mereka. Jika kalian demikian, maka mereka akan berlaku lemah lembut pada kalian dalam ibadah yang kalian lakukan pada sembahan kalian. Oleh karena itu pendengar, orang yang bersikap mudharah akan berlemah lembut dalam pergaulan tanpa meninggalkan sedikit pun prinsip agamanya. Sedangkan orang yang bersikap mudahin, ia akan berusaha menarik simpati orang lain dengan cara meninggalkan sebagian dari prinsip agamanya. Hendaknya kita bisa memperhatikan perbedaan antara mudharah dan mudahanah. Lemah lembut yang dituntunkan adalah dalam rangka membuat orang tertarik dengan akhlak kita yang baik. Sikap pertama inilah yang akan membuat orang menerima dakwah, namun tetap dengan mempertahankan prinsip-prinsip beragama. Sedangkan lemah lembut yang tercela adalah jika sampai mengorbankan sebagian prinsip beragama dan mendiamkan kemungkaran tanpa adanya pengingkaran minimalnya dengan hati. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai akhlak mulia lemah lembut dalam berkata dan beberapa keutamaannya. Semoga Allah senantiasa
menganugerahkan kepada kita tutur kata yang baik dan akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

Islam. Itu bagian dari takwa. Salawat. Siapa yang salawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat tetap tak putus. Maksudnya kalau Nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Jadi ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya, satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat, salawat, salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari maksiat.

Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di ushaf. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan salatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hai hamba-Ku. Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepada-Ku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, bahkan selesai. Apa yang harus dilakukan, kata Allah? Jika anda beriman kepada-Ku, yakin dengan-Ku,

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun fa innaha la ta'mal absur walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afatut dini salasatun faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Rawahu Thailami an Ibni Abbas. Jamaah sholat subuh Masjid Raya Islamic Center Riyadul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh pendengar dan pemirsa radio dan TV dakwah Masjid Raya Baitul Muttaqin dimanapun berada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya, kita telah dapat menyelesaikan sholat fardu subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunat, diterima, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh maghfirah, memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kita menyelesaikan sholat fardu subuh tadi, kita kembali bersih, kembali suci seperti ketika kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Oleh karenanya perlu disikapi, hendaknya segala amal ibadah hendaknya dilandasi dengan niat yang bersih, niat yang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting dan selalu kita mengingatkan, terkhusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semuanya. Berpijak dari apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah bahwa amal itu tergantung pada niatnya. Maka niat ini harus kita awasi. Jangan sampai zohirnya, tampaknya kita beribadah, tapi sesungguhnya kita tidak memiliki dan tidak mempunyai, tidak mendapatkan nilai ibadah akibat dari diri kita yang tidak menjaga kebersihan daripada niat kita. Boleh jadi syarat-syarat sudah kita penuhi, tapi karena kita tidak menjaga niat kita di dalam melakukan ibadah, akhirnya boleh jadi ibadah itu kita peruntukkan untuk diri kita, yang akhirnya kita memenuhi keinginan dan kemauan hawa nafsu. Nah, ini perlu untuk kita jaga. Selanjutnya kita sampaikan salam takzim ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita telah mengakui menjadi umatnya, dan kita berharap mudah-mudahan pengakuan kita ini betul-betul juga menjadi bukti untuk kita semuanya diakui menjadi umatnya, yang pada akhirnya kita kelak di yaumil kiamah tergolong yang dipastikan untuk mendapatkan atau memperoleh syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah keberadaan kita sementara di dunia ini kita gunakan untuk memperjuangkan diri kita masing-masing agar benar-benar kita betul-betul diakui menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita selalu berpijak apa yang telah disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tadi sudah bersama-sama ikrar menyatakan diri bahwa kita ridho terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridho terhadap Islam sebagai agama kita. Kita ridho terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, panutan kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Lah, Rasulullah seringkali sudah saya sampaikan ini bahwa beliau menyatakan, siapa yang menyatakan dan mengakui terhadap tiga hal tadi dengan ikhlas karena Allah, jaminannya adalah surga. Salah satun man qolahunna dakhalal jannah. Man radhiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Rawahu Ahmad. Nah, mudah-mudahan pengakuan kita tadi bukan sekedar cuma pengakuan di lisan, tapi pengakuan ini mampu untuk kita wujudkan dalam sikap dan perbuatan kita. Sebab dalam hadis yang berada di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita. Apa peringatan beliau? Kata beliau, ni afatud dini salah satun. Hancurnya agama, rusaknya agama, lenyapnya agama itu karena disebabkan tiga perkara. Nah, ini jangan sampai kita menjadi penyebabnya rusaknya agama. Maka kita harus paham apa kata Nabi ini yang menjadi penyebab rusaknya, lenyapnya agama. Islam tidak bakal bisa rusak, karena Islam itu milik Allah, Allah sendiri yang menjaganya. Kita sudah senantiasa menyatakan inna dina indallahil Islam. Ada lagi al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu mulia. Tidak akan ada yang menandingi kemuliaan, ketinggian Islam. Yang menjadi lenyap dan menjadi rusak adalah Islam yang ada pada diri kita sendiri. Kenapa kok menjadikan diri kita sebabnya rusaknya Islam dalam diri kita sendiri? Ini Rasulullah memberitahu ada tiga itu. Afatud dini salah satun. Yang pertama, faqihun fajirun. Nih, orang yang alim, orang yang mengerti tapi durhaka. Diberi oleh Allah pengertian, diberi oleh Allah pemahaman, diberi oleh Allah ilmu, tapi ilmunya tidak digunakan. Nah, ini durhaka mendurhakai, sementara ilmu itu miliknya Allah. Diberi oleh Allah ilmu, tapi ilmunya tidak digunakan dalam menjalani kehidupannya. Nah, ini tahu dengan hukum, hukumnya dilanggar. Hati-hati ini. Kalau sudah kita sudah melanggar terhadap hukum dan merasa diri kita tidak merasa salah, tidak merasa kita berdosa, untuk segera
kembali menuju kebenaran. Ini Rasulullah memberitahu akan lenyap agama pada diri kita. Bagaimana tidak menjadi rusak agama pada diri kita, sementara kita diberi oleh Allah aturan dan tuntunan yang kita fahami, tapi justru kita durhakai. Nih, yang nomor dua, kata Nabi, wa imamun jairun, pemimpin yang aniaya. Ini hati-hati. Lalu jangan sampai kita hanya menyebut, menyatakan bahwa pemimpin itu ya presiden, pemimpin ya gubernur, pemimpin ya bupati. Jangan begitu saja. Karena ada pemberitahuan yang perlu untuk kita fahami bahwa kita ini disebut pemimpin. Kullukum ro'in wa kullu ro'in an mas'ulun an ro'iyati. Sampean-sampean dan saya ini pemimpin. Masing-masing kita pemimpin akan dimintai tanggung jawabnya. Maka kita perlu untuk menelaah sudah sejauh mana kita memimpin diri kita. Nah, diri kita dicipta oleh Allah sebagai manusia itu untuk beribadah, untuk tunduk dengan aturannya. Maka tadi disebutkan, kalau diberi ilmu tapi diduharuhakai ilmunya, ya ini menjadi sebabnya rusak. Sehingga kita tidak mampu untuk menjadi pemimpin pada diri kita. Jadi kita menzolimi diri kita sendiri. Maka ini penting untuk kita telaah dalam diri kita. Apakah kita termasuk dari golongan orang yang menzolimi dirinya sendiri? Nah, kita jawab oleh kita masing-masing. Belum hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Kita punya keluarga, tanggung jawab terhadap keluarga kita bagaimana? Semua nanti akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jadikan dunia yang Allah karuniakan kepada kita ini dan keberadaan kita yang dibatasi oleh waktu ini, kita gunakan untuk memperjuangkan agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang senantiasa dapat mengundang keridoannya, bukan mengundang murkanya. Maka kita jadikan diri kita masing-masing pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Itu pada diri kita masing-masing. Lah bagaimana untuk membentuk agar kita menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah? Maka kita hiasi kehidupan kita dengan kejujuran. Loh, kalau kita sudah hilang kejujuran, jangan diharap kita bisa memimpin diri kita dengan sempurna, dengan baik. Kejujuran ini penting. Nah, kira-kira kita sudah belum jujur pada diri sendiri, kan begitu. Kalau kita mengakui jadi umatnya Rasulullah, kira-kira sudah jujurkah kita betul-betul mengaku jadi umatnya Rasulullah? Kalau kita ngaku sebagai umat Islam, sebagai orang yang beragama Islam, sudah jujurkah kita betul-betul jadi seorang Muslim, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kenapa sampai Allah sendiri mengingatkan kepada kita hambanya supaya kita senantiasa mengadakan perhitungan, menilai pada dirinya sendiri? Ini agar kita memahami di dalam menjalani hidup itu segera untuk menjadi pribadi yang selalu berupaya untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki diri kalau kita sendiri sudah tidak jujur terhadap diri kita sendiri? Ini kan perlu sebuah jawaban yang harus kita munculkan dalam sikap, bukan jawaban dalam sekedar ucapan, tapi jawaban yang dibuktikan dengan perilaku, dengan sikap. Nah, ini imamun jairun. Lalu yang ketiga, yang menjadi penyebab rusaknya, lenyapnya agama itu, kata Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tailami bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, yang nomor tiga adalah wa mujtahidun jahilun, orang yang sungguh-sungguh tapi bodoh, tidak ada ilmunya.
Bagaimana kita bisa beribadah dengan benar kalau kita tidak melandasi dengan ilmu? Maka Nabi kita mengingatkan betapa besar perhatian Allah terhadap hambanya yang senantiasa mencari ilmu. Mencari ilmu bukan untuk kebanggaan, tapi mencari ilmu untuk digunakan menuntun dalam kehidupannya. Maka Rasulullah kan mengingatkan kepada kita itu, siapa yang berjalan menuju ke tempat majlis ilmu karena semata ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemudahan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga semuanya di dalam kita melakukannya itu dilandasi dengan ilmu. Sehingga duduknya orang di majlis ilmu mencari ilmu begitu besar perhatian Allah terhadap hambanya. Lah mudah-mudahan ini mendapatkan penilaian dari Allah, yang oleh karena ini kita bisa menjadikan bekal kita nanti apabila kita kembali di hadapan Allah. Maka dari itu kita tata, kita jaga niat kita. Lah tadi kita sudah diingatkan oleh pembagi pembawa acara supaya kita betul-betul untuk menjaga perbuatan kita dengan niat. Niat kita itikaf, niat kita tholabul ilmi. Sembari kita menunggu datangnya waktu sholat sunat isra. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibuka dalam bukunya itu halaman 160. Pentingnya bagaimana kita bersikap terhadap perintah Rasulullah mengenai sholat berjamaah. Ini beda-beda pendapatnya itu. Rasulullah menyatakan kalau di antara sholat kita berjamaah, Rasulullah memberitahu orang yang sholat berjamaah diberi oleh Allah pahala 27 derajat. Kalau munfarid, kalau sendirian, itu mendapatkan 1. Tapi mari kita coba lihat pendapat-pendapat para imam. Menurut kelompok mazhab Syafi'i, sholat berjamaah, sholat maktubah, sholat fardu, sholat wajib itu dihukumi hukumnya fardu kifayah. Nah, mari. Ini menurut mazhab Syafi'i halaman, kalau tidak salah buku sampai 160. Sesungguhnya sholat berjamaah untuk menunaikan sholat wajib bagi kaum laki-laki yang mukim, yang bukan budak. Nah, di Indonesia ini enggak ada perbudakan. Orang laki-laki dihukumi untuk melakukan sholat berjamaah. Tentu orang laki-laki ini orang laki-laki yang beriman kepada Allah, karena tugasnya orang yang beriman kepada Allah sesuai dengan rukun Islam adalah melakukan sholat yang 5 waktu. Nah, untuk menjalankan sholat 5 waktu ini, Rasulullah memerintahkan dengan berjamaah. Nah, di dalam menentukan hukum daripada sholat berjamaah bagi laki-laki yang mukim, yang merdeka ini, kelompok mazhab Syafi'i menyatakan fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada yang berjamaah, dosa kita semuanya. Karena fardu kifayah itu artinya hukum itu akan menjadi lepas tanggung jawab, tidak dituntut tanggung jawab apabila sudah ada yang melakukan. Kan begitu masalahnya. Tapi kalau seandainya tidak ada yang melakukannya, maka kita tergolong orang yang berdosa semuanya. Nah, ini hukumnya sholat berjamaah. Nah, kalau melakukan, ya mendapatkan pahala bagi yang melakukan. Jadi kalau tidak melakukan sholat berjamaah, apalagi tidak melakukan sholat, dosanya dobel. Ya, dosa tidak berjamaah, dosa tidak mengerjakan sholat. Nih. Paham yang kedua, pendapat yang kedua, supaya kita betul-betul mampu untuk bagaimana kita mensikapi dengan perintah Nabi tentang sholat berjamaah. Kalau dalam Al-Quran surat At-Taubah itu kan
innama ya'muru masajidallahi man amana billah sampai seterusnya, itu kan memakmurkan masjid itu ya dengan sholat berjamaah, kan begitu. Nah, bagaimana sikap kita, lalu sikap kita sebagai seorang muslim yang punya kewajiban untuk melakukan sholat,

dan Ibnu Khuzaimah. Sholat berjamaah itu, beliau-beliau itu menyatakan bahwa sholat berjamaah ini hukumnya fardu ain. Berbeda lagi kan sudah. Lah fardu ain itu fardu kewajiban yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita sendiri tidak melakukan sholat berjamaah, maka kita dosa tidak melakukan sholat dengan berjamaah. Apalagi tidak melakukan sholat, double dosanya. Ya dosa tidak berjamaah, dosa tidak melaksanakan sholat. Kalau yang pertama tadi, kalau sudah yang melakukan ada berjamaah, maka kita tidak berdosa. Tidak berdosa, menjadi berdosa apabila kita tidak melakukan sholat. Tapi ini kalau kita berpandangan yang kedua, kita tidak melakukan sholat berjamaah, dosa kita. Walaupun kita sudah mengerjakan sholat, karena kita meninggalkan kewajiban bagi diri kita sendiri yang dikenal dengan fardu ain, maka kita bersyukur kita diberikan oleh Allah pertolongan untuk dapat melakukan sholat dengan berjamaah. Ini kalau kita memandang pendapat yang demikian ini. Nah, kira-kira sampean yang berpendapat yang demikian atau yang mengikuti yang bagaimana? Belum lagi ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang dinyatakan oleh Imam Dawud Az-Zuhiri. Beliau menyatakan bahwa sholat berjamaah itu dinyatakan bukan fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi sholat berjamaah itu merupakan syarat sahnya sholat. Loh, coba bayangkan. Artinya kalau sampean dan saya sholat tapi tidak berjamaah, berarti tidak terpenuhi syaratnya. Nah kalau tidak terpenuhi syaratnya, berarti sholat kita tidak sah. Coba berat lagi ini. Jumhur menyatakan bahwa sholat berjamaah dipandang sebagai sunnah yang sangat dianjurkan. Kata itu yang kita pegangi. Akibatnya lalu kita muncul, ya kadangkala mau berjamaah, kadangkala tidak. Sebab kalau hukum sunat itu kan apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Akhirnya bisa jadi memandang remeh, memandang enteng terhadap sholat berjamaah. Padahal ini sangat dianjurkan. Sampai-sampai Nabi kan memerintahkan, kalau tidak berangkat untuk melakukan sholat berjamaah itu kan disuruh untuk membakar rumahnya, kan begitu kan dalam hadis itu. Nah kira-kira kalau sekarang kita rame-rame membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah, kan masalah gitu. Dibakar hatinya supaya dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sholat berjamaah itu penting dalam kehidupan kita. Ini bagaimana untuk memakmurkan dan menjadikan Islam sebagai agama yang memiliki kesempurnaan itu terwujud dalam kehidupan kita. Nah itu, maka sampai-sampai dinyatakan bahwa ciri diantara dekatnya datangnya hari kiamat itu kan masjidnya tambah banyak, tambah besar, tambah baik-baik dibangun, tambah indah-indah. Wah, tapi jamaahnya. Nah, maka kita bersyukur diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan. Nah, pertolongan yang Allah berikan kepada kita ini, jangan menjadikan diri kita sombong, jangan menjadikan diri kita ujub. Sebab itu semuanya merusak daripada nilai ibadah. Kita bersyukur bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Nah ini, maka tadi disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi, lenyapnya semua agama Islam, rusaknya agama Islam itu diakibatkan karena tiga perkara tadi. Faqihun fajirun. Tadi itu orang yang alim, orang yang mengerti, orang yang tahu, tapi durhaka.

Nah ini. Nah, apakah kita tidak tahu sholat itu wajib? Apakah kita tidak mengerti bahwa sholat berjamaah itu sangat-sangat diperintahkan oleh Rasulullah? Lalu bagaimana tampilan kita dalam kehidupan ini? Nah itu. Maka tadi saya katakan, saya ajak khususnya diri saya dan kita semuanya. Nah, kewajiban yang demikian tadi itu diperuntukkan bagi orang laki-laki yang dalam keadaan mukim, merdeka. Bukan orang yang bepergian, musafir. Orang musafir tidak memiliki kewajiban untuk sholat berjamaah. Tapi kalau melakukan sholat dengan berjamaah, bagus. Makanya musafir itu boleh untuk melakukan sholat dengan jamak dan qasar. Boleh. Orang musafir tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Tapi seandainya mau melakukan sholat Jumat, ya tidak menjadi alasan untuk dilarangnya. Apabila sudah melakukan sholat Jumat, sudah tidak lagi melakukan sholat zuhur. Kalau dia tidak melakukan sholat Jumat, maka baginya tetap wajib atasnya sholat zuhur. Kan begitu. Siapa yang berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat? Laki-laki yang merdeka, yang mukim. Nah ini penting untuk kita fahami, sehingga dalam kondisi itu kita bisa menempatkan ilmu dalam rangka untuk mengantarkan kita menjadi pribadi yang betul-betul hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu masalahnya. Nah ini dilandasi dengan keutuhan dalam kita mensikapi pernyataan kita bahwa kita ridho Islam sebagai agama kita. Nah, dalam Islam tuntunan dan syariat itu diperuntukkan untuk kita yang mengaku sebagai seorang muslim. Nah, kita semuanya tahu dalam kaidah itu rukun Islam disebutkan kan ada 5 hal. Bagaimana perhatian kita terhadap 5 hal itu? Menjaga keimanan kita yang senantiasa kita ucapkan 2 kalimat syahadat itu. Semakin memperbanyak kita sholat apapun, baik yang wajib maupun yang sunat, berarti kita memperkokoh, berupaya memperkuat keimanan kita. Karena nyata bahwa di dalam kita mengerjakan sholat itu pasti ada pernyataan kita bahwa kita betul-betul bersaksi tidak ada yang berhak untuk dituhankan kecuali Allah. Dan kita hanya menyatakan bahwa kita mengakui dan meyakini bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, panutan kita. Dan itu setiap kita melakukan sholat. Kalau sampai sholat itu lebih daripada 2 rakaat, ucapan 2 kalimat syahadat itu sudah kita ucapkan minimal 2 kali sudah. Kecuali kalau kita jadi makmum masbuk bisa sampai 3 kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu ucapan 2 kalimat syahadat itu apakah cuma menjadi hiasan mulut kita, bibir kita? Ini kan perlu pertanyaan pada diri kita masing-masing. Nah ini perlu buktian, pembulu bukti. Makanya dikatakan imamun jairun, penyebab daripada rusaknya agama, pemimpin yang aniaya. Kita memimpin diri kita sendiri, tapi kita tidak menyadari akan kewajiban yang ada pada diri kita sendiri. Berarti kita menganiaya diri kita sendiri. Nah ini, bukan Allah yang menzolimi, tapi kita sendiri yang menzolimi diri kita sendiri. Maka hukum itu dibebankan oleh Allah bagi hambanya yang diberikan kecukupan syaratnya, diberi akal sehat. Kan begitu. Kalau tidak diberi oleh Allah akal sehat, tidak dituntut oleh Allah dengan hukum. Nah, orang majnun, orang gila aman karena tidak ada tuntutan untuk menjalankan hukum. Jadi kalau saya dan sampean kepingin untuk lepas daripada hukum, ya masuk dalam kelompok itu. Kalau masuknya pura-pura, ya bahaya tambahan. Nah ini.

Allah Maha mengetahui apakah kita ini berpura-pura itu. Jadi hidup di dunia ini bukan sandiwara. Hidup kita di dunia itu berpegang teguh memegangi amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bisa membuktikan amanah itu dalam perjalanan hidup kita? Tergantung kepada kita masing-masing. Nah, nanti diingatkan ini. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita itu agar kita betul-betul untuk mampu mendudukkan diri kita masing-masing sebagai umatnya dan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk bisa menjadi hamba Allah yang menjadikan Allah ridho kepada kita, mengikuti kita jalan yang Allah berikan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kita jadikan sebagai uswah dalam kehidupan kita. Nah, ini lalu kita bertanya pada diri kita masing-masing. Lah, mengenai masalah sholat wajib dengan berjamaah, sudah banyak hadis yang sudah dijelaskan. Sebelum kita menjelaskan ini, sudah kita jelaskan berbagai macam fadilah, keutamaan daripada sholat berjamaah. Kalau kita melakukan sholat isya berjamaah, maka kita seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah setengah malam. Kalau kita melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, kita sama dengan melakukan ibadah semalam suntuk. Nah, coba. Supaya ini perhatian kita, belum lagi kita diingatkan kalau kita melakukan sholat sunat qobliyah atau subuh, kita diberi oleh Allah kebaikan yang kebaikannya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini supaya kita betul-betul memperhatikan lalu bagaimana kita mensikapinya. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanan hidup yang tinggal sebentar ini, saya nyatakan sebentar karena apabila diukur dengan kehidupan kelak nanti di akhirat, tidak ada bandingannya. Kalau kita ini di dunia kan ada batasannya, mungkin ada 100 tahun, ada 70 tahun, ada 80 tahun, ada 60, ada 50, ada yang cuma 20, macam-macam 20 tahun. Sementara kehidupan di akhirat tidak ada hitungannya. Khalidina fiha abada. Bagaimana kita? Sementara kehidupan yang abadi di akhirat itu baik dan tidaknya ditentukan sejauh mana kita mampu menggunakan kehidupan kita di dunia ini untuk menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, mari sama-sama kita semuanya senantiasa memohon. Maka Rasulullah mengajarkan doa kan, yang sampean sudah hafal semuanya itu, Allahumma inni as'alukal huda wattuqo wal afafa wal ghina. Ada kalau itu doa itu. Seringkali mengamini kita doanya ketika imam memimpin doa, ada doa yang diucapkan oleh imam itu. Zomirnya diganti dengan zomir jamak. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqo wal afafa wal ghina. Masyaallah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di dalam kita menjalani hidup ini kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dapat hidayah Allah, tidak dapat pertolongan Allah, sekalipun kita di depan masjid, sekalipun rumah kita nempel musola, tidak bakalan kita bisa mengerjakan sholat berjamaah. Mendengar suara panggilan untuk sholat azan itu, hayya 'ala sholat, biarpun telinganya mendengar, kalau tidak mendapatkan hidayah, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mendal. Bukan lagi keluar lewat telinga kiri, kalau keluar lewat telinga ini ada bekasnya, mendal. Apa ya bahasa Indonesianya mendal itu? Mantul. Dah. Itu karena hati yang tertutup, bukan penglihatan, bukan pendengaran yang tertutup. Yang tertutup itu hatinya, tidak mendapatkan hidayah. Maka kita diajarkan itu sampai-sampai setiap kita sholat mengucapkan

0: dengan doa memohon kepada Allah, ihdinash shirotol mustaqim. Lu coba bayangkan, setiap sholat kita mengucapkan itu dan berulang-ulang kali dalam sholat itu kita baca dalam suratul Fatihah itu, ihdinash shirotol mustaqim. Kita memohon kepada Allah. Nanti selesai sholat kita sudah berdoa lagi itu, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafal wal ghina. Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan doa-doa kita didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan inayah, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam kita menjalani kehidupan kita mampu untuk memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Oh ini yang mengundang ridhonya Allah, oh ini perbuatan yang mengundang murkanya Allah. Maka kita kepingin hidup kita memperoleh kebahagiaan baik dunia akhirat, kita selalu jujur di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan ini di halaman 160 buku sampean itulah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita di dalam menjalani sisa-sisa umur kita masing-masing selalu dalam hidayah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pagi hari ini, dan pada akhirnya kita semuanya berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah birridha wal inayah wa minar rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salawat itu bagian dari takwa. Salawat, siapa yang salawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat tetap tak putus. Maksudnya kalau Nabi wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa itu dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari

Al-Hasan Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian Kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian Kitab 20 Sifat Wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian Kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Qaram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi layanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah

0: harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Gantama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
2: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi, patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban, satu bagian sapi, 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islamic Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Mutakin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang sama saya, utangkisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustadz, saya baru sadar Ustadz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustadz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Walau dolim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit, kul-kul saja. Ya

0: Rakat pertama kulhuallah, rakat kedua kulhuallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki. Tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah rida, jamaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah rida.
2: Sempurna sampaikan
3: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatu rafi'ah.
2: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
2: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
2: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yaqul

0: ajma'in.
1: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
0: La yuqadda'un anha wa la yunzifun.
1: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
0: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
1: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
0: Jazaan bima kanu ya'malun.
1: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
0: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
1: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
0: Illa qilan salaman salama.
1: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.

0: dan golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan.
1: Sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabul shimal ma ashabul shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Oh.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul

0: katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasha'atal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: Antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'allahu ujajan falaw la tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansa'tum sajaratah am nahnu munsyi'un?
0: kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu

0: mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falawla idza balawatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falau

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalati alqa'imah, hadhihi syahri muhammadan alwasilata walfadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأبي أن أفكر شفاعتي بعد هذه القيامة.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahari, wa yastami'una fi salati subhi wa salati al-'asri, thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna, berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna, bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan gitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Ya ta'aqabuna, bergonta-ganti mereka, tidak ada hentinya dan berkumpul fi sholati subhi, di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu, akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu, bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah wa'alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, biarpun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tiga senawal hambaku, melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik, ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat, waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amal.

0: gitu.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0281.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center Dua, yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah

0: Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Gantama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
1: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center

0: menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu, kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islamic Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pelayanan Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak sama keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.
1: Saya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudarikum dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah pagi ini Ahad 26 Zulhijjah 1438 Hijrah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani aktivitas kehidupan kita yang entah sampai kapan batasnya Allah berikan kepada kita untuk kembali menghadap, membawa bekal kepadanya. Untuk itu kita berjanji bahwa dalam setiap kita bangun, tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 183 riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga disampaikan oleh Imam An-Nasa'i, juga tersebut dalam Abu Daud. Setelah kita bangun, duduk, menghilangkan bekas ngantuk, lantas kemudian kita memohon kepada Allah dan berkomitmen untuk menjadikan hari-hari kita lebih baik daripada hari sebelumnya. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji hanya untukmu ya Allah. Terima kasih ya Rab, Engkau telah berikan kesempatan baru untuk menjalani kehidupan setelah nyawa hamba ditahan untuk sementara waktu. Hamba berjanji وإليه النشور, hari ini akan beraktivitas menyebar untuk mencari bekal guna kembali kepadamu. Kalimat ini muncul setelah sebelum tidur kita berevaluasi akan hari-hari kita. Bila kesalahan itu diistighfari, sehingga selevel Nabi yang ma'fum pun masih merasa dirinya ada yang kurang, hampir beristighfar beliau 70-100 kali sebelum tidurnya. Jika ada kebaikan maka disyukuri dan berusaha untuk dipertahankan. Untuk itulah dengan istighfar, jika memang tidur kita dan malam kita menjadi malam terakhir dalam kehidupan, tidak hanya sekedar menghadirkan gelap yang sementara, tapi penantian yang cukup panjang sampai dengan yaumul ba'ts dihidupkan. Untuk itulah kita memohon, kalau tidur, maka tidur kita yang selamanya itu akan tenang, karena dosa-dosa kita sudah diistighfari, amalan kita sudah disyukuri. Tapi bila hidup kita berjanji, yang kurang-kurang itu akan coba kita sempurnakan, sehingga hari yang kita lalui bisa lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itulah kita berjanji, kita rencanakan sebelumnya.

yang kurang itu. Kalau ada amal saleh, kita coba sempurnakan bukan hanya fardunya, tapi sunnahnya kita lengkapi. Kalau ada kesalahan, maka khilaf itu coba kita selesaikan. Karena mendapatkan kesempatan untuk hidup tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Maka itu kita katakan wa ilaihin nushur. Hari ini ya Rabb, yang kurang-kurang kemarin saya akan lengkapi, yang dosa saya akan jauhi, yang salah akan coba saya istighfari dan saya selesaikan. Boleh jadi esok tidak saya dapatkan kesempatan itu lagi. Karena itu saya sangat bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang hadir di subuh ini, yang masih hidup sampai dengan subuh ini, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dirinya agar hari ini bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Alhamdulillah, kita telah awali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaAllah. Teman-teman sekalian, dalam setiap solat berjamaah itu selalu menghadirkan rasa petunjuk dan kenikmatan yang baru. Alhamdulillah pagi ini kita bersyukur pada Allah diimami oleh saudara kita Imam Muhammad Al-Hafiz Muhammad Mu'alleh. Saya lebih senang menyebutnya dengan Muhammad karena itu lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran selain menunjuk pada nama sifat Rasul kita yang mulia. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144 itu. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat ke-2. Dan Quran surah ke-48 ayat 29. Yang paling menarik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selain memiliki nama mulia yang punya interaksi yang baik dengan sesamanya, juga punya sifat membangun hubungan baik dengan Rabbnya sehingga ibadah bisa baik, khusyuk dan tentram. Saya turut berdoa untuk imam kita, semoga selain ibadah-ibadahnya dengan Allah terasa khusyuk dan baik, mudah-mudahan juga hubungan dengan makhluk pun baik dan jadi teladan dalam kehidupannya. Teman-teman, hari ini kita akan coba lanjutkan dalam pembahasan kita Fiqhul Ikhtilaf edisi yang ke-9. Subuh ini kita akan coba kembali dulu kepada aspek teori dengan kelengkapan bagian sebelumnya, yang nanti dari teori ini juga menghadirkan contoh-contoh baru untuk kita ulas dan kita bahas. Pertemuan yang lalu sudah kita tampilkan beberapa persoalan hingga berhenti dalam pembahasan isbal, dan kita telah mengambil teori pertama bahwa fikih ikhtilaf ditujukan untuk memahami konsep pemahaman dalam rumusan hukum Islam, yang dengan pemahaman itu ikhtilaf kita bisa memahami bahwa tidak semua nas-nas dalam Al-Quran dan hadith petunjuk ibadah itu menghadirkan satu cara yang sama. Terkadang ada beberapa dalil dan contoh berbeda yang ditujukan bukan ingin membuat perbedaan semata dalam praktek ibadah, tapi ada petunjuk kemudahan-kemudahan bagi setiap hamba. Karena tidak semua orang Islam itu diduga mungkin bisa mengerjakan satu cara ibadah yang sama. Demikian pula ada keragaman dari peristiwa, yang dengan peristiwa itu Allah turunkan berbagai kemudahan-kemudahan sehingga memberikan kenyamanan dalam praktek ibadah kita. Nah, dalam prakteknya, orang yang memahami fikih ikhtilaf, paham tentang latar belakang ini, dia menggali ilmunya, maka semua perbedaan itu, dan pada perbedaan, maka sepakat kita, perbedaan dalam praktek itu adalah keragaman untuk kemudahan. Namun bila dalam prakteknya ada perbedaan-perbedaan, tapi tidak ditemukan dalil dan atau contohnya dalam sumber hukum Islam, baik Al-Quran ataupun hadith, atau tidak juga penjelasan dari para ulama, maka kita sepakati bahwa itu adalah hal yang menyimpang yang harus kita tinggalkan. Yang jadi masalah dasar pembahasan di subuh ini adalah ada orang yang sudah belajar fikih ikhtilaf, ada orang yang sudah tahu tentang perbedaan-perbedaan memungkinkan menghadirkan kemudahan dalam ibadah, tapi juga tidak menghadirkan hasil yang baik dari pembahasan dan pemahaman fikih ikhtilaf itu. Diharapkan bisa memahami, tapi yang terjadi kadang-kadang muncul hal-hal yang tidak diinginkan, saling singgungan,
ada banyak muncul irisan yang kadang-kadang dengan irisan itu bukan hanya sekedar muncul keragaman, tapi lebih banyak irisnya dibandingkan dengan irisannya. Sesuatu yang teriris kadang menimbulkan luka. Dari luka itu muncul kadang-kadang perpecahan. Dari luka itu muncul banyak celaan. Dari luka itu yang dahsyatnya, maaf, kadang-kadang muncul tuduhan-tuduhan yang dengan tuduhan itu bukan menghadirkan banyak pahala dalam ibadah. Tapi justru dari celaan, dari perpecahan, dari permusuhan, dari tuduhan, dari segalanya hanya mengumpulkan dosa-dosa dalam kehidupan. Nah, ini penting untuk kita hadirkan dalam subuh ini, karena kelompok-kelompok semacam ini, orang-orang demikian, itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran dan diberikan kabar supaya tidak masuk ke dalamnya, bukan menjadi bagian darinya. Seperti Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 104 sampai dengan 105 itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ada orang-orang yang dalam kehidupan dunia dia sesat paham, keliru paham, salah memahami. Bukan dalam persoalan agama saja, awas, juga dalam persoalan dunia. Tapi dalam persoalan dunia, mungkin jangankan orang beriman, tidak beriman banyak yang demikian. Sesat dalam mengerjakan urusan dunia. Seharusnya jujur, dia berdusta. Seharusnya dia bersabar, dia kemudian muncul amarah. Seharusnya A, dia melakukan B. Seharusnya benar, kemudian dia melakukan yang salah. Tapi yang tidak wajar dalam urusan agama, dia merasa benar ibadah padahal salah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang merasa bahwa pekerjaannya sudah benar, ibadahnya benar, kata Quran, padahal salah. Coba lihat, orang sholat merasa benar sholatnya padahal salah. Ada salah karena persoalan-persoalan maksiat. Misal, fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Celaka tuh. Jadi orang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa orang sholat itu? Karena tidak semua yang sholat bisa celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Contoh lalai pertama adalah persoalan maksiat. Alladzina hum yura'un, yang ria. Ria itu maksiat. Contoh persoalan kedua, penyakit hati. Orang munafik. Seperti disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 142 itu. Awas, hati-hati. Disebutkan bahkan busala, malas dia. Malas, malasnya banyak. Malas untuk sholat, malas untuk ibadah, malas untuk belajar dan sebagainya. Tapi hati-hati, kalimat sahun juga umum. Awas, hati-hati. Sahun juga bermakna mengerjakan sesuatu terasa benar padahal salah. Jadi setiap sesuatu yang dirasakan benar padahal salah, maka masuk dalam konteks sahun, lalai dia. Apa diantaranya? Para ulama sebagian ada yang menafsirkan lalai dari makna-makna sholat. Dia sholat, merasa benar dengan ibadahnya secara fikih, tapi hasil sholatnya tidak ada. Contoh paling gampang, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, pahami dulu bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat. Baca, pelajari dengan baik. Apa maksudnya, apa hikmahnya, apa dampaknya dalam kehidupan kita. Kenapa mesti takbir, kenapa membaca Allahu Akbar. Pahami dengan baik. Setelah paham, waqimis shalah, tunaikan salat dengan benar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lihat goalnya. Orang yang salatnya benar, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Awas, dua sumber keburukan. Jadi kalau Anda punya sifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya hanya dua, tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya, keburukan yang muncul dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Jadi orang sholat itu tidak akan pernah mengerjakan yang fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf teman-teman, mencuri itu mungkar, berdusta itu mungkar, berselisih itu mungkar. Maaf, maaf, sampai ke tingkat paling tinggi. Apalagi kalau ada yang membunuh, merkosa, macam-macam dan sebagainya, itu kemungkaran tingkat tinggi. Musyrik, kemungkaran disertai dengan kezaliman. Sudah, sekarang persoalan terbesarnya adalah dulu orang sholat, saking pahamnya dengan bacaan sholat, saking mengertinya dengan esensi sholat. Teman-teman, baik yang bacanya bismillah dijaharkan, yang disirkan, tidak dibaca sama sekali, baik yang kunut, yang tidak kunut, bisa
saat mulai bertakbir saja mengucapkan Allahu Akbar, itu bisa menangis dirinya. Karena takut. Takut ketika takbir mengatakan Allahu Akbar, tapi masih merasa besar dalam kehidupannya. Takut ketika bertakbir membawa keangkuhan. Takut pernah sombong dalam hidupnya. Takut pernah merasa benar dalam kehidupannya. Selevel Abu Bakar yang dijamin surga, masih takut merasa dipandang paling hebat dalam ibadahnya oleh orang-orang di sekitarnya. Anda bisa bayangkan, sehingga pemahaman itu bisa membuat orang yang tadinya amat jahiliyah, buruk bahkan dalam perilaku, jadi orang paling baik yang tertulis dengan tinta emas dalam perjalanan hidup di muka bumi. Sekarang persoalan kehidupan kita, kita yang sudah bebas dalam konteks jahiliyah, hampir tiap hari kita berusaha meningkatkan ibadah. Tidak hanya antum sholat kerjakan bertambah dengan sunnahnya, taklim banyak diikuti, pelajaran banyak diminati. Sekarang persoalannya, berapa dari sekian sholat yang kita kerjakan yang sudah membebaskan Anda dari perbuatan keji dan mungkar? Jangan-jangan, mohon maaf, Anda tiap hari sholat, Anda tiap hari tambah sunnahnya, bahkan Anda hadirkan kemudian taklimnya, bahkan Anda sertai kalimat Al-Quran dan sunnahnya, taklimnya Al-Quran, taklimnya sunnah, hadirnya hijrah, sholatnya bertambah. Pertanyaannya, berapa dari semua itu yang membuat kita lebih baik dalam pandangan Allah? Jangan-jangan selama ini antum lisannya pernah sibuk mencela orang lain. Jangan-jangannya sibuk, tangannya sibuk menulis sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Kalau orang belum pernah ngaji, barangkali kita bisa memahami. Tapi kalau orang rajin ikut taklim, paham tentang situasi, rajin menunaikan ibadah, masih ada keluar tindakan demikian, apa yang salah dalam hidupnya? Karena itulah materi yang ini kita akan ambil tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang sudah paham dan meningkat ibadahnya, paham fikih ikhtilaf, tapi masih menghadirkan khilaf dalam kehidupan. Artinya, masih berbuat salah. Apa kira-kira penyebabnya? Walaupun belajar fikih ikhtilaf, tapi masih memunculkan nuansa-nuansa ketidakbaikan dalam kehidupan. Itulah teori yang coba kita bangun. Nanti kita turunkan contoh-contoh dari terapannya, dan kita hadirkan kasus-kasusnya sejak masa lalu, sampai muncul fitnah kubra, sampai muncul banyak aliran, sampai muncul banyak firqah-firqah. Dan hebatnya, wah luar biasa, faktor ini bisa menjadikan fitnah yang dimaksudkan bisa melintasi zaman, bahkan hadir ke setiap zaman berabad-abad, dibawa dan diturunkan. Kalau antum tidak paham tentang teori ini, antum bisa terjebak di dalamnya. Imma antum terjebak, atau yang lebih parah adalah setelah terjebak bisa menjebak orang lain. Hati-hati, Batman saja kalau menjebak itu tidak pernah terjebak dengan jebakannya. Baik, ada orang mengatakan jebakan Batman, Batman-nya tidak terjebak, orang lain yang terjebak. Tapi ini lebih hebat daripada Batman. Sudah terjebak, bisa menjebak orang lain. Paham ya? Tinggalkan Batman dengan segala fiksinya. Sekarang kita hadir di dunia nyata. Baik, teman-teman. Jelas? Alhamdulillah. Belum, saya ulangi lagi dari awal. Insya Allah. Tenang ya, setiap di sini, insya Allah ada sarapan. Ya? Baik. Jadi jangan sampai karena belum sarapan, agak telat kita untuk memahami. Ya, pintar itu anugerah, tapi telat merenungkan itu pilihan. Bismillah. Kelihatan? Belum. Kenapa antum ini? Aduh, sehat ya. Teman-teman, kita ambil materi hari ini tentang khilaf dalam fikih ikhtilaf. Khilaf dalam fikih ikhtilaf. Ini ya. Baik. Perhatikan baik-baik. Nanti kita coba turunkan ayat Al-Qur'annya dengan contoh-contoh spesifik yang hadir dalam lingkungan kita dan beberapa hal-hal yang pernah melintasi zaman. Ada tiga faktor utama yang seringkali menghadirkan khilaf dalam persoalan ikhtilaf. Kalau Anda ingat, di awal pertemuan saya pernah bedakan dua kalimat ini secara spesifik. Sekalipun satu dengan yang lainnya kadang mewakili, kadang disebut khilaf maksudnya ikhtilaf. Kadang disebut ikhtilaf, tapi tidak jarang dimaknai dengan khilaf. Tapi dalam diksi bahasa Arab, itu masing-masing punya penekanan yang umum. Bila disebutkan khilaf,
artinya satu perbedaan yang berpeluang memicu lahirnya respon negatif. Umumnya ada kesalahan. Tapi kalau disebutkan ikhtilaf, itu adalah nuansa keragaman, perbedaan yang ditujukan untuk membentuk harmoni dalam kehidupan. Tujuannya bukan supaya orang berselisih, tapi supaya tercipta kenyamanan dalam berkehidupan, terlebih dalam beribadah. Karena itulah kalau ada orang berbuat salah dan memohon maaf, jarang dia menyebut ikhtilaf. Pasti dia katakan khilaf. Maaf Pak, saya khilaf. Saya tidak pernah dengar ada yang mengatakan, maafkan saya Pak, saya ikhtilaf. Hampir tidak ada. Baik ya, pasti khilaf. Jadi kita akan lihat potensi-potensi konflik, hal yang tidak baik dari keragaman-keragaman yang muncul untuk menghadirkan kenyamanan. Seharusnya ini nyaman. Kenapa kemudian kenyamanan ini berubah jadi kegelisahan? Ini yang jadi persoalan. Seharusnya dari sini bisa saling muncul sikap untuk menghadirkan sifat saling mencinta. Kenapa kemudian bisa menghadirkan sifat saling cela? Seharusnya dari sini ada sifat saling merangkul. Seperti halnya Imam Asy-Syafi'i pernah mengunjungi Imam Ahmad. Imam Ahmad juga bermurid kepada Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kemudian orang-orang yang mencoba untuk mengikutinya, yang tidak sesoleh imamnya, tidak sehusyuk imamnya, kok bisa menyalahi kemudian aktivitas imamnya? Imam saling merangkul, ini saling memukul. Ada sesuatu yang nampaknya kita mesti selesaikan. Ada tiga penyebabnya di antara persoalan-persoalan yang dimaksudkan. Satu, faktor pertama, karena setan. Jelas. Satu apa? Nah, jangan melihat saya begitu, setan. Baik, sini melihatnya ya. Baik. Teman-teman, satu, faktor setan. Ini yang paling bahaya. Kedua, faktor istinbat ahkam. Ya, cara memahami hukum, cara menyimpulkan hukum, cara memahami atau menyimpulkan hukum. Umumnya terkait yang tersumber dari Al-Quran ataupun Sunnah. Nanti kita lihat ada pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran dengan Sunnah yang dengan pemahaman itu sesungguhnya ada keliru paham. Kekeliruan paham ini yang kadang-kadang melahirkan salah kesimpulan. Tapi yang agak faktor kurang menyenangkan, kadang diikuti dengan keyakinan yang terlalu dalam. Jadi pede dalam hukum yang salah, pede dalam pemahaman yang keliru. Kadang-kadang yang agak aneh memunculkan sikap yang mengherankan. Ini Qurannya loh, ini hadisnya loh, hadisnya sahih loh. Hadisnya memang sahih, tapi pemahaman Anda yang tidak sahih. Itu masalahnya. Al-Qur'annya benar, tapi pemahaman Anda yang tidak benar. Nah, rumusan ini yang coba nanti kita turunkan, please, dengan contoh-contohnya, ya. Nah, yang ketiga, ini juga yang ada repot, terkait dengan fikih dakwah. Fikih dakwah. Terlebih dalam hal komunikasi dakwah. Kadang-kadang, mohon maaf, ini berhasil di yang pertama. Di yang kedua juga bagus pemahamannya, tapi cara mengomunikasikan apa yang dipahami itu juga tidak tepat. Menyampaikannya yang hak, tapi diuraikan dengan cara yang batil. Nah, itu salah juga, dan cenderung nanti menghasilkan hal-hal yang tidak diharapkan, yang bernuansa khilaf. Materinya benar, yang diajarkan adalah nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sunnah, penjelasan dari ulama, turunan-turunan kebaikan, tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik. Nah, itu sesuatu yang harus diperbaiki. Yang jadi persoalan kadang-kadang juga mengambil alasan-alasan yang tidak tepat dalam hal yang tidak baik itu. Kalau kita dicela, ini bagian dari ujian. Ini bagian dari ujian. Bersabar, Nabi aja dicela. Nabi dicela itu oleh orang kafir. Antum dicela oleh orang muslim lagi. Itu yang membedakan. Jadi kalau antum pergi ke kalangan orang-orang non-muslim, datang menyampaikan, dapat celaan, wajar. Itu sama, ilatnya sama, tidak berbeda. Tapi yang jadi persoalan, antum datang ke orang Islam, orang yang sama. Jadi kalau antum datang ke satu komunitas, diterima dengan baik, sini baik, sini baik, sini tidak baik. Mungkin yang salah, masalah di komunitas itu. Tapi kalau antum di sini juga ada masalah, sini ada masalah, sini ada masalah, sini ada masalah.
Nah, jangan disalahkan objeknya, antum yang harus berpikir. Mungkin cara antum menyampaikan ada yang kurang tepat. Coba bandingkan lagi. Ini orang lain menyampaikan hal yang sama dengan yang apa yang antum sampaikan. Orang lain bisa diterima, antum tidak. Coba dicek. Mungkin bukan karena materinya, tapi lebih kepada cara komunikasinya. Nanti kita pun akan turunkan ini semua, termasuk dalam kesalahan memahami beberapa praktikal dakwah di kalangan para sahabat, bahkan di masa Nabi. Nanti dari sini kita belajar, bukan untuk menyimpulkan satu kelompok atau yang lainnya, salah juga antum. Oh, mungkin ini yang dimaksud Ustaz Adi nih, kelompok ini, ah antum salah itu. Keliru, saya tidak pernah berbicara kelompok tertentu atau hal tertentu, tapi ini fenomena yang muncul sejak zaman dulu. Zaman dulu, hati-hati, ya. Dari zaman bari sampai zaman baru, dari yang dulu sampai yang sekarang. Jadi ini jangan sampai jadi penyakit gitu. Kita harus hentikan yang seperti ini, karena kita sedang menyongsong masa-masa keemasan. Momentumnya sedang bagus, orang sedang semangat belajar agama. Dulu orang itu kalau datang ke pengajian pengen rame, sekarang pengen memahami. Nah, pemahaman ini jangan diarahkan sampai pada yang salah. Sayang, ngapain antum datang ke tempat jauh-jauh, kadang-kadang berdesakan, tidak mudah menempuhkan tempat yang menyenangkan. Saya terharu, kadang-kadang banyak menangis itu. Termasuk semalam, ada orang berdesakan luar biasa, sampai sholat juga barangkali dalam posisi yang tidak ideal baginya. Sulit mencari alas dan sebagainya. Kadang-kadang tidak mudah, teman-teman. Apa antum kira seorang ustadz itu kadang-kadang siangnya berdakwah, malamnya tidur? Tidak. Guru saya mengatakan, kamu siang berdakwah, kamu malam berdoa. Minta kepada Allah, mohon kepadanya, agar bisa diikhlaskan dalam dakwah. Lihat siapa orang yang pernah belajar, tatap matanya, dan mohonkan kepada Allah supaya dia diberikan hidayah, ketenangan, kenyamanan, sehingga apa yang kamu sampaikan menghunjam kepada jiwa. Dan amalkan apa yang pernah kamu sampaikan, karena pengamalan itu akan menguatkan apa yang telah kita kemudian tularkan. Itu tidak mudah. Saya dititipkan sesuatu tidak menyampaikan, salah saya. Saya menyampaikan tidak mengamalkan, dikecam oleh Quran. Tidak punya pilihan, tidak berdakwah, salah. Menyampaikan tidak menyamalkan, keliru. Dan persoalannya, gak bisa pensiun. Itu masalahnya. Mau pensiun gak bisa, itu pilihan. Memang sejak dari awal semua itu mesti disampaikan, sehingga jadi kekuatan ketika kita menjalaninya. Jadi ketika membayangkan antum tuh malam-malam, bagaimana memohon supaya diberikan kekuatan dan sebagainya, itu tidak mudah. Tapi alhamdulillah semangat itu ada. Saya menginginkan dari semangat itu jangan sampai belajar yang salah. Sayang-sayang waktu, tenaga, dan semangat antum. Arahkan pada yang benar. Jangan-jangan cuma tren aja. Tren, ayo, tren hijrah, tren belajar, tren begini. Jadi trennya itu karena ikut ngaji, bukan karena ingin memahaminya. Kemana? Taklim. Kalau nggak taklim, itu nggak keren kayaknya gitu. Jadi cuma numpang keren aja. Cepat kaget, gampang kagum. Nah, itu yang sesuatu yang coba kita pelajari. Paham ya? Halo? Nah, gitu ya. Kita belum mulai ya. Baik, kita baru bahas ini saja. Dan tolong fokus dengan baik, harus teliti ya. Kita teliti dalam bahasan-bahasannya. Saya akan coba mengurai semaksimal mungkin yang saya bisa utarakan, dan sesesuai mungkin ritme pembahasan dan uraiannya, sehingga tidak terlampau cepat, juga tidak terlalu lambat. Jelas sampai sini? Baik, tolong teliti ya. Ada penyakit yang harus kita hindari. Kutil, kurang teliti. Sudah, satu, setan. Cepat saja, jangan berlama-lama, waktu kita terbatas. Siapa itu setan? Saya sudah bilang cepat, sudah cepat. Kalau tidak tahu, katakan. Nah, itu gampang. Jadi waktunya masih agak panjang, selesai sarapan gitu kan. Antum banyak mikir, lama. Jam 6 selesai, saya tutup. Assalamualaikum. Antum dapat apa nantinya? Siapa itu setan? Baik. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita tanyakan kepada Allah. Ya Allah, siapa itu setan? Jangan-jangan antum menyebut makhluk lain, tidak sadar ternyata Quran menyebutkan antum pun berpeluang jadi setan. Hati-hati ketika menyebut setan itu ini, setelah dijelaskan, oh, kadang saya juga begitu. Baik ya. Yuk kita lihat satu. Kalimat setan pertama, Quran surah kedua ayat 36. Asal dari setan itu bisa di Quran asal mulanya surah kedua ayat 34. Asal yang ini adalah Quran surah ke-18 ayat ke-50. Pengajuan untuk turun ke buminya ketika Adam turun ke bumi di Quran surah kedua ayat 38, dia pun mengajukan untuk turun dan menggoda
dimulai dari Quran, saya ambil yang ke-7 dulu, ayat 11 sampai dengan ayat ke-17 nya. Kemudian saya ambil Quran surah 15 ayat 27 sampai ayat 40 nya. Saya ambil juga kembalikan ke surah An-Nisa, Quran surah 4 ayat 119 nya. Nah, akhir dari sini dia memanfaatkan menjadi dua bentuk setan itu. Ya, bisa kedua bentuknya ada di Quran surah ke-114. Satu surah saja, walaupun di ayat yang terakhirnya. Ini surah paling favorit. Hampir tidak ada muslim di muka bumi yang tidak hafal tentang surah ini. Surah apa? Oh, luar biasa. Baik ya, satu ini. Apa kaitan dengan fikih ikhtilaf? Kaitannya adalah Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 91. Ini poinnya. Yang 51 sudah selesai. Ya, 91 itu yang coba kita maksimalkan. Baik teman-teman, fokus. Saya akan mulai dari Quran surah 5 ayat 91 dulu. Paling kanan sebelah atas posisinya di mushaf standar. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Walaupun fil khamri wal maisir. Sungguh karakteristik setan itu selalu ingin menghadirkan permusuhan dan awas perselisihan di antara kalian. Jadi Allah memberi peringatan, sifat setan itu hobi menghadirkan ini permusuhan. Awas juga perselisihan. Al-adawah permusuhan, al-baghdha perselisihan yang muncul dari amarah. Ya, jadi kalau orang sudah marah umumnya berselisih. Sehingga di sini lebih saya terjemahkan perselisihan dibandingkan dengan marah-marahan. Kalau marah-marahan kan anak kecil biasanya. Itu lihat anak kecil sedang marah-marahan. Jarang kalau ada orang-orang besar, sudah dewasa, tiba-tiba saling gontok-gontokan. Itu lihat sedang marah-marahan. Ya, biasanya menggunakan ini, perselisihan. Baik, sebabnya bisa banyak. Banyak sebabnya. Dia bisa memanfaatkan hal-hal tertentu, seperti misalnya, khamri wal maisir. Maaf, bisa khamri, ya miras santika, narkoba, ini bisa berbahaya. Ya, masuk sebelumnya, khamri itu bisa segala yang bisa merusak akal. Awas, segala yang bisa merusak akal, tidak harus narkoba saja. Minuman keras juga itu bisa mempengaruhi akal. Tidak sadar, membicarakan aib orang, berselisih, jadi musuh. Ya, kemudian mengonsumsi narkoba juga itu berbahaya. Satu saat saya ingin bersanding ya, mungkin kita coba undang dari BNN atau dari yang lain, kita keluarkan ayat Qur'annya, kemudian mereka membahas tentang dampak-dampaknya. Lalu kita tunjukkan bagaimana dari sejak zaman dulu, itu memang sudah terlarang. Tapi ingat, yang merusak akal juga banyak. Ada dendam, ada iri hati, ada hasad. Memang tidak mengonsumsi narkoba, tapi mengonsumsi sifat iri hati. Begitu dimasukkan, itu yang bermasalah. Hati-hati. Jadi teman-teman sekalian, ada banyak hal yang bisa merusak akal, karena itu Quran menggunakan kalimat khamrun. Awas, hati-hati. Cinta yang hakiki itu menghunjam ke hati, melahirkan sifat baik. Tapi rasa suka yang masuk ke dalam syahwat kadang membuat akalnya buta. Bukan cintanya yang buta, hatinya yang tidak sehat. Ya, jadi bukan cinta buta. Awas, kalau cinta buta ada yang lain cinta melek misalnya kan? Tidak juga, yang buta itu sebenarnya perilakunya, cintanya baik-baik saja. Ya, baik, hati-hati teman-teman sekalian. Jadi ketika hal itu salah, apa yang terjadi? Dendam, iri hati, kalah bersaing, datang setan. Kemudian apa? Permusuhan, perselisihan, macam-macam. Niatnya ingin melamar, sudah setuju. Begitu mau diajukan, keduluan sama orang lain. Yang paling menyedihkan, diterima.

punya musuh pada yang tidak benar, bukan pada yang disyariatkan oleh agama. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kalau Anda sedang bermusuhan pada yang tidak benar, dan Anda punya perselisihan pada yang tidak dibenarkan oleh agama, Anda artinya sedang dikuasai oleh setan. Hati-hati betul ya. Kalau orang tidak belajar, kemudian ada permusuhan karena tidak punya pelajaran. Tapi kalau orang belajar agama dan dia beribadah dan masih bermusuhan pada apa yang dianggap tidak benar permusuhannya oleh Al-Quran, ini harusnya bisa bersatu, bersinergi. Kenapa bermusuhan? Maka yakinkan pada diri Anda, Anda sedang dikuasai oleh setan. Catat kalimat itu. Dan tidak ada bedanya Anda dengan pengonsumsi narkoba, dengan orang-orang yang berjudi. Makanya disebut di surah Al-Kahf tadi, orang ini seperti merasa berbuat baik padahal salah. Jangan sampai antum terjebak dalam hal itu. Ya, hati-hati betul ya, hati-hati. Jadi setiap orang yang bermusuhan pada yang tidak dibenarkan oleh agama, pada yang dibenarkan harus. Sifat-sifat maksiat jadi musuh kita. Bohong itu musuh kita. Syirik itu musuh kita. Keburukan itu musuh kita. Tapi di mana ayat yang menunjukkan kita harus bermusuhan, mencela dengan orang-orang di sekitaran kita dan sebagainya? Itu yang jadi kemudian melemahkan. Nah, posisi ini yang kemudian kita harus pahami. Ingat baik-baik ya. Di ketika Anda sedang punya dua hal ini, tanamkan pada diri Anda, oh, setan sedang menguasai saya. Saya harus dibebaskan dari persoalan ini. Nanti kita turunkan beberapa ayat-ayatnya untuk mengatasi persoalan yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Awas, hati-hati, jangan sampai subuh ini pun kita baru sadar ternyata saya punya masalah selama ini yang harus saya bebaskan. Itu ya. Sehingga wa yasuddakum an dzikrillah wa anish shalah. Dengan semua persoalan ini Anda jadi lalai mengingat Allah. Apa Anda enggak ingat kalau Allah enggak suka muslim itu tidak kuat? Apa Allah enggak ingat kalau Allah tidak suka lisan Anda digunakan pada maksiat? Apa Allah enggak Anda tidak ingat kalau pandangan Anda tidak dibenarkan memandang pada yang tidak sehat? Semuanya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak ingat kepada Allah ketika ini muncul. Tapi yang paling luar biasa, ingat dengan ibadah tapi tidak ingat dengan hasil dari ibadahnya. Itu yang agak kurang mudah untuk dipahami. Jelas ya? Baik. Anda kenapa tegang begini? Biasa saja, nanti sebentar lagi sarapannya. Teman-teman, hati-hati ya. Baik. Hati-hati, jangan-jangan kita yang punya persoalan itu kan. Ingat, kita tidak memikirkan orang lain atau kelompok lain atau macam-macam. Kita memikirkan diri kita masing-masing. Satu tunjuk orang, ini tiga kembali kepada kita. Empat tinggal memberikan penilaian. Yang satu nunjuk, tiga kembali. Yang keempat ini, yang jempol, mau diarahkan kemana? Ketelunjuk atau tiga yang ke kita? Jika tiga kepada kita, maka bagus antum. Makanya lebih jauh daripada telunjuk dibandingkan kedekatannya dengan telunjuk. Jadi kalau bisa menunjuk pada diri kita, sip. Tapi sangat jauh diri Anda dengan jempol kalau Anda sering menunjuk pada orang lain. Makanya yang begini kadang tidak menyenangkan. Angkat tangan. Turunkan. Jelas? Satu, yang ini. Kaitan dengan fikir ikhtilaf ini dibuka dan hasilnya Quran surah ke-18 ayat 104 sampai 105. Ini yang harus dihindari. Di antaranya. Nah, sekarang mari kita lihat ini. Siapa setan ini? Bagaimana cara kerjanya? Sehingga dengan paham cara kerja setan, kita bisa mengerti, oh ini dia sedang menggoda saya. Jelas ya? Nah, persoalan paling besar saat ini adalah kebanyakan orang hanya tahu kalimatnya, hati-hati dengan setan, hati-hati dengan setan, tapi tidak kenal cara menggodanya. Hati-hati ya, nanti di depan itu ada, maaf, ada banyak ranjau paku. Hati-hati ya, ada polisi tidur yang agak tinggi, tapi tidak pernah disampaikan di mana letak polisi tidurnya. Sebelah mana? Kecepatan berapa yang mudah untuk digunakan supaya tenang ketika melewati itu? Ranjau pakunya di sebelah mana posisinya? Ya sama saja kalau cuma diperkenalkan tapi tidak menunjukkan caranya, kena jebakan juga di situ. Jelas ya? Ayo kita bahas. Siapa setan? Quran surah 2 ayat 36. Di kalimat setan pertama. Tuh lihat, kalau sudah muncul setan, pasti enggak bagus kalimatnya. Fa'azallahumasyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kada fi. Fa'azallahumasyaitan, maka setan mulai menggelincirkan Adam dan Hawa. Kalau tergelincir itu, maaf, jatuh atau bangun? Jatuh, enggak ada orang bangun tergelincir. Ini saya tergelincir dulu ya. Duduk langsung bangun, tidak. Tergelincir itu pasti jatuh. Enak tidak? Tidak. Sakit tidak? Sakit. Baik, kalau jatuh ke atas ke bawah.

ke bawah. Kadang-kadang kalimat ke bawah penting untuk disampaikan, bukan untuk menunjuk pleonasme, tapi untuk menegaskan bagaimana posisi itu terbangun. Naik ya ke atas, emang ke atas, ada yang naik ke bawah. Itu pleonasme dalam bahasa Indonesia. Tapi ingat dalam bahasa Arab, memahaminya jadi taukid nantinya. Taukid itu penguat. Adam tinggal di surga, nikmatnya luar biasa. Tapi lihat bahasa Quran, majasnya indah, dijatuhkan oleh setan, terpleset, tergelincir, jatuh ke bumi. Dikirim tugas kemudian untuk ke bumi, keluar dari kenikmatan surga. Jadi kalau orang sudah terjatuh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjauh dari berbagai kenikmatan-kenikmatan. Siapa yang menjatuhkan, memplesetkan? Setan. Saya mau turunkan dulu, baru kemudian kita definisikan kalimat setan dalam bahasa Arab. Siapa setan ini? Mulanya adalah iblis. Iblis. Iblis yang tidak ingin sujud sebagai penghormatan kepada Adam. Quran surah kedua ayat 34. Jadi setan itu bermula dari iblis. Lihat baik-baik teman-teman. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat dan kalangan jin yang hadir pada saat itu, ketika Adam diperkenalkan kepada mereka dan berbagai keistimewaan dia, maka Allah meminta malaikat dan sementara kalangan jin untuk hormat kepada Adam, sujud hormat. Fasajadu, maka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Wah, semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia enggan. Aba itu penolakan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kadang bisa dari gestur, kadang bisa dari pernyataan, kadang bisa dari perkataan. Ya, enggak enak. Kan ada orang yang menolak dengan gestur, dia enggak bicara, tapi gesturnya menunjukkan penolakan yang tidak menyenangkan. Pak, habis ini kita sarapan, nanti kami undang. Gitu kan? Enggak enak ya? Ada yang langsung dengan pernyataan. Ya, kadang-kadang mohon maaf, ada yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Baik, ini aba, dia enggan dengan respon yang tidak menyenangkan. Apa respon yang tidak menyenangkan? Istakbar, angkuh. Terlihat angkuh dia dari gesturnya, dari macam-macamnya. Wa kana minal kafirin, termasuk yang terhalang dia dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala saat itu. Saya teruskan dulu, siapa iblis ini? Turunkan lagi. Setan bermula dari iblis. Iblis itu siapa? Baik teman-teman, dijawab di Quran surah 18 ayat ke-50. Nah, pembuka Quran surah ke-18 ayat 50 ini sama dengan Quran surah kedua ayat 34. Hanya di ayat 34 menjelaskan karakteristik sikap dan sifatnya. Di ayat ke-50 Quran surah 18 menunjukkan siapa hakikat iblis ini. Perhatikan kalimatnya. Anda mesti ketahui dulu supaya kita mudah nanti untuk bisa menjegal berbagai tipu daya yang ditujukan kepada kita. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis, sama dengan yang tadi. Dan ingatlah ketika kami firmankan pada para malaikat dan kalangan sementara jin yang hadir pada saat perkenalan Adam itu dan menunjukkan keistimewaan dan fungsi tugasnya. Lihat kalimatnya. Kami mintakan semua untuk sujud hormat kepada Adam, semua hormat sujud illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Satu. Lihat baik-baik ya. Ini intinya. Kana minal jinni. Satu, ini saya garis bawahi. Sifat yang kedua, fa fasaqa an amri rabbih. Fasaq. An amri rabbih. Ini adalah iblis itu minal jin, termasuk kalangan jin. Asalnya jin. Siang. Awas, hati-hati. Jin dalam bahasa Arab disebut dengan jin. Jika ada, ingat baik-baik, jika ada kalimat dalam bahasa Arab dibuka dengan huruf jin dan nun, artinya menunjukkan segala hal yang tersembunyi, tidak nampak dalam pandangan kita. Jin disebut jin karena tidak kasat mata bagi kita. Kalau kelihatan makhluknya, mudah kita hindari. Begitu mau menggoda kita, ngapain? Mau menggoda? Gampang. Yang jadi masalah, di makhluk gak kelihatan. Ingat, setiap jin dengan nun, umumnya tidak nampak. Janin, ada jin dengan nun. Hadir
dalam misalnya mohon maaf perut seorang perempuan. Kenapa disebut janin? Karena setiap fase pertumbuhannya tidak langsung nampak dalam pandangan kita. Jannah, surga. Kenapa disebut dengan jannah? Karena surga saat ini belum nampak dalam pandangan kita. Nanti satu saat semua itu akan ditampakkan pada kita. Jin akan nampak, jannah akan nampak, dan segalanya akan tampak. Junnah, perisai. Asyamu junnatun. Puasa itu menghadirkan perisai. Kenapa perisainya tidak disebut dengan kalimat lain, tapi menggunakan kalimat junnah? Kenapa tidak haddun? Kenapa tidak hijabun? Tapi menggunakan junnah. Karena junnah itu tak nampak dalam pandangan kita. Jadi maaf kalau Anda perang, Anda menggunakan perisai. Perisainya kelihatan. Musuhnya ada secara kasat mata, jelas. Tapi puasa itu bisa menghadirkan perisai, benteng bagi kita. Bentengnya enggak kelihatan. Tapi dengan puasa, setan sulit menembus kita. Karena umumnya orang puasa ingin mencegah dari berbagai maksiat. Mau mencela, setan datang. Ayo balas, balas. Ah, takut batal puasanya. Kan? Mau berdusta, bohong aja. Enggak mau ah, takut batal puasanya. Minimal takut batal puasanya. Jadi benteng buat kita. Kalau sudah jadi kebiasaan, bukan takut batal lagi, tapi takut karena Allah tidak ridha dengan perilakunya. Kan sering saya katakan, ini sudah jam 5, cuma 30 menit lagi mau buka, ada yang nyela orang. Dicela. Kamu begini, begini, begini, begini. Setan bilang, ayo balas. Balas, balas. Munculkan sampai berparagraf-paragraf. Ah, tidak. Nggak mau balas. Setan masuk lewat temannya. Hei, balas. Kenapa nggak dibalas? Kita jawab, ntar aja habis maghrib. Habis maghrib ya. Tunggu buka. Baik, kecewa tuh setan di situ. Baik, jadi umumnya disebut dengan junnah. Benteng itu junnah. Nggak nampak di sini. Asalnya jin. Paham ya? Nah, turunannya nanti saya tunjukkan kepada Anda. Disebut dengan jin, kadang-kadang kita enggak sadar. Udah ada aja godaan itu dalam diri kita. Antum enggak lihat. Coba cek, apa antum ketika mau datang ke sini mudah langsung datang? Tidak mudah. Tidak mudah. Di jalan, ah ngapain ke sana? Paling sebentar, streaming langsung juga bisa. Tuh, ngapain berangkat ke sana? Nanti aja berangkatnya menjelang subuh, paling Ustaz juga kesiangan bangunnya. Macam-macam. Terus ngapain, pokoknya banyak, ngapain kesana, terus. Jadi ditampilkan banyak yang lain-lain sebagainya. Itu tidak sadar antum ada dalam godaan diri antum sendiri. Ini persoalannya. Jelas ya? Jadi kalau Anda sedang ada bisikan-bisikan dalam diri yang mengarahkan pada hal-hal yang buruk seperti ini artinya sedang bekerja ini. Dan ini nanti cara pertamanya, fase pertama ini. Nanti saya turunkan lebih jauh. Karena minal jinni, asalnya termasuk kalangan jin, tak nampak bagi kita. Dan yang kedua, awas, sifat jin itu diciptakan dari apa? Begini. Kalau mau jawab tentang dalil syariat, antum harus tahu dulu dalilnya ya. Kalau tidak tahu, antum kembali kepada ketetapan awal ya. Tidak usah mengarang, selalu ketentuannya sama. Mengarang hanya ada di bahasa Indonesia. Ya, di pelajaran itu sekarang pun sudah hampir tidak ada karena tidak banyak efektifnya. Baik, jin dicipta dari apa? Dari wallahu alam. Ayolah kembalikan. Quran Allah yang tahu, wallahu alam. Tanyakan kepada Allah. Quran surah ke-15 ayat 27. Ternyata bukan dari api jin diciptakan. Antum salah persepsi selama ini. Bukan dari api. Yuk kita lihat. Wal jinna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kalau api itu nar. Tapi kata Quran bukan nar tapi naris samum. Jin bukan diciptakan dari api, tapi jin diciptakan dari api yang menyambar-nyambar. Nih. Api yang menyambar. Menyala, tapi bukan sekedar menyala. Kan ada api yang nyalanya begitu dahsyat. Saking dia menyambar sini, nyambar sini. Terjadi kebakaran, api sedang menyambar ke wilayah ruko yang sebelah sini. Itu kan? Baik, kalau ada api apa yang antum ucapkan? Halo? Api, ada kebakaran besar, apa yang diucapkan? Lahaulah kau tidak bilang. Ada begini, antum begitu. Perjanjian sudah 3 kali disebutkan. Baik, kalau ada kebakaran, apinya besar, apa yang diucapkan? Bukan wallahu alam. Api sudah kebakaran, wallahu alam. Wallahu alam, bukan. Bukan. Allahu Akbar. Ini ada kebakaran. Ayo bantu sana, bantu sini. Allahu a'lam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah bukan astagfirullah, astagfirullah musibahnya. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Api semakin meninggi cuma Allah yang Maha Tinggi. Kalau sudah yang lain tidak bisa mengatasi, maha Allah. Hanya Allah yang Maha Agung. Hanya Allah yang punya kekuasaan. Hanya Allah yang paling akbar, maka api itu tunduk dengan kalimat-kalimat keikhlasan yang keluar dari lisan pengucap Allahu Akbar. Paham? Teruskan di sini. Allahu a'lam.
jin. Ini api yang menyambar. Karena api itu sifatnya panas, menyambar. Jadi bikin panas. Bukankah permusuhan bikin panas? Bukankah perselisihan bikin panas? Tapi antum terus disambar. Kadang dari hati nyambarnya ke mata, mata melotot. Nyambar ke tangan, tangan sudah mau mukul. Minimal nulis kalimat yang tidak menyenangkan. Ya teman aja cuman lewat, belajar sama-sama, ketemu sama-sama, muncul permusuhan, nulis yang tidak benar. Gak nyangka ya, nulis nyangka. Nyangka ketika antum bilang gak nyangka ya, dia nyangka, antum sedang nyangka tuh. Tungguin, antum yang nulis, lihat bagaimana cara iblis bekerja. Masuk sini, masuk sini, masuk sini. Nulisnya memang di Chicago, komennya sampai Chicago. Udah teman-teman, ini maksud saya antum paham dulu nih. Kalau sudah paham asalnya, bagaimana karakteristiknya, baru lihat sini. Pelan-pelan ya. Fafasaka, fasak. Fasak itu menyimpang. Lawan dari kata ta'at, menyimpang. Lawan dari kata ta'ah. Ta'atun, ta'atun. Ya, ta'ah ya ta'ah, ini sifatnya. Awas, orang yang disebut fasik, orang yang disebut ta'ah atau muta'ah. Ya, fasak lawan dari kata taat, artinya taat. Fasak artinya menyimpang dari ketentuan Allah yang benar. Baik, lihat sini. Kapan jin ini disebut iblis, disifati dengan sifat menyimpang? Saat dia tidak mau sujud hormat kepada Adam, disebut fasak. Artinya, sebelum dia tidak mau sujud kepada Adam, sebelum dia tidak mau sujud hormat kepada Adam, artinya dia taat kan? Cuman Adam belum ada, dia taat. Adam ada, dia fasak. Jelas? Ah, sekarang saya mau tanya pada antum. Berapa lama beda alam akhirat dengan alam dunia? Baik. Langit dengan bumi, kalau kita analisis bahasa Quran, itu setidaknya perbedaan paling minimal sehari bisa 1000 tahun masa. Malaikat bulak-balik di Quran surah ketiga dua ayat kelima itu kan, fi yaumin kana miqdaru alfa sanati mimma ta'udun. Seharinya bisa dihitung sampai 1000 tahun bulak-balik itu. Bulak-balik, bulak-balik bisa 1000 tahun. Jadi mohon maaf ya. Kalau jin ini pernah tinggal di alam sana, pernah ibadah taat sehari aja. Artinya dalam ukuran kita yang tinggal di dunia berapa tahun? 1000 tahun. Jadi kalau dia beramal 1 detik, itu sama dengan 48 hari dalam ukuran kita. Tapi tahukah Anda, ketika itu semua dihadirkan dengan sifat fasak. Apa sifat fasaknya? Tadi, aba, dia enggak mau hormat pada Adam, istakbar, sombong. Ini, sombong. Dia, begitu sekali sombong dia, apa yang terjadi? Indah sekali, teman-teman. Perhatikan kembali ke Quran surah 7, dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-17-nya itu. Ya, lihat baik-baik sini. Ketika kemudian nampak hal yang tidak menyenangkan, berarti kan bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ketika ada seseorang punya sikap yang tidak menyenangkan dan terlihat itu, Allah tidak langsung menghukumi. Padahal Allah bisa mengatakan, kamu begini ya. Hei, kamu sombong ya. Baik, dia bisa menolak dengan lisannya. Saya enggak sombong ke Allah. Makanya lihat bagaimana cara Allah kemudian menampilkan sifat yang tidak baik dalam dirinya supaya keluar dari lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Hey, kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Lihat. Allah tidak langsung mengatakan kamu begini. Tidak. Supaya tidak ada peluang bagi dia untuk ngeles dan menolak. Maka keluar di lisannya, kalau sudah keluar di lisan, orang paham, oh begini rupanya. Jelas ya? Nah, ini adab bagi kita, kalau ada sesuatu nampak tidak menyenangkan, jangan langsung dihukumi. Klarifikasi dulu. Sampaikan, Allah saja mengklarifikasi, antum bukan Tuhan, masa menyimpulkan? Fatal akibatnya. Kita bukan Tuhan yang bisa mengetahui isi hati orang lain. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Masih ditanyakan supaya didengar oleh yang lainnya. Dan jelas dalam menyimpulkan hukum terkait dengannya. Apa kata iblis, apa kata jin pada saat itu? Perhatikan kalimatnya, lihat kalimatnya. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Lebih hebat daripada dia. Kau ciptakan saya dari api yang menyala-nyala. Dia cuma dari tanah. Masa selevel api mesti nyembah kepada tanah? Baik. Lihat kalimat Qur'annya. Saya perintahkan kamu sujud. Bukan untuk menghormati menyembah dia semata. Bukan itu. Bukan untuk menyembah. Tapi itu perintah saya. Idza amartuk, saat saya perintahkan. Yang penting bukan sujudnya, bukan hormatnya. Itu perintah saya. Kalau Adam gak ada apa-apanya. Tapi kamu melanggar perintah saya. Belas ya?
Jadi kalau diturunkan ke kita, antum tidak sujud pun, tidak sholat kepada Allah, Allah gak akan rugi. Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuman itu perintah. Itu masalahnya. Apa yang terjadi? Karena kesombongan melekat pada dirinya, maka menutuplah nih bekal-bekal kebaikannya. Tertutup. Ini bahayanya sombong. Jadi kalau jubah kesombongan sudah digunakan, maka arahan-arahan kebaikan pun tidak akan sampai kepada kedalaman jiwanya. Nah, sesuatu yang tertutup oleh yang kotor, itu bahasa Arabnya disebut dengan balasa. Jadi ada labisa, lam, ba, sin, ada balasa, ba, lam, sin. Kalau labisa, yang baik menutup yang tidak baik. Ada aurat terbuka, kalau kelihatan tidak baik, ditutup oleh pakaian. Pakaian yang menutup disebut dengan libas. Makanya libas itu disebut dengan pakaian. Kenapa? Karena menutup aurat yang tidak baik, yang tidak ingin tampak. Tapi kalau sebaliknya, yang baik ditutup oleh yang kotor. Awas, ditutup oleh yang kotor. Maka dibalik kalimatnya, lamnya diketengahkan, ba-nya kemudian dikedepankan. Dibalasa, yang kotor menutup yang baik. Ada ibadah kalau cuman sehari, saya sudah 1000 tahun nih, taatnya 1000 tahun, cuman sayang ditutup sama yang kotor, gak nampak yang 1000 tahun itu. Bahkan yang selanjutnya gak bisa datang. Apa yang selanjutnya? Nanti kita akan lihat. Yang jadi masalah, yang tertutup dengan keadaan balas itu, maka objek yang disebut dengan iblis. Iblis yang tertutup oleh sifat-sifat kotor. Kenapa jin yang ini dinamakan dengan iblis? Karena pada saat itu dia sedang tertutup oleh sifat-sifat kotor yang tidak bisa memunculkan lagi kebaikan dalam dirinya. Yang paling dahsyat adalah Allah kan punya sifat pemaaf dan penerima taubat. Dan antum jangan lupa, kalau salah satu kata iblis itu, makhluk ini, jin ini juga cerdas, jenius, pintar. Nanti kita lihat kalau tidak jenius bagaimana bisa mengajukan proposal untuk menggoda Adam, bahkan dengan cara yang luar biasa. Makanya dalam bahasa Yunani dan Aramaik tempo dulu, iblis itu disebut dengan diabolis salah satunya. Diabolis, diabolis yang kejeniusan, punya sifat jenius tapi keblinger. Itu diabolis dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Aramaiknya. Kembalikan ke sini teman-teman, lihat baik-baik. Ketika sudah tertutup, maka Allah pun murka kepadanya. Qalah, khuj, keluar kamu. Pergi. Lihat ya. Kalau sehari saja 1000 tahun enggak ada nilainya. Dikasih petunjuk untuk taubat, dia malah menolak. Adam pernah salah makan buah larangan itu beserta istrinya. Tapi ketika tahu bahwa Allah Maha Penerima taubat, diturunkan kalimat taubat, diambil oleh Adam. Quran surah 2 ayat 37. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat taubat dari Rabbnya, kalimat taubat, maka diambil oleh Adam taubat dia. Ini kan iblis ini asalnya jin, sudah ada lebih dulu dibandingkan Adam. Harusnya sudah mengerti Allah Maha Penerima taubat, Allah Maha Penyayang. Cuman ketika ada kesombongan, gak masuk semuanya itu, malah berbalik. Oh, keduluan sama Adam saya, gak level saya ngikutin Adam jadi taubat. Tertutup semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Adam diturunkan ke bumi, Quran surah 2 ayat 38, dia minta turun juga. Bukan minta maaf dan taubat, tapi minta turun. Apa kalimatnya? Ya Allah, anzirni, beri saya kesempatan untuk membuktikan saya memang lebih hebat dibandingkan dia. Nih, saya memang lebih hebat. Kan saya sudah coba untuk gagalkan dia dari misi di surga. Saya plesetkan dia. Saya mau tunjukkan saya lebih hebat daripada itu. Gak akan tanggung semua anak keturunannya. Anak keturunan semua disebut dengan bani. Dilekatkan ke Adam disebut dengan bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Saya akan tunjukkan dan buktikan saya lebih hebat memang dibanding dia. Saya akan goda, saya plesetkan semua anak keturunannya. Mulai dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan saya pastikan engkau tidak akan bisa mendapati kebanyakan mereka bersyukur, mendekat, menampilkan kebaikan dalam kehidupan. Maka dia sudah bertekad ketika turun ikut ke muka bumi dengan Adam alaihissalam, dia bertekad menjadi musuh bagi manusia. Apa diantara yang dirasapkan dari kanan, kiri, depan, belakang? Ini sifat-sifat keburukan. Sifat-sifat keburukan. Dan diantara yang tidak jarang disadari, dia masuk lewat proses ibadah. Itu yang paling bahaya. Awas, riya dalam ibadah sumbernya juga setan. Sum'ah dalam ibadah sumbernya adalah setan. Permusuhan dalam ibadah sumbernya adalah setan. Di ketika Anda sedang riya, Anda sedang dikuasai oleh setan. Naik motor sendirian, motor baru, putar-putar Kota Baru Parahyangan, masya Allah, tadinya gak pernah ke masjid, sekarang tiba-tiba jadi semangat. Bim, akhi, ke masjid, masya Allah. Sepertinya sendirian, di belakang boncengin setan. Paham ya? Banyak hal teman-teman.
Nah sekarang perhatikan dengan baik ya. Jika seorang jin saja yang menyimpang disebut iblis pernah ibadah dengan ukuran 1000 tahun di kita, gak ada nilainya ketika sombong, maka antum yang gak pernah hidup sampai 1000 tahun, ngapain pengen ikut-ikutan? Antum gak usah bersaing dengan iblis, jauh ketinggalan. Jauh kita, kita itu harus menghindari, bukan mengikutinya. Kita itu gak nyampe ukuran kesini pengen ikutan. Karena itu di hadis kudsi dikatakan, maaf keagungan itu, kesombongan itu yang agung-agung, jubahku kata Allah. Siapa yang coba-coba mengenakannya, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Saking inginnya Allah, semua hambanya menjauh dari iblis, diberikan rasul untuk diarahkan pada yang benar. Diturunkan mukjizat, diberikan benteng, supaya ini gak bisa menembus, menggoda, memberikan keburukan-keburukan. Diturunkan rasul, gak diikuti tuntunannya. Dikasih kitab, tidak mau dibaca. Dikasih amalan, tidak diamalkan. Ini yang jadi masalah. Tapi yang lebih bermasalah adalah, seakan mengikuti rasul, seakan membaca, seakan paham, tapi kena jebakan juga. Itu yang kita harus kembalikan. Nah, ingat baik-baik, saya mau ke penghujung pelan-pelan untuk pemahaman yang pertama ini. Lihat baik-baik, saat disebut iblis, buruk tidak? Buruk, baik. Sudah goda Adam belum? Awas, hati-hati. Sudah goda Adam belum? Belum. Belum. Belum. Saat disebut iblis, belum menggoda Adam. Saat disebut iblis, baru disebut karakter buruknya. Lihat Quran Surah 2 ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Karakternya disebut apa? Istakbar. Gak mau sujud, sombong. Kapan dia menggoda? Saat dia mulai mengajukan penunjukan kesombongannya. Saya mau buktikan saya hebat, saya goda Adam nih. Baik diizinkan oleh Allah, silakan dengan hikmah nanti yang telah Allah tunjukkan dan Allah tetapkan. Begitu kemudian dia mulai menggoda, berubah kalimatnya dari iblis jadi setan. Di setan itu sudah mulai menggoda. Kalau iblis belum menggoda, iblis itu hakikat keadaan sifatnya dari makhluk yang tadi kita sebutkan dengan sifat yang menyambar-nyambar di sini. Lihat baik-baik, ketika mulai menggoda dirubah kalimatnya oleh Quran dari kata iblis jadi setan. Ayat 36 dari Quran surah kedua Al-Baqarah. Fa azallahuma syaitan. Lihat jadi syaitan deh. Dari iblis jadi syaitan. Kita hapus dulu ya. Iblis saja yang kita hapus. Mana itu iblis? Oh, ini aja dulu lah. Baik ya. Bismillah. Pelan-pelan teman-teman sekalian, hati-hati. Awas jangan sampai kena godaan. Kadang ada prasangka yang tidak baik. Kenapa ustaznya enggak dibantuin menghapus? Wah, kamu tidak taat, kamu tidak baik, kan? Ah, itu juga sama. Bisa jadi itu setan ya. Tenang aja. Tenang. Perangi perasaan itu. Kalau ingin cepat menghapus, hapus aja langsung supaya tidak bergulat dengan perasaan. Baik, teman-teman, lihat baik-baik sini. Satu iblis. Bismillah. Kedua, syaitan. Asy-syaitan. Jamaknya nanti syayatin. Saya turunkan dulu ini. Asy-syaitan beda dengan kalimat ini, iblis. Kalau ini itu masih melekat kepada makhluknya. Jadi ini sudah menunjuk pada penamaan makhluk, bahkan berubah jadi nama zat untuk membedakan dengan jin lain yang taat. Sejak saat itu dia enggak dipanggil dengan jin lagi, tapi dipanggil dengan iblis. Untuk membedakan antara jin yang taat dengan jin yang menyimpang, yang tertutupi oleh sifat-sifat buruk. Jadi tidak semua jin itu iblis. Hati-hati. Jelas ya? Paham di sini? Nah, turunkan. Apa sifatnya iblis? Dia disebut oleh Quran dengan sifat syaitan. Syaitan berasal dari kata syaitana. Syaitana. Syaitana. Apa itu syaitana? Singkatnya kata para ulama, segala hal yang menjauhkan dari ketentuan Allah, dari rahmat Allah. Jadi kalau kita sedang dijauhkan dari ketentuan Allah, rahmat Allah, maka segala hal itu disebut dengan syaitana namanya. Awas ya. Awas, kadang ada yang menerjemahkan yang menjauhkan dari yang baik-baik, ukuran baik itu bisa berbeda. Bahkan menghapus pun bisa beda. Bisa beda ukuran baiknya. Ya, misal kata saya hapus, hapus itu baik. Tapi kalau kata saya jangan dulu hapus, sudah dihapus belum tentu baik. Baik ya. Tapi yang ini insya Allah baik ya. Ini baik. Apalagi ukuran manusia, baik menurut orang Kota Baru belum tentu baik menurut orang-orang bahkan di sekitaran Bandung yang lain.
Baik menurut Sebandung semua, kata orang Bekasi, belum tentu. Baik kata orang Jawa Barat, kata Jawa Tengah, belum tentu. Jadi ukuran kebaikan manusia bisa beda. Tapi ketika kita definisikan dengan spesifik, yang menjauhkan, mengeluarkan dari segala hukum Allah, yang baik menurut Allah, maka keadaannya selalu kita namakan dengan syatana. Itu pekerjaannya. Kalau sudah melekat pada makhluk, pada benda, baik tampak ataupun tidak, maka berubah sifat makhluk itu menjadi syaitan. Syatana pekerjaannya, syaitan sifat yang melekat pada makhluknya. Baik makhluk itu tampak ataupun tidak tampak. Contoh, tidak tampak tadi disebut apa? Masih ingat? Jin. Tidak tampak disebut jin. Jin, tidak tampak. Kalau tampak disebut apa? Disebut apa, ayo? Wallahu a'lam. Baik, ins. Ins, ini lawannya. Makanya jin disebut jin, kita disebut ins. Dan pasangan ini selalu bersanding dalam Quran pada umumnya. Selalu ikut. Begitu ins ada, jinnya pengen ikut. Bahkan kadang-kadang jin pengen duluan. 18 kali pasangan ini disebutkan di Quran. Pasangan yang tidak ideal, tapi selalu diikuti. Lihat, ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Bahkan maaf, ins banyakan pun, jin jadi banyakan. Ins jamaknya nas. Ins jamaknya nas. Ins disebutkan 18 kali, nas disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Jin jamaknya jinnah. Jinnah. Lihat, begitu ins jadi nas, jin jadi jinnah. Minal jinnati wan nas. Jadi setiap yang tidak tampak disebut jin, setiap yang tampak disebut dengan ins. Ingat baik-baik, kaidah memahami syaitan, sifat yang menjauhkan, itu bisa berasal dari yang tidak tampak, bisa masuk pada yang tampak. Ini kalau memiliki nyawa, masih benda hidup. Kadang masuk juga sifat syaitan ini, diresapkan pada benda mati. Makhlukat al-jamidah, al-jamidah, benda-benda yang tidak hidup. Awas hati-hati, televisi misalnya, hidup tidak? Halo? Kalau dinyalakan hidup tidak? Tidak, nyala. Tidak hidup. Oh kalau hidup, antum diikutin tuh. Masya Allah. Apa kabar? Baik. Oh, sudah makan? Tidak. Masya Allah, itu hidup namanya. Kalau dinyalakan jadi? Nyala, bukan hidup. Baik. Lampu? Nah, mati. Kalau lampunya gelap, apa? Lampu gelap, nyala. Aduh, lampunya gelap apa? Bukan, padam. Padam, kalau mati itu bagi yang bernyawa. Padam, padam lampu, bukan mati lampu. Padam lampu, kalau lampunya sudah tidak padam, maka? Halo? Ah, bukan hidup, nyala. Kalau hidup, lampunya jalan. Masya Allah, begitu pulang, kok saya ditinggal? Nah, itu repot ya. Aduh, hati-hati, hati-hati melihat bahasa itu ya. Baik, sehat ya. Sebentar lagi sarapan ya, sabar, sabar. Sabar. Ya, jin tersembunyi, ins nampak. Yang tampak ini bisa ins yang hidup, bisa jamidah yang mati. TV, handphone, ya kan? Macam-macam segala yang hadir di sekitaran kita. Benda-benda baju, mobil, motor dan sebagainya. Dah. Lihat baik-baik. Ketika Quran menyebut iblis ini bertransformasi menjadi setan. Artinya dia berusaha menjauhkan setiap anak cucu Adam menjauh dari ketentuan Allah untuk membuktikan kesombongannya. Maka yang disebutkan oleh Al-Quran, kehati-hatian dengan sifat dirinya yang bisa melekat kemanapun. Maka cara kerja dia, pertama bisa lewat sifat ini dulu yang tersembunyi, yang antum gak lihat. Apa gambarannya? Langsung menembus dalam pribadi kita. Orangnya gak ada, tapi serasa-rasanya ada godaan dalam hati kita untuk mengerjakan sesuatu yang menyimpang. Nih, antum sudah sendirian di kantor, Pak. Enggak ada orang. Enggak ada orang. Sudah antum cek, sudah dikunci, pintu rapi dan sebagainya. Tiba-tiba ketika antum dihadapkan pada kertas di kantor, ada tanda tangan proyek. Proyeknya tidak jelas. Keuntungannya begitu menggiurkan. 100 miliar buat antum saja. Enggak ada orang yang lain. Tapi di situ keadaan kita dipertaruhkan antara taat dengan fasik. Antara taat dengan fasik. Hati-hati, antara sesuai ketentuan atau menyimpang. Maka di situlah tiba-tiba, bukankah antum suka ada merasakan dalam gejolak jiwa? Cepatlah, kan ada peluang tobat. Ya, bisa diganti, bisa dicicil.
mumpung ada kesempatan daripada tidak ada sama sekali. Pernah merasakan keadaan itu? Ya, dalam level yang berbeda mungkin pernah. Tidak harus kemudian ada tawaran 100 miliar. Wah, menemukan 10 ribu di jalan aja sudah gelisah. Ya, cuma 10 ribu levelnya, teman-teman. Atau bahkan 100 ribu. Pilihannya kan tidak mudah. Ada sogokan, ada macam-macam. Lewatnya seperti itu. Tiba-tiba di meja ada 2 juta. Ah, saya tolak. Saya tolak ini. Nggak berpengaruh bagi saya. Naik 200 juta. Waduh, istikharah dulu deh. Oh, istikharah dulu. Masya Allah. Luar biasa, begitu jumlahnya besar, istikharah dulu. Akhirnya tuh kadang-kadang tuh masuk lewat hal-hal yang tidak kita ketahui. Tidak menyenangkan, teman-teman. Karena itu dalam kondisi seperti ini, antum mesti sadari, itu baru yang tinggi-tinggi. Kadang tidak sadar, masalah-masalah keseharian. Coba cek, adzan berkumandang, sering saya kisahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat sholat. Cepat sholat, adzan sudah berkumandang. Adzan sudah berkumandang. Tapi lihat, begitu adzannya selesai, tenang, baru adzan, belum komat. Pernah ada situasi itu? Sering. Bagaimana Nabi menggambarkan di Al-Bukhari itu? Idza udzina fa farasy syaitanu 'alaihi dhurat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan lari sambil dia terkentut-kentut. Maksudnya dia lari dalam keadaan saking benci dengan suara adzan, kalau adzan kecium pun dia ingin tutup tuh, seperti orang menutup hidungnya menghisap atau merasakan bau yang tidak sedap. Jadi bukan cuma telinganya ditutup, hidungnya pun pengen dia tutup, lari. Makanya kalau dalam situasi adzan, kadang-kadang situasi fitrah itu muncul. Antum jalan sama non-muslim, antum muslim, dia non-muslim. Begitu adzan berkumandang, non-muslimnya bisa ingatkan antum, mas, sudah adzan, apa enggak sholat dulu? Antum diingatkan. Oh iya. Begitu la ilaha illallah, kata Nabi, fa'idha thubiba fa'ada. Kalau selesai adzan, setan balik lagi. Yang muslim yang bisa jawab, tenang aja, baru adzan, belum komat. Balik. Jadi itu yang masuk ke dalam jiwa. Nah, Anda ingat baik-baik ya. Ini pola setan yang pertama, pola iblis yang pertama. Jadi dia itu akan menggoda langsung ke dalam relung hati, tak nampak. Dikala antum punya rasa-rasa yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan normal, itu artinya antum sedang diusahakan, diupayakan, digoda oleh makhluk ini. Ingat, dari ketentuan yang tidak normal. Antum mau sholat, tiba-tiba tidak merasa senang dalam sholat. Awas. Lihat, karena merasakan sesuatu. Ini. Antum mengerjakan ini, tiba-tiba punya prasangka yang tidak baik. Ini. Antum ketahlim, perasaan sudah enggak enak. Ini. Padahal enggak ada orang misalnya. Ini. Jelas ya? Nanti kita lihat. Caranya, segera berlindung kepada Allah. Segera berlindung. Fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Bicara paling cepatnya, antum langsung bermohon kepada Allah, karena Allah yang paling kuasa untuk bisa menekan ini. Ingat, setan tidur tidak? Tidak. Tidak. Makanya dia datang lewat tidur. Dia datang lewat tidur. Antum pernah bermimpi buruk? Bukankah mimpi buruk itu dari setan? Setan datang lewat mimpi antum. Ya, makanya antum mesti berlindung kepada yang tidak kantuk dan tidak tidur. Kalau dia tidak tidur, tidak menutup kemungkinan dia mengantuk. Dia punya lelah, dia punya celah. Antum harus berlindung kepada yang tidak pernah punya celah, tidak pernah merasa lelah. Setan punya celah, banyak celah, nanti kita tunjukkan. Anda harus berlindung kepada yang tidak punya celah, tidak punya sifat kantuk, dan bahkan tidak akan pernah tertidur. Allah. Karena itulah ketika Anda minta perlindungan kepada Allah, banyak ayat diturunkan, banyak surat ditegaskan, bahkan sebagian kalimat kemudian hadir dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa baca misalnya ayat kursi itu, Quran surah kedua ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah sekejap pun tidak akan mengantuk apalagi tidur. Lalu Anda bacakan dua surah terakhir perlindungan itu, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Bahkan Anda bacakan dengan triple, tiga bagiannya. Ya, tiga ayat Al-Mu'awwadzah Al-Thalathah, tiga surah perlindungan dimulai dari Al-Ikhlasnya, Al-Falaq dan An-Nasnya. Kalau pengen singkat terlampau lama membacakan itu semua, kata Nabi cukup bacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu paling ringan. Atau ada yang sedikit ditambahkan, Allahumma inni a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika ay yahdurun. Ya Allah, saya merasa setan sedang memengaruhi saya. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari tipu daya setan sekarang, dan saya berlindung dari kehadiran mereka yang datang. Antum enggak tahu, Allah yang Maha tahu. Maka bacakan Allahumma inni a'udzu bika min
hamazati syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Kalau mau disingkat cukup katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuatkan sampai hati Anda merasakan getaran. Jangan cuma dibacakan, bacaan itu sampai ke getaran jiwa kita. Makanya kenapa bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dilatih sampai 33 kali, maksudnya dari bacaan itu supaya sampai menyentuh ke jiwa. Bukan masalah banyaknya. Sekali belum menyentuh, wajar. Dua kali. Dua kali banyak menyentuh, tiga kali. Tiga kali belum menyentuh, sampai 33 kali. Sampai antum merasakan, subhanallah, ada getaran di jiwa. Alhamdulillah, getaran di jiwa. Kalau sudah sampai 33 kali belum merasa juga, butuh berapa kali lagi? Ada yang 100 ribu, 10 ribu, itu pengalaman masing-masing. Tapi yang paling penting ada getaran di jiwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika an yahdhurun. Dudukkan tuh, bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacakan ayatnya, bacakan ayatnya. Masih datang juga, lempar dengan kursinya sekalian. Ah, ini ya. Ini yang tidak nampak. Ingat, bukankah ketika Ibrahim akan melakukan jumrah, ya sebelum jumrah itu penyembelihan kan siap dilakukan, kemana masuknya? Kan ke Nabi Ibrahim dulu. Ke Nabi Ibrahim dulu, lontar. Makanya muncul Aqabah. Aqabah itu gambaran dari pribadi yang diusik oleh setan. Setan masuknya disebutkan di Quran surah keempat ayat 119, masuknya lewat nafsu. Ya. Nasibam mafrodah, sebagian dari jiwa manusia. Sebagian yang dimaksudkan nafsu. Potensi ini yang digoda. Ingat ya, tugas setan itu cuma menggoda, bukan maksa. Bukan maksa. Awas, hati-hati. Anda susah kalau menuntut setan, karena dia cuma goda, memberikan waswas. Goda aja, maksa enggak. Awas, hati-hati. Makanya nanti di akhirat ada situasi ketika dihisab oleh Allah, orang-orang yang terkena godaan setan murka. Gara-gara dia, ya Allah, saya menyimpang, hukum seberat-beratnya. Kata setan, saya kan cuma goda, gak maksa. Situ yang ikut saya. Nah, makanya nanti jangan sampai tipuan ini muncul dan penyesalan hadir di kemudian hari. Maka teman-teman, maka ini yang paling berbahaya, hati-hati. Innan nafsa la ammaratun bisu. Quran surah 12 ayat 53. Nafsu kecenderungan mengarahkan pada yang buruk. Yang buruk ini sinyalnya ingin diaktifkan oleh setan. Didorong oleh dia. Dorong, dorong, dorong. Paham suci ini? Lawan dari nafsu itu takwa. Sehingga saya katakan ini disebutkan 115 kali, ini 115 kali. Jadi kalau antum ingin menekan nafsu, tingkatkan takwa. Dengan meningkatkan takwa, ini akan ditekan. Maka setan tidak punya peluang untuk memuai celah dalam menggoda antum. Takwa didorong oleh malaikat. Supportnya malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ini dimanfaatkan setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Di begitu ini mendorong, ada pada kebaikan, ini pun bekerja. Yang supaya menghambat nilai-nilai kebaikan. Jangan dikira mudah ketika berbuat baik ya. Anda mau tahajud, ini akan menghambat. Anda akan ke masjid, ini akan menghambat. Anda mau ikut tahlim, ini akan menghambat. Dan tidak sedikit hambatannya begitu membuat kita macet untuk segera menunaikan ibadah dalam kebaikan. Jelas? Baik, ingat ya, dalam rumus hambatan, hati-hati, kan ada gesekan. Hukum Ohm itu kan begitu kan? Hambatannya kan ada gesekan dalam fisika. Hati-hati, sama juga kan dalam jarak yang ditempuh, kecepatan yang diatur, waktu yang ditempuh, kan kita harus pertimbangkan gaya gesek ketika kita jalan. Jelas ya? Apa rumusnya? Ah, nanti buka lagi lah ya. Saya turunkan. S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan ya kecepatan dikalikan dengan waktu. Gesekannya kemudian dimunculkan. Turunkan, turunkan. Banyak pokoknya ya. Kalau mau diturunkan, fisika itu banyak singgungannya dengan kehidupan kita. Fisika alam terkait dengan metafisik juga. Kehidupan spiritual. Sama, antum keluarkan rumus apapun selalu ada kaitannya. Rumus gaya yang sering ada kaitan banyak itu. F1 sama dengan F2. Imannya F1, F2-nya segitu. Lemah iman, F2-nya lemah. Ya, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk, itu yang keluar. Pukul sedikit, suara kecil. Pukul kencang, suara kencang. Semangat tinggi imannya, maka sholat ditunaikan dengan kuat. Kecil imannya, kena godaan setan, outputnya pun sedikit. Tapi tidak mudah untuk menghadirkan semangat energi yang kuat, sehingga kita tampil gaya dalam ibadah. Karena rumus paskalnya, F berbanding lurus dengan P. Semakin Anda pengen gaya dalam beribadah, semakin muncul tekanan untuk menghambat kita. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Dalam maksiat juga begitu. Orang banyak gaya, semakin tertekan. Maka cara tercepatnya adalah atasi dengan peningkatan akselerasi. Munculkan sigmanya, resultannya. Sigma F sama dengan M dikali A. Masa dikali percepatan. A-nya akselerasi. Jadi kalau sudah punya modal, ini masa, waktu. Walas, diberikan waktu. Maka lakukan percepatan untuk menghambat hal-hal yang tidak membuat kita dekat dengan Allah.
atasi, tingkatkan, maka Anda akan tampil gaya di hadapan Allah dan makhluknya. Ini poinnya. Balik lagi. 5 menit lagi ya, kita selesaikan dulu sebentar ini. Balik lagi ke sini. Ya, saya senang fisika. Saya suka baca itu. Kadang saya pergi ke toko buku, saya beli buku-buku fisika. Saya pelajari, saya lihat ya, dari mulai Martin yang keanginan sampai Profesor Irfan Ansori, saya baca tuh bukunya. Kan ada Dr. Martin keanginan tuh ya. Saya lihat teori-teorinya, lihat, saya pelajari sama di ada buku Profesor Dr. Irfan Ansori yang dari ITB juga. Ya, kalau itu yang kimia, kimia tuh suka ada. Kadang dibuka nilai-nilai keistimewaannya, kita lihat lagi, oh ke sini maksudnya, ini arahnya. Ya, di kadang-kadang kita baca dan kita kagum. Kagumnya apa? Ternyata teori itu sudah dimunculkan oleh orang Islam sebelumnya. Oleh orang Islam sendiri, seperti yang pernah saya bahas di ITB. Jadi itu cuma copy paste saja sebagiannya, dan kemudian diterjemahkan lagi dengan simbol-simbol berbeda, formula-formula yang seakan tidak sama, atau pengembangan-pengembangan dari teori dulu. Dulu muncul teori itu dari Al-Quran, baca Quran muncul teori-teori itu, dan dikembangkan, dan di copy paste, diambil kemudian dan diteruskan. Lain waktu kita bahas, karena kita sedang punya masalah dengan setan. Setan yang kedua, kalau dia gagal menggoda diri kita pribadi, ingat, itu yang paling besar, lewat nafsu. Faktor terbesar disebut dengan aqabah. Faktor terbesar namanya aqabah. Kaitan dengan diri kita itu nafsu. Makanya kalau Anda ingin lontar, sebetulnya bukan melontar yang di luar dulu, lontar diri kita dulu. Kita itu tidak baik bukan karena orang lain menyuruh kita tidak baik, atau setan menggoda kita pada yang tidak baik. Faktor terbesarnya, kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Kalau Anda bisa kendalikan ini, maka setan tidak punya peluang. Maka dikendalikan lewat takwa. Ini satu cara yang paling efektif. Kalau orang sudah takwa, dia akan menutup celah-celah setan untuk menggoda dia. Makanya disebut oleh Quran dia punya benteng. Bahkan setan sendiri yang bilang, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada orang yang berlatih takwa sampai mukhlas. Mukhlas itu diberikan keikhlasan oleh Allah. Kalau sudah diberikan keikhlasan oleh Allah lewat latihan takwa, maka sulit bagi setan untuk menembusnya. Bukan tidak digoda, mau tembus susah. Lewat sini susah, lewat situ susah. Ini poin terbesarnya. Jadi kalau teman-teman ingin menaklukkan nafsu, plus menutup celah setan lewat godaan pada diri kita, maka level terbaik ini tingkatkan takwa. Dan keluarkan semua kalimat takwa di Quran, maka dari situ Anda akan temukan bagaimana cara menjadi pribadi bertakwa. Dari mulai melatih ibadah kepada Allah, sampai mulai menekan maksiat. Jelas sampai sini? Ini cara terbaiknya. Nanti kalau diri kita sudah baik, sudah dilontar-lontar-lontar akabahnya, maka dia tidak cepat merasa kehilangan peluang. Dia akan baca lewat faktor yang kedua, ins, yang tampak. Maka masuklah dia lewat makhluk yang tampak dulu, lewat yang berakal. Ins bisa sesama manusia. Tipikalnya kalangan terdekat. Kalangan terdekat lingkaran kita disebut usta. Usta, lingkaran terdekat kita. Makanya lihat Nabi Ibrahim ketika tidak sanggup digoda, bukankah datangnya kepada Sayyidah Hajar, istrinya? Harap-harap Sayyidah Hajar bisa mengatakan, Pak, masa anak kita mau disembelih? Sudah ditunggu-tunggu, diharap-harap, hadir, lahir, disembelih. Baik, maaf. Tidak juga bisa. Lempar. Ingat, ustaz sekitaran. Sekarang penerjemahannya bisa berbeda, tapi substansinya sama. Lingkaran sekitar, andanya baik, tapi pasangan Anda kurang baik. Papa ini kok begitu? Papa kan gubernur. Masalah mobilnya sekdanya sudah Ferrari, papanya masih Avanza. Masalah dia sudah punya Innova, Alphard lagi yang lainnya, papa kok masih Futura. Futura kan mobil masa depan, ma. Masa depan siapa? Masa depan papa, mama tidak. Oh, Masya Allah. Tuh, muncul. Tidak sedikit suami yang gemilang, kehilangan karirnya, karena istri yang kurang baik dalam mendampinginya. Tapi kasusnya bukan betul, Masya Allah. Tunggu dulu, harus adil kita di belakang pun harus dapat penjelasan yang sesuai. Dan tidak sedikit istri-istri yang tampil gemilang sebelum menikahnya, kehilangan masa keemasannya di hadapan Allah karena mendapatkan pasangan yang tidak layak dalam kebaikan-kebaikannya. Maaf, sebelum menikah berhijab bagus, setelah menikah disuruh dicopot hijabnya. Ini ada family gathering mah di perusahaan papa yang hadir orang-orang penting ini. Copot dulu lah hijabnya, paling 30 menit. Udah buka dulu aja, nanti setelah pertemuan pakai lagi. Oh, buka dulu aja. Masuk lewat ibu, gak bisa. Masuk lewat bapak. Dihadirkan momentum penting, pertaruhannya karir dan jabatan.
kalau Anda yang di belakang dalam posisi demikian, para akhwat, para ummahat, apa yang kemudian bisa dijawab? Hati-hati. Awas teman-teman, tidak mudah dan tidak sedikit ada yang melepaskan itu. Siapa yang memberikan pengaruh? Lingkungan sekitaran. Dan hati-hati, saat itu terjadi Anda tidak sadar bahwa Anda itu sedang menjadi agen setan. Dimasukkan di situ. Awas, hati-hati. Bagaimana cara masuknya? Kita mesti menolak yang demikian. Tolak dengan cara yang halus. Ingat, awas, dalam menolak pun ingat, hati-hati. Setan itu saya katakan dari awal, dia itu genius. Jadi kalaupun Anda akan menolak, kadang-kadang dialihkan pada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Sehingga dengan penolakan itu muncul masalah lagi. Minimal ada permusuhan. Bagi setan itu enggak penting maksiatnya besar atau kecil, yang penting dia maksiat. Beda antara setan dengan nafsu. Kalau nafsu ingin didapatkan, kalau setan yang penting maksiat. Mau nyuri nih, dengar suara adzan, enggak jadi nyuri, enggak usah nyuri, lempari aja rumahnya. Yang penting bagi setan maksiat terjadi. Itu yang penting. Istrinya mau menolak, setan masuk, tolak, enggak benar tuh suami. Kalau perlu hardik aja. Masyaallah. Papa ini gimana sih? Apa enggak tahu kalau mama ini macam-macam gitu ya? Muncul kalimat di situ, suami tersinggung, istri tersungging, nggak selesai masalah di situ, ribut macam-macam, ini itu ida dan sebagainya. Jadi kalaupun Anda ingin menolak, boleh, pa, karir papa memang penting, jabatan itu tinggi, tapi siapa sih yang lebih penting dibandingkan dengan Allah? Bukankah Allah yang maha tinggi? Bagaimana kalau pa 30 menit itu diantara menitnya mama dipanggil oleh Allah? Rasanya malu kalau diwafatkan kemudian dalam keadaan tidak berhijab. Terus setelah dikafani, dihijabin lagi. Malu, Pak. Takut ketika meninggal dalam keadaan tidak berhijab. Lalu apa yang harus dikatakan ketika ibunda bertanya? Bukankah mama yang merawat saya supaya saya berhijab sampai saat ini? Sudah 30 tahun saya berhijab. Dan harus dilepas dalam 30 menit lalu saya meninggal dunia. Saya kira jabatan itu Allah, Pak, yang tentukan. Mungkin justru dengan saya berhijab datang jadi hidayah untuk yang lainnya. Pelan-pelan masuknya. Kita doakan, Pak, ya. Pelan-pelan. Udah malah jangan terlampau solihah. Bukan persoalan solihah, Pak. Takutnya meninggal. Nah, meninggal, Pak. Baik, pelan-pelan. Nanti pelan-pelan terus ibu doakan. Itu biasanya akan masuk pelan-pelan. Tenang, tenang. Jadi, ya. Ingat betul itu, respon yang baik itu pun menekan setan. Respon buruk kena setan juga, itu masuk kedua-duanya. Pak, tolong cepat dulu hijabnya ya, 30 menit aja ada family gathering. Apa? Apa? Masya Allah. Itu dua hal yang kadang berlawanan. Manusia. Ya. Jadi dia masuk pada yang bernyawa, ustok, lingkaran sekitaran. Nanti itu baru yang tinggi-tinggi, yang rendahnya kadang muncul. Ya, ibu mau tahajud, tiba-tiba bapak kedengaran acara bola, kan? Mulai nih. Pertemuan selanjutnya Madrid lawan Barcelona. Ya, penentuan apakah benar kemarin Barcelona hebat karena ada Neymar. Neymar sudah pindah ke PSG, transfernya 220 juta dolar, ya, sama dengan Masya Allah euro, sama dengan 3,4 triliun, hampir 3 triliun lebih bahkan dia ditransfer setelah dia pindah. Apakah sama hebatnya dengan Barcelona yang kemarin? Wah, Moratanya sudah pindah nih ke Chelsea, ya, mulai dipinjamkan Juventus, sekarang ke Chelsea. Wah, hebat nih, partainya bagus nih, sudah gak ada di sini. Morata sudah pindah, si Neymarnya sudah gak ada, ke PSG dia, nanti tri di situ ada Mbappe, ada Cavani dan sebagainya. Wah, sudah hebat pokoknya di sana. Wah, pertemuan terjadi di sini. Dorong. Kapan lagi bisa nonton langsung live acaranya? Baik, teman-teman sekalian. Bapak kena nonton bola, istri karena tidak suka tetap ingin tahajud. Begitu mau tahajud, tiba-tiba di sini ada suara. Ma, sini dulu. Mau sholat, Pak. Sholat nomor 2, nomor 1 taat pada suami. Masyaallah. Pada suami. Aduh, lah, pokoknya ada aja gitu kalimat-kalimat itu muncul. Mama sholat banyak, kalau nggak taat nggak akan bisa masuk surga. Tuh, ya, muncul. Ayo temani papa di sini. Ingat, Bu, ya, saat situasi itu terjadi, maka suami Anda sedang menjadi. Kenapa Anda menjadi begitu? Tidak. Bukan saya yang sebut nih, Bu, suami Ibu di depan nih. Bukan, Anda sedang menjadi terpengaruh oleh tipuan setan. Bukan menjadi setan. Saya pergi kalau begitu, ya. Aduh, sudah, setan. Teman-teman kesini nih. Ya, jelas ya. Jadi masuknya lewat sekitaran. Suami istri sudah kompak mau sholat, anak nangis. Tadinya enggak, kok jadi nangis? Jadi nangis gitu kan. Antum kalau enggak paham rumusnya, terjadi itu semua. Makanya tarbiyah penting di keluarga. Tarbiyahi.
Antum jangan soleh sendirian. Suami ngaji pulang, materi ngaji bawa ke rumah. Istri ngaji pulang, bawa ke rumah. Hadirkan keselarasan di rumah. Levelnya disamakan. Kalau istri naik, suami turun, ketemu di tengah-tengah. Jangan terlampau tinggi. Suami di bawah pengen ditarik ke atas. Caranya cepat, setan masuk juga. Begitu suaminya sholat, beda dengan istri. Ya, suami turun pakai lutut dulu. Istri belajar pakai telapak tangan dulu. Suami belum paham dalil, istri belajar dalil. Cuman yang dipelajari dulu begitu. Begitu turun pakai lutut, bid'ah. Oh, bid'ah, Masya Allah. Itu setan masuk tuh. Masuk itu, hati-hati teman-teman. Saya itu sering menangani kasus yang paling dahsyat. Menurut saya tidak lucu masalah ini. Ini bahaya ini, bahaya. Kok bisa istri ngaji pulang ke rumah jadi banyak bertengkar dengan suami? Dan tidak sedikit yang berpisah. Itu antum kena pengaruh dahsyat di situ, ada yang salah itu. Saya pernah menangani kasusnya. Begitu pulang, ini mengadu suami ini. Bagaimana Ustaz? Kok jadi begini? Saya pun juga bukan orang bodoh, saya pernah belajar juga. Cuman terjadinya seperti ini. Kita ketemukan jalan tengahnya. Tapi kasusnya tidak mudah. Begitu pulang muncul kesimpulan, saya minta pisah. Lebih baik menikah dengan pria yang lain yang sunnah daripada berumah tangga dengan pria bid'ah. Wow. Dia lupa sudah 15 tahun menikah. Banyak kebaikan yang didapatkan, tapi lupa ketika setan masuk. Wah, 15 menit minta pisah. Suami bid'ah. Masya Allah. Pindah kepada orang lain. Ini bahaya. Kita masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Terus kita diundang pengajian. Guru istrinya diundang, guru suami diundang. Kita temukan di satu titik. Alhamdulillah, tiba-tiba menangis saja. Kalau sudah menangis, sudah agak cair. Sekarang Masya Allah, ketemu di tengah-tengah. Istrinya baik, suaminya juga naik levelnya, jadi lebih baik. Ketika suami istri baik, anak-anaknya pun jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Semuanya. Jadi saya harapkan, kalau keluarga antum ingin jadi baik, orang tuanya dulu jadi baik kedua-duanya. Kalau sudah Imran dengan Hannahnya baik, maka Alinya akan ikutan. Dan disebutkan di Quran bukan Imrannya saja, bukan istrinya saja, tapi Ali Imrannya. Maryamnya baik, Isanya baik, segalanya baik. Silakan antum kalau ingin baik, ya, berbuat baik kedua orang tuanya, maka turun dengan kebaikan. Ingat, setan bisa masuk lewat TV, setan masuk lewat handphone antum. Bila handphone antum menjauhkan antum dari Allah, maka handphone itu sedang kerasukan setan. Hati-hati. TV menjauhkan antum dari Allah, maka handphone, TV dan sebagainya sedang kemasukan setan. Sekarang paham cara setan menggoda? Baik ya. Itu sesungguhnya kalau di tazkiyatun nafas baru 25% kalau kita mau turunkan. Ya nanti ada taktik-taktik yang lainnya. Ya kadang-kadang suka tiki-taka, kompak gitu. Lempar sini, lempar sana, lempar sini, lempar sana. Ah, luar biasa lah. Pokoknya kadang sulit dikalahkan. Ya, tapi tidak, tapi ada selalu ada celah. Ya, ada celah. Pertahanan yang baik kadang juga adalah serangan yang paling bagus. Jose Mourinho membentuk dengan pertahanan terbaik walaupun parkir bus, tapi di situ dia mendapatkan kegemilangan, ya. Begitu kalau yang saya. Nah, saya tuh enggak pernah nonton bola, tuh enggak ada kerjaan nonton bola itu. Tapi saya senang baca, kadang saya baca. MU kan sekarang posisi di atas ya. Poinnya masih 10 tuh kan. Baik. Tapi disusul sama Manchester City karena dia menang kemarin tuh ya. Telak juga tuh 5-0 luar biasa. Baik ya. Manchester City pelatihnya Pep Guardiola ya. Baik. Yang pindah dari Bayern Munchen, sebelumnya di Barcelona. Dia cari tantangan. Cuman kata Manuel Pellegrini kemarin yang digantikan setelah menangani 3 tahun di Manchester City, Pep tidak mudah menangani Liga Inggris itu. Banyak tantangan. Oh, Masya Allah. Antum yang nonton belum tentu hafal tuh. Sudahlah, kadang saya sampaikan hanya untuk sekedar motivasi aja gitu kan. Saya tahu informasi, tapi tidak harus melarutkan diri dalam yang seperti itu. Buat apa antum malam-malam panjang waktu untuk ibadah? Kita mendekat kepada Allah, kita istighfar. Cobalah teman-teman bangun. Sindirannya tajam kata Allah Quran Surah 73 itu, ayat 1-7. Ya ayyuhal muzzammil, duhai orang yang sedang enak berselimut, qumil laila illa qalila, ayo bangunlah sebentar. Katanya pengen masuk surga Firdaus lagi, ayo bangun walaupun sebentar. Nisfahu aw inqus minhu qalila, kalau enggak pertengah, sebagian atau sedikit juga enggak apa-apa, yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya, lihat kalimat ayat 7-nya, innaka fin nahari sabhan tawila, kamu ini bagaimana, sudah siangnya sibuk bekerja, malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus tanpa hisab lagi. Pengen sama Nabi. Tapi hidupnya begini. Mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang. Nonton bola, nonton macam-macam. Habis waktu, ibadah enggak ada. Cita-cita masuk surga. Apa enggak pernah terbayangkan saat dia hore, hore, hore, antum dicabut malaikat. Orang dicabut la ilaha. Hati-hati dengan cara dia menggoda.
wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah tipu daya setan dan sebagainya yang pernah kita turunkan. Kita baru ambil ini, kasusnya sudah banyak terjadi sampai datang fitnah kubra dan sampai sekarang masih ada. Nanti pertemuan berikutnya kita akan teruskan dulu tentang yang ini. Saya tunjukkan kitab. Yang kitab ini ditulis oleh orang asli kita yang menunjukkan bagaimana setan bermain di masa kalangan para sahabat yang dampaknya sampai

Sebabnya itu muncul. Jangan-jangan bukan karena beda paham, tapi Anda terjebak dalam satu hal yang besar. Bukan Anda diminta paham, tapi Anda digiring kepada kelompok tertentu dan sebagainya. Yang itu sudah dari dulu ada pertikaiannya. Hati-hati. Ya, sama banyak nanti. Tuh lihat, Anda kadang bertanya ya, tidak sadar kalau pertanyaan itu jebakan setan sedari dulu. Pernahkah Anda bertanya, di mana orang tua Nabi? Apakah di surga atau selain surga? Itu nggak pernah ditanyakan di pembelajaran tempat dulu. Nggak pernah ditanyakan. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Dan seperti jadi tes satu bagi yang lainnya. Awas, hati-hati. Anda kena jebakan di situ. Nanti saya tunjukkan kepada Anda. Ini asalnya dari mana? Ini arahnya kemana? Tiba-tiba bisa ada pertanyaan. Ingat, setiap hal yang tidak ada kaitan dengan maslahat Anda, itu nggak penting. Kalau ibunda ayahanda Nabi di surga atau tempat selainnya, apa hubungan dengan Anda? Apa bisa mengantarkan Anda ke surga? Nggak ada. Cuma jadi perdebatan, cuma macam-macam. Dan teman-teman Anda mesti punya rasa. Anda berbicara tentang Nabi. Ibu bapak Anda, misal saja, berbeda ketaatannya dengan Anda, terus berbuat kesalahan, terus dibincangkan oleh orang lain, dituduh-tuduh, disebut-sebut, dicela-cela. Bagaimana perasaan Anda? Tuh lihat bapaknya tuh, calon neraka. Bapaknya begini, bapaknya begitu. Nabi saja ketika menyanjung Ikrimah, itu tidak ingin mengungkap tentang Abu Jahal. Abu Jahal itu bapaknya Ikrimah, tapi enggak pernah disebut-sebut di hadapan Ikrimah. Kenapa? Karena takut menyinggung perasaannya. Anda ini bapak ibu Nabi, apa enggak sadar? Ya walaupun ada hal-hal yang terkait dengan kondisinya, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita tidak menilai makhluk. Apa Anda enggak peka Anda sedang menyinggung orang tua Nabi? Bagaimana perasaan Nabi ketika mendengar kalimat-kalimat Anda? Pernah enggak ada sahabat yang menyebutkan kalimat-kalimat demikian? Langsung mengatakan begini, begini, begini, dan sebagainya. Tidak. Anda bukan sahabat, teman-teman. Anda bukan tabi'in. Anda harus jaga perasaan. Jaga perasaan. Bahkan sementara orang soleh, ketika membaca tabat siada abi lahabi watab, itu menangis dia. Menangisnya kenapa? Karena menangisi paman Nabi, mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda lirih membaca? Bukankah itu Abu Lahab yang terkutuk? Kutukan itu urusan Abu Lahab dengan Allah. Yang saya baca lirih adalah beliau paman Nabi. Saya saja kalau merasa paman saya punya masalah, saya bisa menangis. Maka bagaimana ketika paman Nabi mengalami itu semua? Pernah nggak Anda bayangkan? Di Anda itu kena banyak jebakan dalam kehidupan. Coba kembali ke, nanti saya buka tuh, saya kupas kitab dan sebagainya. Saya tunjukkan hadisnya kepada Anda. Banyak hal yang kadang-kadang cuma jadi tren aja dalam kehidupan. Kayaknya gaya kalau mengungkapkan kalimat itu. Tapi tak sadar Anda sedang dijebak oleh setan. Paham ya? Nanti kita lihat teman-teman. Dan pelajaran kita itu untuk membuka wawasan. Bukan untuk menumbuhkan perselisihan baru. Jelas ya? Jadi saya harapkan yang belajar dengan saya tidak mengajarkan perselisihan. Saya tidak mengajarkan celaan. Jauhi itu semua. Kalaupun ada yang pernah mencela dan sebagainya, dan mereka punya kebaikan, jangan tinggalkan kebaikannya. Saya katakan kepada Anda, apa yang saya sampaikan belum tentu benar. Kalau ajaran saya yang saya sampaikan tidak mendekatkan Anda dengan Allah dan tidak menumbuhkan peningkatan ilmu Anda, tinggalkan saya, ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Dan doakan para ustaz supaya bersinergi dalam kebaikan, jauh dari godaan setan, yang dengan itu ada kebaikan-kebaikan didapatkan. Jelas sampai sini? Baik, saya tes dulu. Paham antum? Jelas sungayan? Yakin dengan Al-Quran? Mau mengamalkan? Pertanyaan pertama, Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100-101. Kita uji keyakinan antum. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Masih merasa punya iman. Kalau enggak merasa, abaikan ayat ini. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Baik, yakin dengan Quran? Mau mengamalkan? Jelas uraian saya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Saya bermohon maaf kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan karena sudah jelas disampaikan. Takut Anda kehilangan iman nantinya. Takut Anda kehilangan iman, jadi saya simpan dulu ini semua. Dan kepada yang tadi malam juga, karena waktu kita terbatas ya, saya harus membuka ini tempat tahfidz Quran. Nanti insya Allah bulan depan kita ada Semarak, Indonesia membumikan Al-Quran. Nanti insya Allah kita mulai dari Bandung ya. Teman-teman, saya dapat sinergi dari yang punya program Wakaf Quran. Nanti saya akan undang teman-teman untuk satu hal yang sama, kita belajar bagaimana mendekat kepada Quran. Nanti kita bagikan mushafnya. Kami ada stok dari teman-teman sendiri Quran. Kalau ada teman-teman yang wakaf juga, ayo nanti bawa. Kalau bisa bawa mushafnya satu-satu. Nanti saya tunjukkan kapan waktunya. Kita berkumpul satu tempat, nanti kita ajarkan bagaimana mendekat kepada Al-Quran. Kita undang-undang anak-anak penghafal Quran yang kecil-kecil, supaya bisa motivasi yang besar-besar. Jangan-jangan itu anak antum. Atau jangan-jangan itu anak orang lain. Yang ditunjukkan kepada antum supaya menunjukkan kapan antum punya anak seperti ini. Kalau bukan bapaknya, ya anaknya. Kalau bukan anaknya, ya cucunya. Baik, ustaz, bagaimana saya yang belum menikah? Cepat sebelum kiamat kurang 2 hari. Sudah.

0: Cukup dulu ya.
1: Baik, teman-teman, di antara kebahagiaan kita hari ini dan sarapan yang telah menanti, baik, ada orang-orang yang tidak sama rasanya dengan kita. Bahkan tidak hanya tangisannya, bahkan sayatan dalam tubuhnya, pecah dalam jasadnya, itu harus bisa menyentuh jiwa-jiwa orang beriman untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Hei orang beriman, baik, ada yang langsung tersentuh dengan perjuangannya, maka berangkat dia untuk membela saudaranya. Itu mulia, karena panggilan itu sudah nyata. Tapi tidak sedikit yang berjuang dengan hartanya. Itu pun panggilan, karena itu tuntutan. Setiap ujian menuntut segala pemberian untuk ditampilkan di hadapan Allah. Ada juga yang berjuang dengan doanya, maka air matanya mengalir, berusaha mengetuk pintu langit untuk menumbuhkan pertolongan, karena orang-orang bumi nampaknya sudah tidak peduli. Maka dari setiap yang kurang peduli itu, saya ingin menyentuh pada yang masih peduli. Yang berjuang di lapangan, saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan dia diberi kekuatan oleh Allah. Yang tidak sampai ke lapangan, mari kita support supaya perjuangan teman-teman kita, terkhusus yang di Rahim State, di Rahimnya itu, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari setiap harta yang Allah titipkan kepada kita, itu mungkin yang mengantarkan ke surga. Setiap air mata yang pernah mengalir dalam mata kita, mungkin itu yang membentangkan sungai-sungai surga mengalir untuk kita semua. Maka saya mohon di pagi ini, kalau boleh saya memohon, yang punya titipan apapun, mari kita persembahkan kebaikan-kebaikan itu. Kalau memang punya doa, panjatkan doa. Kalau memang punya air mata, tampilkan air mata yang tidak harus orang lain ketahui itu semua. Yang punya titipan harta, semua infak hari ini, teman-teman tadi sudah sampaikan, akan kita tunjukkan pada saudara kita di Rohingya. Dengan itu cinta kita dibangun, dengan itu niat kita kemudian diuji, dan dengan itu pahala kita insya Allah akan dialirkan. Saya ingin mengingatkan, ada teman-teman Asiti saat ini yang hadir di sekitaran kita, kita titipkan kepada mereka dan kita doakan mereka supaya diikhlaskan oleh Allah, menerima amanah ini dengan baik, dan insya Allah mengalir pahala pula untuk teman-teman dari Asiti. Saya kira saya tutup dulu untuk sesi kita, kemudian kita tutup nanti dengan salat awal duha syuruk yang bisa kita tunaikan. Setelah itu silakan nikmati bagian urusan dunia yang bisa kita hadirkan dengan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau salah hanya bagian dari kemanusiaan saya, maka mohon maafkan, tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah sebelum waktu kita habis dan kembali kepada-Nya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islam yang kita belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.
1: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Sholat itu harus dipaksa. Setelah dipaksa, maka akan terbiasa. Setelah terbiasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan, maka diri akan merasa.
2: Ayo adek-adek nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, kutangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
3: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa Ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
3: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
2: Waladhalin, amin.
3: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini. Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
4: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
5: Ya baik pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Amin. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Amin.
7: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
6: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
7: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
6: Wa fi khalqikum wa ma yabuttu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
7: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.
6: Wow.

0: Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, fabi ayni hadithin ba'dallahu wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: الْعَلِيمِ.
1: Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-ladhi sakhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.
1: Wasafah.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يكسبون.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
1: وآتيناهم بينات من الأمر

0: يعملون.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

0: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
1: Innahum layyin.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

0: تذكرون.
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

0: Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun.
0: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.
1: وترى

0: ta'malun.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فأدبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. Rasulullah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: الله أكبر الله أكبر.
1: Right.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalati qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي على تنبهات إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأبي أن يدفعكم شفاعتكم بعد هذه القيامة.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allah

0: Al-Quran yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu enggak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al salat.
2: Masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis, kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum gitu, di masjid makan segala macam, sampai ke rumah yakin di tapih ada tahi ayam gitu. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kan yang sembahyang aku sendiri di warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Artinya kalau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tuntung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumbang ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Yang jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Pakaian yang kalau dilimparkan. Enggak asal indang enggak kalau dilimparkan kan sembahyang bisa. Kalau saya cacat menitimba situ bisa kisahnya. Namun di baju enggak kayak apa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini. karena Jibril mandahkan di situ ada lagi, dan di sini menyambung ini sembahyang, gak ada masa ya kan, harus

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menumpungkan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, hingga rukunya tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebagai sahur awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam aku asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilnya pas saja susunannya. Nah, karena si imam

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mereka pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagias, iya, nah baca sembahyang. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kata salam, karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kenapa?
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan bunda sholat? Kau bilang gak sama saya, utang kisi. Ayo, ayo, ayo, apa alasan bunda sholat? Ayo.
2: Gak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya gak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
1: Waladhalin, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dan sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika

di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

Allah akan memperbagus urusan-urusan kita. Jangan risau dengan masalah-masalah kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Semuanya masalah kita itu terjadi dengan izin Allah, dan Allah lah satu-satunya yang kuasa memberikan solusi terbaik. Masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah bisnis, semua itu kecil kalau Allah menolong kita. Menjadi berat hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah. Dan sholat kuncinya, wasta'inu bisabri wassalat. Maka perbaiki sholat, yang lain-lain akan ikut menjadi baik.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين، ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وقراءتنا في قراءتهم وأعمالنا في أعمالهم، وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من المضلات الفتن والمحن ما ظهر منه وما بطن، وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله، kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrat, iradat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang barakah ini, di majlis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu dan amal saleh kita. Sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala bentuk usaha dan ikhtiar kita dalam melaksanakan taat kepada Allah adalah usaha dan ikhtiar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, yang penuh berkah ini, bainal isya'aini, di antara waktu maghrib dan isya, waktu yang mustajab, kita isi diantaranya dengan iktikaf, kemudian kita isi dengan menambah ilmu dan amal saleh.
Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas satu tema, yakni orang-orang yang mendapat doa dari malaikat. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, di alam, di jagat raya ini, Allah ciptakan berbagai makhluk. Nah, di antaranya makhluk yang bernama malaikat. Makhluk yang bernama malaikat ini wajib kita yakini keberadaannya, karena termaktub di dalam Al-Quran. Bahkan di antara rukun iman yang wajib kita yakini yaitu percaya kepada malaikat. Nah, jadi Bapak Ibu, di antara keyakinan kita yang wajib adalah mempercayai adanya malaikat. Nah, berbeda ulama, rukun iman percaya kepada malaikat itu minimal standar keyakinannya sampai di mana. Nah, berbeda para ulama. Di antaranya ada yang menyatakan, ya minimal secara umum, bahwa kita meyakini bahwa di jagat raya ini, di alam ini, ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang bernama malaikat. Kalau itu sudah tertanam di hati kita, maka kita sudah termasuk orang yang amantu billah wa malaikatih, beriman kepada Allah dan malaikatnya. Ada juga yang berpendapat minimal keimanan kita kepada malaikat itu bahwa kita meyakini minimal malaikat itu ada yang 10. Nah, karena yang 10 ini termaktub dalam Al-Quran. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, karena yang disebutkan 10 ini termaktub dalam Al-Quran. Ada juga yang berpendapat tidak mesti dihafal tapi tahu, karena dia dimaktub, termaktub dalam Al-Quran. Cedera keimanan kita kepada malaikat kalau sampai yang 10 ini saja tidak diketahui, walaupun kau dah hafal, mesti minimal tahu bahwa malaikat ada yang bernama Ridwan, malaikat ada yang bernama apa, Malik. Nah, kalau tidak tahu sama sekali, maka cedera keimanan kita tentang beriman kepada malaikat. Misalnya ujar orang, kamu tahulah bahwa kita ini ada malaikat namanya malaikat Malik. Kada tahu aku hanya ini mendengar. Aku tahunya Malik itu tukang bakso aja. Kada tahu pada malaikat ada namanya malaikat Malik. Kata ulama, cedera keimanannya tentang rukun iman percaya kepada malaikat. Nah, minimal 10 ini. Kenapa? Karena itulah yang termaktub dalam Al-Quran. Ada lagi pendapat ulama, ya minimal nama dan tugasnya, tugas malaikat itu. Nah, tapi secara umum ulama berpendapat minimal meyakini bahwa Allah menciptakan ada makhluk yang bernama malaikat. Kalau sampai tidak percaya, mengingkari adanya malaikat, maka dia keluar daripada Islam karena dianggap tidak beriman. Nah, karena Allah mencantumkan atau memuat adanya makhluk di dalam Al-Quran yang namanya malaikat. Nah, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat berbeda dengan manusia.
manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fisik, jasad, sedangkan malaikat tidak. Dia apa tercipta dari nur. Oleh sebab itu manusia memiliki apa nafsu yang melekat pada jasad itu, dan dia juga memiliki akal, sifat kemalaikatan. Berbeda dengan malaikat, malaikat hanya memiliki akal, dia tidak memiliki nafsu. Nah, oleh sebab itu ada yang membahas bagaimana kalau sifat manusia itu ingin seperti malaikat, maka karena nafsu itu berada pada jasad, maka hilangkanlah atau kurangkanlah ketergantungan kepada jasad. Nah, ini diantara pembahasan ulama. Oleh sebab itu manusia yang memiliki akal, dia mampu menurunkan nafsunya, maka dia bisa lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau dia memundurkan akalnya, memaksimalkan nafsunya, maka dia bisa lebih jahat daripada binatang. Itulah manusia. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat ini disebutkan sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Bahkan di dalam hadis disebutkan tidak ada satu tapak di atas langit kecuali di antara tapak itu pasti ada malaikatnya. Jadi ini mengindikasikan begitu banyak jumlah malaikat. Jadi kata Nabi tidak ada satu tapak di langit itu pasti di antaranya itu ada malaikat. Itu menunjukkan malaikat itu banyak. Kalau kita di bumi manusia aja masih banyak, tanah kosong masih banyak. Nah, di langit tidak ada yang tersisa. Setiap tapak di antara dua tapak itu ada malaikatnya. Ini menunjukkan malaikat adalah makhluk yang banyak jumlahnya. Nah, dan malaikat tidak bisa durhaka kepada Allah, selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara sifat-sifat malaikat yang wajib kita yakini. Nah, malaikat juga berbagai macam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bisa membantu manusia. Bisa. Ini dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Badar. 300 melawan jumlahnya 1000. Tapi Al-Qur'an menjelaskan pandangan musuh kafir Quraisy pada waktu itu ra'yal 'ain, dengan pandangan yang nyata 2 kali lipat daripada jumlah mereka. Padahal 300 saja. Tapi pandangan musuh kafir Quraisy melihat perang Badar itu pasukan orang-orang muslim 2 kali lipat mereka, 2000. Nah, kenapa Allah menjelaskan bahwasanya malaikat diturunkan sampai 5000 malaikat musawwimin, ya, yang memiliki tanda. Artinya apa? Mengindikasikan yang turun pada waktu itu malaikat-malaikat pilihan. Malaikat bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya lagi Allah Subhanahu wa taala bisa memerintahkan malaikat untuk turun ke muka bumi khusus mendoakan daripada orang-orang muslim. Malaikat diperintahkan oleh Allah mendoakan orang-orang muslim, karena malaikat tidak punya nafsu untuk mendoakan dirinya.
dia hanya mengikuti perintah Allah. Nah, ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah khusus mendoakan orang-orang muslim. Nah, pada kali ini kita akan bahas siapa-siapa saja yang beruntung mendapat doa daripada malaikat. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, surah Ghafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir bagaimana Allah memerintahkan kepada malaikat supaya mereka itu mendoakan orang-orang mukmin. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim 'adzabal jahim." Yaitu kata Allah, orang-orang yang atau para makhluk-makhluk Allah yang diperintahkan untuk memikul arasy. Nah, ini para malaikat. Jadi di ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi singgah ke arasy. Nah, arasy itu dipikul oleh malaikat. Makhluk yang paling besar adalah arasy. Nah, dipikul oleh malaikat. Malaikat ini memikul sambil ditugaskan oleh Allah apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, sambil bertasbih kepada Allah. Nah, itu aja amalannya, ditugaskan memikul arasy sambil apa? Bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagian ulama ada yang mengistimbat, karena arasy itu makhluknya Allah yang paling besar, dipikul oleh malaikat-malaikat pilihan untuk memikul makhluk yang besar ini, disuruh apa? Bertasbih. Ini memberikan isyarat kalau kita dipikul, diberikan amanah, beban yang berat, atau sedang diuji dengan ujian yang berat, atau sedang memikul amanah yang berat. Jadi apakah disunatkan banyak membaca tasbih. Banyakin baca tasbih. Kita lagi memikul satu amanah, atau kita lagi ditimpa oleh Allah musibah yang berat. Nah, ikuti isyarat ini. Malaikat memikul beban yang berat, yaitu apa? Memikul arasy. Disuruh apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih kepada Allah. Jadi banyaki membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, jadi mereka bertasbih kepada Allah beriman kepada Allah, apalagi tugasnya malaikat pemikul arasy tadi. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka malaikat-malaikat pilihan ini di samping bertasbih, mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini dalil ada malaikat yang ditugaskan khusus mendoakan orang-orang mukmin. Ada yang mengatakan malaikat pemikul arasy ini dikatakan malaikatul muqarrabin. Malaikatul muqarrabin mendoakan orang mukmin setiap saat. Makanya kalau kita berdoa, terkadang kita membuat juga ini wal malaikatul muqarrabin, balik kita mendoakan mereka. Tahadu biddoa, berhadiah, sering berhadiah dengan doa. Malaikatul muqarrabin.
apa kata mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat Engkau, ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Engkau mengetahui segala sesuatu. Rahmatmu meliputi segala sesuatu. Jadi para malaikat mengetahui bahwa Allah memiliki rahmat yang meliputi segala sesuatu. Segala apa yang ada di bumi ini terjadi atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ujar malaikat tadi, "Faghfir lilladzina tabu." Ya Allah, bagi orang-orang yang bertaubat, ampuni mereka. Didoakan oleh malaikat. Jadi beruntung orang-orang yang senang bertaubat, didoakan oleh malaikat. Wattaba'u sabilak, dan ampuni ya Allah orang-orang yang ingin sekali mengikuti jalan Engkau. Dia hendak betul kembali ke jalan Engkau. Dia ingin betul baik, ampuni dia ya Allah. Didoakan oleh malaikat. Waqihim azabal jahim. Ya Allah, pelihara mereka, jauhkan mereka ya Allah daripada neraka jahim. Didoakan oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikatul muqarrabin. Ayat berikutnya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ya Allah ke syurgamu. Siapa tadi? Orang yang senang bertaubat, orang yang hendak betul kembali kepada Allah. Ya Allah, ini sudah bertahun-tahun menyimpang dari jalan Engkau, aku ingin kembali ya Allah. Orang-orang tipe seperti ini didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka, ampuni mereka ya Allah. Pasangan-pasangan mereka, ampuni mereka ya Allah. Zuriat-zuriat mereka, ampuni mereka ya Allah. Dimintakan malaikat keampunan. Orang yang dilihat oleh malaikat saleh, doanya tuh nyambung sama ke bapak-bapaknya. Ya Allah, itu orangnya baik ya Allah. Dia punya bapak, bapaknya juga ampuni ya Allah. Dia punya zuriat keturunan-keturunan, jadikan dia baik juga ya Allah. Nah, ini orang-orang yang saleh. Didoakan oleh malaikat. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Nah, ini adalah doa malaikat. Nah, adakah lagi orang-orang yang didoakan malaikat selain oleh malaikatul muqarrabin ini? Ada. Nah, diantaranya di sini disebutkan di hadis riwayat Ibnu Hibban, orang yang didoakan malaikat adalah orang yang ketika dia tidur selalu dalam keadaan bersuci. Nah, ini bagus diamalkan. Mau tidur, wudu dulu. Wudu dulu, didoakan oleh malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arih malak. Falam yastayqiz illa qala al-malak, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, fa innahu bata tahiran." Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang dia ingin tidur
lalu dia bersuci. Dia bersuci, maka dia akan bersama dengan malaikat. Maka ketika dia berbangun, malaikat itu berkata, Allahumma gfir li abdika fulan, ya Allah, ampuni hamba engkau fulan ini ya Allah. Fa innahu bata tahiran, dia malam tadi tidur dalam keadaan suci. Nah, ini bagus dia malakan tidur dalam keadaan berwudu, didoakan oleh malaikat. Dan orang yang mempersiapkan tidur ini, Bapak Ibu, tidurnya berkualitas. Tidur itu tempat istirahatnya badan kita, mesti dipersiapkan. Jangan guring, apa, tidak diatur sehingga guring rasa bangun, pas bangun ngantuk aja lagi. Nah, kalau jamnya tidur, tidurlah. Kalau istilah sekarang nih, tidur yang berkualitas. Nah, diantaranya apa? Kita persiapkan, kita gosok gigi kita, berwudu kita kalau perlu, sholat dua rakaat, masya Allah. Kalau sudah berbaring, nikmat, karena tidur kita persiapkan. Tidur kita persiapkan. Nah, ditemani malaikat orang yang tidur dalam keadaan suci, didoakan oleh malaikat. Apalagi sebagian ulama ada yang dalam tidurnya saja dia berzikir kepada Allah. Nah, jadi tidur itu betul-betul senyap, tenang. Kadang anak guring, macam-macam dipikirkan, tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Yang kedua, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang senang intizar salat. Senang menunggu waktu salat. Ini didoakan oleh malaikat. Azan 10 menit lagi sudah ada sidin. Duduk sudah di masjid. Iktikaf sudah, masya Allah. Ini didoakan oleh malaikat. Ini membuat kaum untung banget ini. Enggak tahu tapi jauh di masjid. Nah, didoakan oleh malaikat orang-orang yang menunggu salat. Nah, termasuk kayak kita duduk ini, nah, bainal maghrib wal isya, sambil beribadah menunggu salat berikutnya, didoakan malaikat. Ini berdasarkan hadis Nabi, riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah, kata Rasulullah, seseorang yang duduk yantaziru salat fi salatin ma lam yuhaddis tad'u lahul malaikah. Dia duduk menunggu salat, dia tidak berhadas kecuali dia selalu didoakan malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampuni si fulan ini, sayangi si fulan ini. Dan didoakan oleh malaikat. Kita ini didoakan oleh orang saleh saja sudah alhamdulillah. Ini yang mendoakan siapa? Malaikat. Tidak ada dosa, malaikat tidak ada dosa. Itu yang mendoakan. Orang yang senang menunggu sholat. Nah, berikutnya lagi, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang senang berada di shaf awal. Nah, di shaf awal. Jadi maju di shaf awal. Nah, ini didoakan oleh malaikat. Berdasarkan hadis Nabi, riwayat daripada Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, innallah wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina apa yusalluna as-sufuf al-awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikat memberikan salawat kepada orang-orang yang senang salat di saf-saf awal. Jadi kalau Allah memberikan salawat kepada seseorang, Allah memberikan rahmat yang luas, memberikan ampunan yang luas. Malaikat mendoakan. Jadi kalau malaikat bersalawat, malaikat mendoakan. Nah, orang yang berada di saf-saf awal. Makanya di dalam hadis itu, para sahabat itu untuk mengejar saf awal itu sampai-sampai mereka itu seakan-akan ya, berundi. Hanya bergesak-gesak hendak berada di saf awal. Mereka minta undi kalau bisa. Di saf awal. Didoakan malaikat. Dan saf itu mesti lurus dan rapat. Lurus dan rapat. Jadi biasanya kita di masjid-masjid itu kan ada saf itu yang gambarnya itu sudah ada kayak sejadah. Nah, itu jangan berpatokan itu. Gambarnya itu bisa gambarnya luas. Kalau beberapa orang ngikuti gambar itu, jadi kelihatannya renggang. Rapatkan saja, disesuaikan saja saf itu. Kalau ini kan ada sekatnya. Ada beberapa masjid atau musala yang safnya itu gambar seperti sejadah dan lumayan besar, luas, sehingga kalau ngikuti saf itu renggang kalau kelihatan banyak orangnya. Nah, jadi rapatkan saja. Nah, ini adalah orang yang didoakan oleh malaikat. Siapa lagi? Di antaranya lagi adalah orang yang didoakan oleh malaikat, orang yang ketika imam membaca Fatihah lalu membaca akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu membaca amin, aminnya itu wafaqah, muwafaqah, beimbai dengan imam, maka dia didoakan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, jadi jangan diabaikan membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, kan di dalam kitab ada saktah aja antara waladdallin, atau ada jeda sedikit kemudian lalu mengucap amin. Nah, pas berbetulan dengan aminnya imam, maka malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita. Jangan juga berdahulu pada imam. Imam kadang-kadang belum lagi apa menyintak hinak, sudah amin. Terdahulu pada imam aminnya. Nah, ikutin ritmenya imam itu, diikutin membaca amin. Di antaranya lagi orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang berada di tempat sholatnya ketika selesai sholat. Nah, masih duduk, masih berzikir kepada Allah. Selama dia berada pada musallanya, pada tempat dia sholat, didoakan malaikat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi salla fih ma lam yuhdith Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Jadi kata Rasulullah, malaikat akan senantiasa mendoakan seseorang yang masih berada di tempat sholatnya. Kadang langsung bergegas, dia masih berada di tempat sholatnya selama dia belum berhadas, hanya beriktikaf masih. Apa doanya? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Nah, didoakan oleh malaikat. Jadi orang-orang yang ahli masjid itu untung. Imam apa, amin bersama imam. Selama dia berada di tempat sholatnya dapat doa malaikat. Keuntungannya banyak. Nah, diantaranya lagi orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat adalah orang yang salat asar dan salat subuh berjamaah. Nah, salat asar, salat subuh berjamaah didoakan oleh malaikat. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi, riwayat daripada Bukhari, Rasulullah bersabda, tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajri. Ada dua salat yang malaikat itu berjumpa, yaitu ketika bahasa kita sip-sipan. Malaikat itu kan yata'aqabunal malaikah, malaikat yang turun naik. Kalau pagi hari, malaikat pagi turun. Nanti kalau sudah sore, malaikat siang ini naik, yang digantikan oleh malaikat malam, turun dia. Nah, orang yang sholat subuh itu dijumpai oleh malaikat yang malam dan malaikat yang akan turun siang hari, sembahyang subuh berjemaah dia. Nanti dia ketika sore, malaikat yang siang ini akan naik, diganti oleh malaikat malam, bertemu lagi, sholat lagi dia. Jadi dijumpai oleh malaikat selalu dalam keadaan sholat berjamaah, didoakan oleh malaikat. Jadi kata malaikat, ya Allah, ketika aku mau naik, dia sholat, sekarang aku turun, dia sholat. Nah, didoakan oleh malaikat orang yang sholat berjamaah asar dan subuh. Nah, terakhir, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang mengamalkan berinfak di pagi hari. Didoakan oleh malaikat berinfak di pagi hari. Ini berdasarkan hadis Nabi, riwayat daripada Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbih al-ibad fihi illa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Jadi kata Rasulullah, tidaklah terjadi pada satu pagi pasti selalu ada dua malaikat turun. Jadi ada malaikat yang tugasnya turun setiap pagi. Ngapain? Mendoakan. Tugasnya cuma mendoakan dua malaikat ini. Satu malaikat berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, ganti dengan ganti yang banyak orang yang sempat berinfak di pagi hari ini. Nah, didoakan oleh malaikat sempat berinfak di pagi hari ini. Malaikat satunya berkata lagi, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikan ya Allah kebinasaan, kehancuran bagi orang yang kikir pada pagi hari ini. Man, kata kegampangan malaikat mendoakan. Han, jadi ini bagus kita impak subuh. Jadi kalau berangkat subuh, bawa berapa yang kita dapat, berapa yang kita mampu, infakkan, biar kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, banyak lagi
di antara orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Nah, mudah-mudahan kita salah satu orang yang didoakan oleh malaikat. Kita sudah minta doa kepada manusia, kita berdoa sendiri kepada Allah. Alangkah bagusnya nanti makhluk-makhluk Allah mendoakan kita, di antaranya para malaikat. Nah, itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan amal saleh kita, amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril fatihah. Syaitan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasul. Allahumma rzuqna al ikhlas في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رمضان. الله أكبر الله أكبر. رايدين.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدت به في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat tunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Ingat baik-baik, Anda nggak sholat pun, Anda nggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
2: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud? Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari.

0: kerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin nggak?

Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riak dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka. Pekerjaan yang menurutmu membuat

0: membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
1: istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
2: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillah.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: khalidun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يَتَّقُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: زحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Oh,

Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: Amin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يَعْتَدُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يفعلون.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Amin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: muhsinin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

0: Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: I'lamu anna Allah shadidul 'iqab wa anna Allah ghafurur rahim.
0: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Aibah, Wasilah, dan Ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan
0: sesuatu.
1: 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak salah.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
4: Ustaz, saya enggak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah 2:30. Itu luar biasa betul. Begitu minta 2:30 dibangunin 2:00. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta 2:30, bangun 2:00. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun 3:30, pasang alarm 2:30, bahkan ada yang 3 kali pasang. 2:30, 3:00, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 5:30.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Nusantara rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia taufik hidayah kepada kita hingga pada subuh ini. Bersama-sama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim setiap Ahad subuh dalam kajian kitab Siru Sarikin pada jilid yang ketiga. Dan kajian kita diuraikan oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syiri, LCMA, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian sebelumnya tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Dan selanjutnya kami juga nanti di akhir memberikan kesempatan kepada para jamaah sekalian, Ustaz Khairi, dalam sesi tanya jawab seputar kajian yang akan beliau sampaikan insyaallah di akhir menjelang waktu suruk. Baik, hadirin rahimakumullah, bersama-sama untuk kita simak kajian pada subuh ini kepada Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syiri, LCMA, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Samad Al-Falim Bani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari tentang masalah sombong itu kepada makhluk itu kepada siapa saja. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan meriwayatkan al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya yang artinya, ini kisah, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang dikenal namanya adalah Khali'ah namanya. Likathrati fasadihi, penamaan itu karena orang ini terlalu banyak rusaknya, terlalu banyak berbuat maksiat. Nah, kalau arti Khali'ah sendiri, Khali'ah itu sebenarnya adalah orang yang telanjang. Artinya mungkin yang dimaksud itu orang yang sangat tidak tahu malu. Karena terlalu banyak maksiat yang dilakukannya. Nah, gitu. Kita menyebutnya orang yang tidak tahu malu. Bahasa Arabnya mungkin yang cocok sebutannya adalah khali'. Gitu. Sudah. Suatu ketika dia ingin duduk dekat dengan seorang ahli ibadah, anggap aja orang baik, dari golongan Bani Israel sendiri. Nah, harapannya kata si Khali' ini, la'allallahu yarhamuni bibarakatihi. Bagus ini. Mudah-mudahan Allah merahmati aku dengan sebab aku duduk dengannya, dengan berkat orang ini. Nah, bagus juga ilmunya. Dia merasa banyak dosa, dia punya pengetahuan kayaknya. Kalau aku bisa duduk dekat dengan orang alim, dengan orang ahli ibadah, mudah-mudahan Allah merahmati aku dengan berkat orang itu. Bagus. Nah, kalau orang ahli maksiat punya ilmu begini, ada harapan selamatnya. Artinya masih ada keinginan mau mendekat dengan orang baik. Tapi kalau tidak ada keinginan, wah, gimana mau dapat kebaikan? Okay, sudah. Faqala al-'abidu fi nafsihi. Lalu seorang ahli ibadah ini berkata di dalam hatinya. Artinya tidak diomongkan. Kaifa yajlisu ma'i mislu hadza? Gimana bisa? Gimana pantas orang yang kaya ini duduk sama saya? Nah, disinilah kesombongannya. Kaifa yajlisu ma'i mislu hadza? Gimana bisa, gimana pantas, gimana layak orang yang seperti ini duduk sama saya? Nah, inilah ucapan yang ada di dalam hatinya, yang menunjukkan kesombongannya. Nah, merasa tidak pantas duduk bersama dengan orang ahli maksiat, karena dia merasa dirinya ahli ibadah. Nah, gitu. Fa'anifa minhu. Nah, lalu Allah marah kepada orang tersebut. Allah marah kepada orang tersebut. Maka kum anni fa'auha Allahu ila nabi dzalika zaman. Allah marah dengan orang itu melalui seorang nabi yang ada di masa itu. Allah berpesan, murhuma, suruh keduanya, falyastanifal amala, untuk memulai beramal. Suruh kedua-duanya sama-sama memulai beramal soleh. Faqad ghafartu lil khali'. Aku menyatakan mengampuni dosa si khali' itu. Karena niatnya tadi ingin duduk dekat sama orang ahli ibadah. Wa ahbattu amalal 'abidi. Dan aku hapus seluruh kebaikan seorang abid tadi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa perintahnya suruh dua-duanya memulai beramal? Si Khalid yang tadinya ahli maksiat mendapatkan ampunan Allah. Itulah awal kebaikannya. Makanya Allah suruh, dah tambahi lagi kebaikannya. Makanya disuruh mulai beramalnya. Startnya, mulainya bagi si Khalid dari keampunan yang dia dapatkan. Sedangkan ahli ibadah tadi, kata Allah mulai lagi beramalnya. Kenapa? Karena yang sudah pernah dilakukannya, Allah hapus kebaikannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau begini kenyataannya, ulang lagi nih, seorang ahli maksiat yang menginginkan mendapatkan kebaikan rahmat Allah, dia lakukan itu dengan cara mendekat dengan orang ahli ibadah. Ternyata dinilai oleh Allah sebagai jalan taubat baginya. Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Keinginan atau usaha orang ahli ibadah mendekat dengan orang yang soleh dengan niat seperti tadi. Mudah-mudahan dengan bisa duduk dekat orang alim ini, aku dapat rahmat Allah. Ini bagusnya, niatnya ini bagus. Sementara yang bermasalah, orang ahli ibadah yang didekati tadi, merasa risih, merasa tidak cocok kalau didekati oleh orang yang diketahuinya sebagai ahli maksiat. Mungkin merasa baik. Cuman hanya suara hati, bukan suara kenapa kamu dekat-dekat saya, tidak cocok kamu dekat saya, malu saya. Hanya suara di dalam hati merasa tidak cocok didekati tadi, itu saja menyebabkan seluruh kebaikan ibadah yang dilakukan

Kalau diucapkan kan kedengaran. Yang di dalam hati saja dihapus seluruh kebaikannya. Apalagi yang diucapkan. Kenapa apalagi? Karena akan bertambah kesalahannya, membuat orang si kholik tadi itu tersinggung. Masya Allah. Nah, artinya, walaupun ini hanya kisah, kita mengambil iktibar. Dan mungkin akan berenung, apa iya sih? Pahala yang banyak itu bisa hilang hanya dengan suara hati yang merasa lebih baik dari orang lain tadi. Iya. Karena sombong tidak harus dengan mengucapkan kata-kata hina kepada orang lain. Sombong bisa juga dengan ucapan yang tidak didengar oleh orang lain. Karena itu ucapan yang diucapkan di dalam hati si orang yang sombong tadi. Tapi maksudnya dan nilainya sama saja. Yang beda caranya. Ada yang diucapkan dari mulut, ada yang terucap di dalam hati. Nah, gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kisah ini kita ambil dua-duanya. Kita juga perlu belajar dari cara khalia. Merasa diri banyak dosa. Yang kita ambil pelajaran dari khali adalah merasa diri, jadi kita nih punya banyak dosa. Dan juga harus melakukan seperti khali. Berusaha dekat dengan orang baik, mudah-mudahan dengan kebaikan orang itu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, tuh pelajaran yang kita bisa ambil dari khali. Di saat yang sama, kita perlu juga belajar dari kesalahan ahli ibadah ini. Dengan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, idealnya jangan coba-coba merasa lebih baik dari orang lain. Walaupun hanya di dalam hati. Nah, arti walaupun hanya di dalam hati, kan yang tahu itu kita sendiri. Orang lain pasti tidak tahu. Nah, ketika suara hati itu muncul, dengan ilmu ini segera kita sadar diri, bertaubat, astaghfirullah, aku salah. Supaya tidak dijadikan sebagai sebuah kesalahan. Artinya cepat direm potensi akan salah tadi. Nah, ini kisah, bukan dalil, bukan kisah. Kisah yang kita bisa ambil pelajaran. Nah, gitu. Sudah. Berikutnya lagi, berdasarkan kisah ini, Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa melihat akan dirinya itu terlebih mulia dari sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala, dan jikalau dari binatang sekalipun, maka yaitu takabbur yang dicela. Maksudnya nih, kalau seseorang memandang, menilai dirinya lebih mulia dari segala ciptaan Allah, termasuk terhadap binatang, merasa lebih mulia daripada binatang, maka itu termasuk takabur, kata Imam Al-Ghazali. Sejauh itu gitu. Yang artinya

0: Kesimpulannya, tidak boleh merasa lebih mulia dari siapapun dan apapun dari ciptaan Allah, termasuk kepada binatang. Nah, binatang yang bisa membuat kita sombong itu anjing. Karena kita tahu, wah ini najisnya najis berat ini. Kepada anjing pun kita tidak boleh merasa lebih baik. Karena kalau kisah-kisah ulama-ulama besar itu, kalau terlintas di hati mereka lebih mulia, lebih suci daripada anjing, dalam kisah itu anjing itu ngomong kepada orang itu, kenapa kamu merasa lebih mulia daripada aku? Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, maksudnya kita belajar untuk memperluas lingkup, menjaga kesombongan kita tidak hanya sebatas kepada sesama manusia aja. Nah, artinya harus lebih dari itu. Kepada sesama manusia kita jangan sombong, oke. Itu baru sebahagian dari ciptaan Allah. Ini kita perlu belajar memperluas lingkup itu. Bahkan kepada binatang sekalipun kita tidak boleh sombong. Gitu maksudnya. Artinya bila kita bisa memperluas itu, peluang kebaikan kita tuh jadi tambah banyak. Gitu. Sudah. Tetapi seyogyanya engkau ketahui bahwa kemuliaan itu bagi orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat, yaitu orang yang takut akan Allah. Seperti firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya begini, kita disuruh untuk sadar diri. Jangan mengukur merasa diri mulia dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Tapi sadar diri, kata Imam Ghazali, kemuliaan itu dalam pandangan Allah adalah berdasarkan ketakwaan. Dalam pandangan Allah. Tapi dalam pandangan kita, kita juga jangan sombong dengan ketakwaan. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu siapa orang yang takwa itu. Hanya Allah yang tahu siapa orang yang takwa itu. Kalau kita pribadi, istilahnya dengan pandangan subjektif, pandangan pribadi, ya iyalah kita merasa diri kita orang takwa. Perasaan kita, penilaian diri kita kepada diri kita. Tapi yang sangat tahu benarkah kita ini sudah takwa, hanya Allah. Gitu. Makanya fala tuzakku anfusakum innallaha a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian merasa suci. Jangan merasa suci diri kalian itu. Karena sesungguhnya hanya Allah aja yang paling tahu siapa yang sedang bertakwa itu. Itu artinya, kalau juga ingin mencari kemuliaan di sisi Allah, dan ini disuruh, tapi bukan untuk sombong-sombongan. Jalannya aja, apa yang dilakukan, maka tempuhlah jalan takwa. Jalan takwa itu apa? Nah, ada dua pengertian. Ada perbuatan, ada inti dari perbuatan itu. Dari segi perbuatan, takwa itu adalah menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Sebenarnya kata menjunjung tinggi itulah rohnya. Bukan hanya sekedar takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Belum cukup, hanya belum cukup, bukan belum benar, belum cukup. Kalau melaksanakan perintah saja, mungkin masih akan ada terpaksa. Tapi kalau ada kata-kata menjunjung tinggi, perintah itu dinilai menjadi sebuah penghargaan. Ini perintah mulia itu. Harus aku laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah itulah kata-kata menjunjung tinggi. Bukan sekedar melaksanakan perintah. Nah, jadi ada penghargaan nilai terhadap perintah itu. Nah, dasar penghargaannya dari kita adalah melihat siapa yang memerintah. Nah, gitu. Sudah. Rohnya, inti dari melaksanakan perintah menjauhi larangan itu adalah rasa takut kepada Allah. Itu takwa. Nah, kenapa sholat? Ini perintah Allah. Kalau hanya perintah, ya tadi, bisa terpaksa. Tapi kalau ada ruhnya, saya sholat bukan karena hanya perintah, tapi juga karena takut kepada Allah. Maka mengerjakan sholatnya pun tidak akan main-main. Takut masalahnya. Ada rasa takutnya. Nah, rasa takut inilah yang biasanya akan membantu supaya kebaikan kita itu benar-benar baik. Karena tidak asal-asalan. Takut sih. Nah, takut salah. Ya pastilah berusaha untuk benar. Nah, gitu. Jadi, karena disuruh takwa, takwa itu pekerjaannya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, rohnya ini yang paling penting. Ada rasa takutnya. Ada rasa takutnya. Artinya setiap kali melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, nih roh. Rasa takutnya ini jangan ketinggalan. Itu sebenarnya itulah takwa yang sebenarnya. Nah, sudah. Itu kata Imam Ghazali. Kalau mau cari kemuliaan, bukan dengan yang beberapa macam yang minggu lalu itu. Bukan dengan nasab, bukan dengan ilmu, bukan dengan kecantikan, ketampanan, bukan dengan harta. Bukan dengan ibadah, tapi carilah kemuliaan itu dengan jalan takwa. Dan takwanya pun bukan untuk disombong-sombongkan. Nah, itu sudah. Lalu untuk mengendalikan tadi. Wah, ini ada tanya jawab ya. Singkatnya kata seyogyanya, bahwa engkau iktikadkan bahwa dirimu itu terlebih hina daripada segala makhluk Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau lihat orang lain itu terlebih mulia daripada dirimu. Itu caranya. Di melihat diri kita hina, melihat orang mulia, itu aja dah. Nah, gimana mempraktekannya? Jikalau melihat kanak-kanak yang kecil, katakan dalam dirimu, kanak-kanak itu tidak berbuat maksiat, dia belum berdosa. Maka si anak-anak kecil itu lebih mulia daripada diriku. Gitu. Karena tadi gitu caranya, melihat diri hina, melihat orang lain mulia. Cara mempraktikannya, kalau anak kecil, lihat si anak ini belum berbuat dosa. Dia lebih mulia daripada aku. Jadi membandingnya, bukan aku lebih tua daripada dia. Kebaikanku lebih banyak. Dia belum bisa berbuat baik. Bukan itu yang dilihat. Dia belum berbuat dosa. Gitu. Kalau melihat orang alim, katanya di sini, lihat dia, orang itu diberi ilmu. Itunya aja, enggak usah belum tentu juga ilmunya diamalkan, enggak usah terlalu jauh. Lihat itunya aja dulu. Kalau melihat orang yang berilmu, katakan, dia lebih baik dari saya karena Allah memberi orang itu ilmu. Sudah. Ketika melihat orang bodoh, maka katakan misalnya pada diri kita sendiri, orang itu meskipun berbuat dosa, tapi dia melakukannya karena ketidaktahuannya. Sedangkan aku diriku berbuat dosa, aku sudah tahu itu salah kulakukan. Dia lebih baik daripada aku. Istilahnya begitu. Terakhir, ketika melihat orang kafir, juga katakan pada diri kita, barangkali nanti dia matinya dalam keadaan Islam. Barangkali diriku malah yang mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi pokoknya tidak ada sisi-sisi menghina orang itu, tidak ada. Yang ada orang lain dilihat dari potensi kemungkinan orang lain itu mulia. Gitu. Cara yang disebutkan oleh Imam Ghazali dengan prinsip melihat diri hina, melihat orang lain mulia. Belum kira begitu.
1: Ya, jemaah yang mau bertanya, Ustaz memberikan kesempatan bertanya untuk kita perdalam. Silakan. Ada? Ustaz, tadi yang kalimat terakhir, melihat orang lain mulia. Bagaimana kita bersikap kepada orang yang terlihat sombong? Ini terlihat banget ya, sombongnya. Apakah harus kita jauhi? Dan nasihati atau gimana? Silakan.
0: Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kalau kita melihat orang lain yang terlihat sombong? Hati-hati. Baru terlihat sombong. Apakah pasti sombong? Kita tidak tahu. Cuman terlihat sombong. Terlihat sombong ini mungkin gayanya memang kayak itu. Gaya jalannya membusung. Gaya memang gaya jalannya. Siapa tahu memang dia orang yang memang terbiasa tegap. Ya memang begitu. Tidak sombong kan berarti harus nunduk terus. Enggak juga. Cuman benar kadang orang sombong itu bisa dilihat dari jalannya. Bisa juga terlihat dari pakaiannya, dari cara bicaranya, tapi pada pembahasan yang sebelumnya itu kita katakan hanya indikasi, belum pasti. Nah, gitu aja. Kenapa? Supaya kita tidak suuzan, buruk sangka. Jangankan suuzan, zannya saja, nyangkanya aja, inna ba'da zanni ithmun. Sebahagian dari sangkaan itu mengandung dosa. Bisa berdosa menyangka, apalagi salah sangka. Sudah. Terlepas dari itu, gimana? Melihat orang itu, ya tadi, lihat sisi-sisi barang bahwa belum tentu orang itu sombong. Tapi kalau ia memang sombong, gimana? Boleh dibalas dengan kesombongan. Maksudnya, kita tidak menunjukkan diri kita hina di hadapan orang itu. Kita tidak menunjukkan atau bersikap atau menghinakan diri kita di hadapan orang itu. Yang paling bagus tuh kayak kesan cuek, kayak ndak tahu bahwa orang itu lagi sombong terhadap kita. Maka dengan kesan mencueki itu, pasti dia merasa kita tidak menghargai kesombongannya tadi. Dia ingin menghina kita, justru dengan cara kita cuek, seolah-olah tidak tahu, malah dia yang akan terhina dengan sikap kita itu. Jadi pura-pura aja tidak tahu bahwa dia sedang sombong kepada kita misalnya. Jangan ditunjuk-tunjuk. Kamu itu sombong. Dengar dia, tambahnya dia berpenap menyombongkan diri. Cueki aja. Karena ini orang yang sedang cari perhatian. Cueki aja. Maka dengan mencueki itu sebenarnya membalas kesombongannya dengan cara yang lebih halus. Dia akan kecewa, orang itu akan kecewa. Karena sikap ingin mendapatkan perhatian dari orang lain justru tidak dia dapatkan. Jadi benar atau tidak benar orang tadi sombong, pokoknya hadapi dua keadaan ini dengan cuek tadi itu. Kalau kita salah duga, kita selamat karena kita cueki tadi. Kalau memang benar dia sombong, juga kita selamat. Karena kita bukan jadi korban dari kesombongannya. Karena kita mencueki, acuh dengan penampilannya tadi. Nah, ulun kira begitu.
1: Ya, silakan jemaah yang bertanya. Ada? Ibu-ibunya? Lanjut, Ustaz.
0: Oke. Bapak Ibu yang berbahagia. Pembahasan yang akan datang adalah tentang masalah ujub. Awal dari kesombongan. Tapi yang akan datang nih, waktunya tinggal 3 menit. Insya Allah pada kesempatannya akan datang. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma faqihna fi din wa ta'wil. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: akan datang lah kamu sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya dia nak salat subuh. Terus ini hutang wajib bayar dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya ketiduran. Lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.
2: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah

Haji Khairi Abu Syari LCMA, dan untuk silen subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap pada surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin Maghrib, kajian rutin Senin Maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian Maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian Maghrib malam Kamis hari Rabu Maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu Maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat duhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin duhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Mutta.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar muslim dimanapun saat ini Anda tengah berada. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarga dan kita semua sebagai pengikutnya. Pendengar muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi di Radio Dawah Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Ya, di frekuensi 107.3 FM, di mana radio ini kami pancarluaskan dari kawasan Islamic Center, Jalan Selamat Radi nomor 1 Samarinda, tepatnya di lantai dasar Menara Asmaul Husna. Dan pendengar muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi hubungan kita dengan Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan ibadah sholat subuh dirangkai kemudian dengan tausiah ba'da subuh setiap hari Ahad subuh bersama dengan guru kita yaitu Ustadz Haji Khairi Abu Syeri LCMA. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah. Dan pendengar muslim, sekarang 21 menit lepas dari pukul 6 pagi. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan pagi hari ini ya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan jasmani serta rohani, agar kita semua dapat melaksanakan

0: segala aktivitas, segala kegiatan kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan bahwasanya tausiah-tausiah yang kami hadirkan ini, yang kami sajikan ini, kami himpun dari rekaman-rekaman tausiah di Masjid Raya Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kaltim, ataupun kami himpun dari berbagai sumber-sumber lainnya. Dan pukul 7 nanti kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah bersama dengan Ustazah Halimah Alaidrus, dilanjutkan kemudian dengan tausiah bersama dengan Walaf yang insyaallah sudah sama-sama kita kenal, pada pukul 8:30 nanti bersama dengan Ustadz Felix Xiao. Dan pukul 10 kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Kondang yang sudah beberapa kali mengisi di Masjid Raya Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kaltim, yaitu bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Dan bagi Anda yang belum sempat tadi mendengarkan tausiah pada subuh pada hari ini, insyaallah nanti pada pukul 2 siang kami akan memutarkan rekamannya. Baik pendengar muslim, kita rehat dulu sejenak. Kita dengarkan lagu-lagu islami berikut ini sambil menantikan tausiah berikutnya. Tetap bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islami Center Provinsi Kalimantan Timur.
1: Ucap salam Islam, agama cinta damai.

Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawadhu adalah sifat yang mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, berilmu tinggi, memiliki harta yang mulia, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati alias tawadhu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi, kian merunduk. Pendengar, kita perlu memahami sifat mulia ini. Tawadhu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawadhu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan hak. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Tawadhu memiliki beberapa keutamaan dan berikut keutamaan tersebut. Keutamaan yang pertama, yaitu sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Yang dimaksudkan dari hadis tersebut, pendengar, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang akan menganggapnya mulia, Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia, dan kedudukannya akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadhu'nya di dunia. Pendengar, tawadhu' juga merupakan akhlak mulia dari para Nabi alaihimussalam. Lihat Nabi Musa alaihissalam melakukan pekerjaan rendahan, membantu memberi minum pada hewan ternak dalam rangka menolong dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Lihat pula Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nabi Zakaria dulunya seorang tukang kayu. Sifat tawadhu Nabi Isa ditunjukkan dalam perkataannya yang terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat yang ke-32, "Wabirram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syakiyya," dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Lihatlah sifat mulia para nabi tersebut. Karena sifat tawadhu, mereka menjadi mulia di dunia dan akhirat. Kemudian, keutamaan yang kedua, pendengar, yaitu merupakan sebab seorang menjadi adil, disayangi,
dicintai di tengah-tengah manusia. Orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yambaghi ahadun ala ahadin." Dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadhu. Janganlah seorang menyombongkan diri dan melampaui batas pada yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, sudah seyogianya kita mencontoh sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberi salam pada anak kecil dan yang lebih rendah kedudukannya di bawah beliau. Anas berkata, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Lantas beliau memberi salam kepada anak kecil mereka dan mengusap kepala mereka. Subhanallah. Ini sifat yang sungguh mulia yang jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah karena takwa yang ia miliki. Coba lihat pendengar, bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Beliau membantu istrinya, bahkan jika sandalnya putus atau bajunya sobek, beliau menjahit dan memperbaikinya sendiri. Ini beliau lakukan di balik kesibukan beliau untuk berdakwah dan mengurus umat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. An Urwah qala qultu li Aisyah ya ummul mu'minin ayyush

kesalahan jika sedang membantu istrinya. Beliau mengusol sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Lihatlah, beda dengan kita yang lebih senang menunggu istri untuk memperbaiki atau memerintahkan pembantu untuk mengerjakannya. Rasulullah SAW tanpa rasa malu membantu pekerjaan istrinya. Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW ketika berada di rumah. Lalu Aisyah menjawab, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana yakunu fi minnati ahli ta'ni khidmata ahli fa'idha hadaratis sholah kharaja ila sholah. Beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Beda dengan kita yang mungkin agak sungkan membersihkan popok anak, menemani anak ketika istri sibuk di dapur, atau mungkin membantu mencuci pakaian. Pendengar yang budiman, berikut adalah nasihat para ulama tentang tawadhu. Al-Hasan Al-Basri berkata, tahukah kalian apa itu tawadhu? Tawadhu adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu seorang muslim. Kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Suhabul Iman, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Bashr bin Al-Harith berkata, aku tidak pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir. Yang bisa melakukan demikian tentu yang memiliki sifat tawadhu. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, puncak dari tawadhu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah, sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidaklah semulia dirinya. Sufyan bin Uyainah berkata, siapa yang maksiatnya karena syahwat, maka taubat akan membebaskan dirinya. Buktinya saja, Nabi Adam alaihissalam bermaksiat karena syahwatnya. Lalu ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah pun akhirnya mengampuninya. Namun, jika siapa yang maksiatnya karena sifat sombong, yakni lawan dari tawadhu, khawatirlah karena laknat Allah akan menimpanya. Ingatlah bahwa iblis bermaksiat karena sombong, karena takabur, lalu Allah melaknatnya. Ya Allah, muliakanlah kami dengan sifat tawadhu dan jauhkanlah kami dari sifat sombong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat doa untuk meminta akhlak yang baik. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak tersebut kecuali engkau. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat mulia tawadhu pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah agar ia menjadikan kita hambanya yang senantiasa tawadhu dan dijauhkan dari kesombongan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi

Kalau kita punya teman perkataannya tidak baik, belum baik, satu, kita harus syukur bukan kita yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh dalam posisi merendahkan, karena beliau mungkin belum tahu. Kita pun bisa jaga lisan bukan karena kita hebat, tapi karena Allah saja nolong kita. Dua, kalau ada teman perkataannya kurang baik,

sebagai ladang amal bagi kita. Bantu menyampaikan, ingat membantu ya, jangan menghakimi. Tapi diingat, bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati. Makanya selain bicara, pertanyaannya, apakah kita mendoakan? Tidak.

0: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat.
1: Tapi jika Bapak tidak terima, marah-marah, protes dengan sakit Bapak ini, Bapak tetap tidak akan sembuh kecuali di waktu yang telah ditetapkan Allah, dan Bapak akan sembuh dalam keadaan dosanya tetap aja enggak diampuni, derajatnya tetap saja tidak dinaikkan, dan Bapak bisa jadi malah menjadi seseorang yang dimurka di sisi Allah, sebab katanya Nabi besar Muhammad, man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang selalu ridha dengan keputusan Allah, Allah pun akan ridha padanya. Siapa yang selalu berdamai dengan takdirnya Allah, Allah pun akan ridha padanya. Dan siapa yang selalu protes, tidak terima, tidak mau berdamai dengan takdirnya Allah, falahu sukhut, maka Allah pun akan marah, akan murka kepada orang tersebut. Kata Allah dalam hadis qudsinya, man lam yarda biqada'i falyatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak terima, tidak mau berdamai dengan keputusan-keputusanku, tidak mau berdamai dengan takdir-takdirku, silahkan cari Tuhan selain diriku. Serem bener. Apa artinya silahkan cari Tuhan selain diriku? Allah sangat mungkin untuk mencabut keimanan dari orang tersebut yang tidak terima, yang tidak ridho dengan apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Yuk, kita semua nih sebagai manusia menjalani takdir kita masing-masing. Allah ciptakan kamu, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang langsing, ada yang langsung, ada yang putih, ada yang sawo. Jangan sampai sawo busuk aja ya. Semuanya udah memang takdirnya masing-masing. Wajah kita nih Bu nih. Bu. Ya. Dek. Ya. Merupakan salah satu bagian dari takdir. Dan gak usah diubah-ubah. Hidung kurang mancung, mancungin ah. Gak usah. Ini bagian dari takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Rawat boleh, ubah jangan. Didandanin, pakein lipstik, pakein bedak. Mau pakein, apa tuh namanya? Eyeshadow, misalnya. Mau dipakein bayang-bayang. Di hidung biar kelihatan mancung gitu kan. Gak apa-apa, silahkan, silahkan aja. Tapi untuk kamu ubah-ubah, tarik benang, sulam bibir. Itu muka apa kain? Masya Allah, Masya Allah. Bagian dari takdir, terima, terima, Bu. Jangan mentang-mentang ada duitnya, kemudian hidung tambah mancung, tambah mancung. Operasinya bolak-balik. Masya Allah. Masya Allah. Ada nih orang-orang zaman sekarang macem-macem dah. Saya pernah lihat mukanya orang udah tua tapi gak keriput gitu. Umurnya ternyata 60-an tahun tapi kelihatannya kayak 30-an gitu. Ternyata itu abis operasi ganti kulit. Saya dengernya tuh kayak yang perasaan yang ganti kulit ular dah. Orang zaman sekarang main ganti kulit segala. Dah gak usah. Ya Bu ya. Orang Depok dah gak usah pakai ganti kulit. Teman-teman saya yang biasa hadir di majelis dah gak usah pakai begitu-begituan. Tenang Bu. Cantik itu bukan tentang kulit mulus. Bukan tentang seberapa tinggi hidung. Bukan tentang seberapa indah bentuk tubuh. Akan tetapi cantik itu tentang seberapa tinggi budi pekertimu. Seberapa indah senyumanmu. Dan tentang seberapa dalam cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Itu cantik beneran tuh. Hati penuh kasih sayang. Itu cantik. Cantik. Jadi jangan pernah berpikir, nih suami saya nih tertarik sama perempuan lain mungkin karena saya kurang cantik. Saya oplas ah. Enggak. Saya rasa mungkin karena kurang sering mendapatkan senyuman darimu. Kurang merasa dihargai olehmu. Atau ya emang mau aja kali. Karena Bu, yang pada punya istri cantik-cantik juga tetap aja Bu ya. Udah aja lah, kita gak usah fokus kepada dia. Kita hanya akan fokus kepada kita. Semua manusia menjalani jalan kehidupannya masing-masing. Semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya masing-masing. Ada yang sekolah, ada yang enggak sekolah. Ada yang sekolah kemudian bekerja, ada yang sekolah pinter-pinter tapi susah dapat kerja. Ada yang bagus kerjaannya tapi susah dapat jodoh. Ada yang waktu sekolah beberapa kali gak naik tapi gampang banget dapet jodohnya. Itu emang takdir. Kita tuh gak bisa memperkirakan nih orang pinter banget ya, nih bakalannya cepet nih dapet jodoh. Belum tentu. Nih orang nih pinter banget nih, kayaknya kerjanya bakalan bagus. Belum. Ini bakalan kaya raya nih, belum? Saya ingatkan kembali untuk tidak foto, tidak video ya. Teman-teman suriku sekalian yang saya muliakan. Semua menjalani hidupnya masing-masing. Tapi saya kasih tahu Bu. Saya kasih tahu buat semuanya nih. yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang pinter, yang gak seberapa pinter. Semua yang hadir di majelis ini, saya kasih tahu, hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Hidup gak pernah sempurna buat siapapun. Hidupnya gak ideal, tapi semoga kamu dapat menjalaninya dengan ibadah yang ideal. Hidupnya gak ideal, tapi hati kamu, akhlak kamu mudah-mudahan ideal. Hidupnya gak ideal, tapi semoga pengikutanmu terhadap jalannya Nabi Muhammad ideal. Semoga kita semuanya dapat menjadi hamba Allah yang ideal. Kalau mau nyari hidup sempurna buat seseorang, gak ada. Gak ada. Gak ada orang hidup gak pernah sakit. Gak ada. Ada ding, satu orang namanya Fir'aun. Jadi kalau kamu doa, ya Allah, saya jangan dikasih sakit dong, ya Allah, di sisa hidup saya, ya Allah, sehatin aja terus, ya Allah, jangan pernah kasih saya sakit, gatel sekalipun jangan, flu jangan, sakit kepala jangan, pokoknya saya mau hidup sehat terus. Kamu lagi doa pengen jadi kayak Fir'aun. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Semua orang menjalani masa sulitnya masing-masing, Bu. Semua orang menjalani ujiannya masing-masing, Dek. Semua orang ada hari-harinya yang terasa begitu gelap. Enggak apa-apa. Itu keabsahan menjadi seorang manusia. Sebab bahkan lukisan yang indah sekalipun punya warna-warna gelap. Bukan berarti lukisan yang indah tuh semuanya harus pink. Bukan berarti lukisan yang indah tuh semua harus berisi warna-warna terang. Enggak gitu. Ada gelapnya, ada hitamnya, ada kelabunya, ada biru dongkernya. Itu yang menjadikan langit hidupmu menjadi berwarna. Maka sesekali datang kegelapan dalam hidup. Sesekali ada saatnya langit harimu kelabu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya sampaikan padamu, enggak apa-apa. Ada saatnya kamu sakit, enggak apa-apa. Ada saatnya kamu sulit, enggak apa-apa. Ada saatnya kamu dibenci oleh orang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada saatnya kamu hilang uang, hilang kerjaan, hilang respek dari orang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu hanya perlu memastikan bahwa dalam keadaan apapun kamu tetap menjadi hamba Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepadamu. Itu aja. Itu aja. Dalam keadaan apapun tetaplah memantaskan diri menjadi hamba yang Allah akan memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan. Tapi gimana ya ustazah? Kadang tuh kayak berat banget gitu. Apalagi kalau udah ngelihat tetangga. Hidup saya susah. Tetangga tinggal beli barang mulu. Tiap hari kurirnya Shopee. Dateng mulu ke rumah. Ntar bawa kulkas. Ntar benerin AC. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Itu adalah cara pertama untuk bahagia. Kalau orang selalu membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, itu adalah cara mudah untuk menyiksa diri. Kamu jangan mau kayak begitu, akhirnya tersiksa hidupmu kalau kamu terus-terusan bandingin hidup kamu sama hidup orang lain. Tetangga ninggiin rumah, kamu tinggi darah. Tetangga beli mobil baru, kamu yang diangkut sama mobil ambulan. Jangan, jangan. Tenang, tenang. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu. Udah diukur sama Allah. Sudah diukur sama Allah. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani satu jiwa di luar batas kemampuannya. Enggak akan. Ini saya kasih tahu. Semiskin-miskinnya dirimu, enggak akan sampai di tingkatan kamu enggak punya makanan buat kamu makan hari itu. Semiskin-miskinnya dirimu, enggak akan. Ada ceritanya, kamu sampai dari miskinnya enggak punya sesuatu untuk bisa kamu makan hari tersebut. Enggak ada. Mungkin kamu akan kepikiran untuk seminggu depan nih, enggak ada. Mungkin kamu akan kepikiran untuk besok hari, kayaknya enggak ada. Tapi untuk hari itu ada pasti. Besoknya nanti Allah akan kasih lagi. Saudara sekalian, saya muliakan, kenapa? Coba diinget-inget. Kalau enggak percaya coba diinget-inget. Enggak usah yang dikerjain sama orang lain atau yang terjadi sama orang lain. Yang terjadi pada dirimu. Sebab kalau omongan orang, saya pernah 3 hari enggak ada makanan apa-apa, itu orang. Belum tentu mereka menceritakan sesuai dengan kenyataan, tapi dirimu. Saya tanya, pernah enggak kamu berada dalam kemiskinan yang membuat kamu buat makan hari itu kamu enggak punya? Enggak pasti. Enggak. Iya loh Ustazah, kenapa gitu ya? Padahal saya miskin, tapi buat makan hari itu sih saya ada. Betul. Karena Bu, Allah udah ngukur ujian sesuai dengan keimanan. Yang dikasih ujian sampai enggak bisa makan itu kelasnya Nabi Muhammad. Yang dikasih ujian sampai enggak bisa makan 3 hari 3 malam bukan karena lagi diet ya. Tapi memang enggak ada yang dimakan, enggak ada yang bisa dimakan. Itu kelasnya keluarganya Nabi Muhammad. Kelasnya para sahabat Nabi Muhammad. Kelasnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelasnya kita mah enggak ada, Bu. Iman kita belum setinggi itu. Untuk Allah kasih ujian setinggi itu, Bu. Anak TK enggak bakalan dikasih ujiannya anak SMA. Tenang. Jangan kegeeran ngerasa diri anak SMA. Berat banget nih ujian. Bukan berat ujiannya. Ujiannya meringan. Kamu yang enggak pinter jawabnya. Betul? Coba diinget-inget lagi. Bukan ujiannya yang berat, tapi kamu yang belum mampu untuk menjawabnya. Makanya ada seorang bapak bilang, anak bilang sama bapaknya gini, "Pak, makanan kita habis, udah gak punya beras, udah gak punya apa-apa. Kita malam ini akan tidur dalam keadaan kelaparan." Kata bapaknya, "Jangan GR, nak. GR gimana Pak? Saya lagi ceritain penderitaan kita. Bahwa kita gak punya makanan buat kita makan nanti malam. Iya, tapi kamu jangan kegeeran. Itu tuh ujiannya para nabi. Itu ujiannya para wali. Kita mah gak akan diuji setinggi itu, liatin aja. Eh beneran, abis maghrib ada yang kirimin berkatan kenduri di deket rumah tuh, karena ujian kita mah belum segitu gedenya. Ujiannya nabi gede sampai mengganjal perutnya dengan batu. Sahabat tuh pernah sholat di belakang Nabi Muhammad. Tiap Nabi Muhammad gerak, kedengeran suara gemertekannya batu. Ternyata ada beberapa kerikil, beberapa batu Nabi Muhammad letakkan di perut beliau karena sudah 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apa-apa ke dalam perut beliau. Itu Nabi. Maka Bu, sebelum kamu bilang saya miskin amat sih hidupnya, kenapa sih hidup begitu menderita, saya adalah perempuan paling malang di dunia, sebelum kamu berpikir seperti itu, silahkan lihat lagi keadaanmu itu. Pernahkah Allah membiarkanmu tanpa makan? Pernahkah Allah membiarkanmu tanpa pakaian? Pernahkah Allah membiarkanmu pengen tidur enggak punya tempat untuk sekedar bernaung? Enggak pernah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi sebelum kamu bilang bahwa uang saya sangat tipis, tunggu dulu, jangan-jangan sebenarnya yang tipis bukan uangmu tapi imanmu. Sebelum kamu bilang betapa miskinnya saya, sebelum kamu berucap itu, lihatlah dirimu itu. Jangan-jangan bukan seberapa miskinnya saya, betapa miskinnya saya, tapi betapa tidak bersyukurnya saya. Seringkali yang kurang tuh bukan uangnya, tapi syukurnya. Seringkali yang kurang tuh bukan nikmatnya, akan tetapi syukurmu terhadap kenikmatan yang datang dalam hidupmu. Bu, Allah kasih mata, mau gak ditukar 200 juta? Masing-masing 100 juta gitu. Mau? Gak mau tuh. Yang di belakang mau nih kali? Gak juga. Gak mau. Kamu punya ginjal tubuh, kalau didonorkan lumayan loh. Mau gak? Donor ginjal 500 juta mau? Betapa sangat kayanya dirimu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai ketidakmampuanmu berdamai dengan takdir yang sedang datang dalam keadaan tidak menyenangkan membuatmu lupa sama takdir-takdir baik yang datang dalam hidupmu itu. Ini nih kayak gini loh Bu, saya kasih cerita permisalan yang gampang biar nanti ibu-ibu jadi bekel, inget-inget terus gitu. Ada orang bikin bangunan pasang bata. Memang bangunannya bata yang disusun-susun gitu, gak di tembok. Abis dia pasang nih, dia lihat, cakep nih. Dia lagi mengagumi hasil kerjanya, ada kawannya masuk. Dia bilang, siapa nih ngerjain tembok ini? Saya. Bagus kan? Apaan nih kayaknya miringnya dua, dilihatin, iya ya ampun miring nih dua nih, gak simetris. Ih kok bisa miring sih nih, kayaknya tadi pas ngerjain nih saya lagi kepikiran utang nih kayaknya. Bisa miring kayak gini ya, aduh gimana nih. Ibu-ibu sih sekalian, dia setiap kali lewat dinding itu dia lihat dua yang miring itu dan dia jadi sedih. Sampai karena gak enak banget perasaan dia, dia sampai datang sama mandornya. Dia bilang, boleh gak nih dinding ini saya hancurin, ter saya bangun lagi gitu. Kata mandornya, jangan, udah banyak tuh modalnya, gak usah, udah biarin aja. Tapi ini ada dua yang miring, ya udah gak apa-apa deh gitu. Dia bilang, saya tiap lewat dinding itu tiap galau, tiap kesel, tiap sedih. Sampai datang satu hari, ada teman saya memeriksa bangunan. Terus dia bilang, bagus nih bangunannya, tembok yang ini siapa yang bikin? Saya, bagus. Apaan nih dua miring? Kata dia nih, oh, emang batu batanya semua yang dipasang berapa? 200. Kalau 200 dua yang miring, artinya kamu sudah memasang 198 yang lurus. Itu yang sering terjadi pada hidup kita. Kita suka fokus sama yang kurang, sampai kita lupa sama yang lebih. Bu, semua dari kita dikasih kenikmatan yang sangat banyak. Jangan sampai fokusmu kepada yang kurang-kurang membuatmu kemudian jadi lupa betapa sangat banyaknya kenikmatan yang telah Allah SWT berikan dalam hidupmu itu. Apaan ustazah? Saya gak punya kelebihan ustazah selain berat badan. Enggak gitu. Banyak kelebihanmu. Apa kelebihan kita? Nih, saya kasih tahu. Ibu-ibu seikut sekalian, kelebihan kita, Allah anugerahkan kepada kita kenikmatan namanya iman. Kenikmatan yang sangat amat besar. Tidak Allah SWT berikan kecuali kepada hambanya yang dia cinta. Semua yang hadir di tempat ini, kamu telah diberi kesempatan, kamu telah diberi potensi untuk menjadi seorang hamba yang tercinta di sisi Allah. Bukankah kamu beriman? Bukankah kamu meyakini bahwa Allah adalah Tuhanmu? Nabi Muhammad adalah Nabimu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, jutaan orang-orang di atas muka bumi ini Allah menciptakan mereka, akan tetapi Allah tidak perkenankan mereka untuk mengenal penciptanya. Jutaan di atas muka bumi ini, Allah yang menciptakan mereka semuanya. Akan tetapi Bu, Allah tidak mengizinkan mereka untuk kenal siapa kekasihnya, baginda kita Nabi besar Muhammad. Makhluk yang tidak mengenal khaliknya, ciptaan yang tidak mengenal penciptanya, itu lebih menyedihkan menurut saya daripada anak yang tidak diakui oleh orang tuanya. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia kawin, dia berhubungan badan. Akan tetapi tidak sekalipun dia diizinkan untuk menyebut nama Allah Tuhannya. Ibu pernah ngerasain gak gini? Sebel banget sama orang sampai gak pengen ketemu sama dia. Pernah? Ibu saya tanya lagi. Pernah gak sebel banget sama orang sampai gak kepengen nyebut namanya? Parah juga ya ibu-ibu nih ya. Bu, Allah tuh kayak gitu. Allah tuh kayak gitu. Allah tuh, Bu, kalau enggak suka sama seorang hamba, Allah enggak mau dia menghadapkan dirinya kepada Allah. Allah enggak mau dia sholat menghadap kepada Allah. Allah enggak izinkan dia untuk menengadah tangan meminta kepada Allah. Kenapa? Karena dia tak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak menginginkan memandang wajahnya. Allah tuh kalau benci sama seorang hamba, Allah tidak izinkan dia untuk meletakkan dahi di tempat sujudnya. Allah tak izinkan dia untuk sekedar menyebut namanya. Seumur hidup dia enggak pernah lisannya menyebut nama Allah, padahal Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang menciptakan lisannya. Allah enggak mau. Allah enggak mau. Makanya Allah begitu cinta padamu, dibiarkannya kamu sholat, diperkenankannya kamu untuk memanggil-manggil namanya, diizinkannya kamu siang hari ini duduk di masjid untuk mendengarkan tentangnya, diizinkannya hatimu berdebar-debar, diperdengarkan tentang segala sesuatu tentangnya, diizinkannya lisan-lisan kamu untuk menyebut-nyebut namanya dan bersolawat kepada kekasihnya, diperdengarkannya kepadamu firman-firmannya, apalagi tanda cinta yang lebih besar daripada ini semuanya. Kamu adalah seseorang yang tercinta di sisinya. Jangan pernah iri terhadap siapapun. Kalau ada seseorang yang kamu kepengen iri, irilah kepada mereka yang Allah perkenankan mengingat nama Allah tanpa jeda. Kalau ada seseorang yang kamu irikan, irikanlah mereka yang menyebut nama Allah setiap waktu. Irilah kepada mereka yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun saja yang Allah berikan dalam kehidupannya. Merekalah hamba-hamba tercinta di sisinya. Saya kalau ditanya, ustazah, sepanjang hidup pernah enggak datang rasa iri? Pernah? Pernah. Tapi saya enggak pernah iri sama perempuan yang cantik-cantik itu. Apalagi cantiknya hasil operasi. Enggak asli. Saya enggak pernah iri sama perempuan-perempuan yang duitnya banyak, kaya-kaya gitu ya. Enggak iri saya. Saya enggak kepengen menjadi salah seorang di antara mereka. Saya enggak pernah iri sama seorang perempuan yang suaminya cinta mati sama dia. Saya bayangin kalau saya dicinta matiin sama suami saya susah pasti mau izin ngajar. Bakalan banyak tuh undangan yang pakai persyaratan. Saya akan datang kalau suami saya ngizinin ya. Ustazah, hari ini datang apa enggak? Maaf, tangan saya dipegangin mulu nih. Nyusahin pasti. Betul enggak? Ibu-ibu mau saya dicintai segitunya sama suami saya? Masya Allah. Saya enggak pernah iri sama siapapun, Bu. Yang saya iriin adalah seorang perempuan yang mengingat Allah tanpa jeda. Yang saya ingin menjadi sepertinya adalah

lagi gak senyum. Selalu tersenyum kapanpun dan dimanapun. Karena hati mereka penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Bahkan di saat sakit mereka, bahkan di saat sulit mereka, bahkan di saat-saat paling berat dalam kehidupan mereka, ucapan yang selalu mereka sampaikan adalah alhamdulillah. Luar biasa. Saya ada cerita tuh di buku Bidadari Bumi yang pertama, perempuan yang saya temui di bis. Bolehlah ya saya cerita lagi. Saya hari itu dapat tugas ngajar untuk daurah. Daurah itu pesantren kilat buat perempuan. Tapi kami buatnya Darul Zahra waktu itu. Waktu saya sekolah di Tarim, Hadramaut, Yaman. Saya dapat tugas mengajar di luar, di luar pesantren. Ada daurah yang dilaksanakan atau dibuat oleh guru kami, Khobabah Nur, mengajar perempuan-perempuan di kota Tarim. Saya pagi itu udah siap-siap jalan nih. Saya punya jadwal kajian jam kedua, tapi kendaraannya akan menjemput kami dari sebelum jam pertama. Bis datang mengangkut semua perempuan-perempuan tuh. Ada kayak semacam pemberhentian bisnya gitu. Pagi itu saya udah siap-siap, tapi sebelum bisnya datang saya liatin ada angin. Angin di sana tuh suka kelihatan kalau mau berhembus, Bu, kenceng, muter-muter. Gurun pasir tuh anginnya begitu ya. Saya ingat saya punya jemuran. Hampir semua baju saya lagi saya jemur. Itu kalau misalnya gak saya selamatin, saya takut aja jemuran saya kena angin beliung begitu tuh. Yang akhirnya saya gak punya baju, sama yang paling saya khawatirkan, ada Syekh, ada Habib lagi jalan di depan pesantren. Tiba-tiba, apa ini? Saya sedih, saya gak mau jadi perempuan yang begitu. Jadi akhirnya saya naik lagi, saya selamatin jemuran saya taruhin di ember, saya turun lagi, bisnya udah jalan. Untung saya punya ngajarnya jam kedua. Saya telepon kepada pihak pondok pesantren Putra Darul Mustafa, saya bilang saya punya jadwal ngajar di Darul Faqih waktu itu tempatnya, tapi saya ketinggalan bis. Dia bilang, marhaba ustazah, baru silakan bos. Dia bilang, baik ustazah, kami akan kirimin bus. Saya, Bu, dari sejak umur segitu tuh udah ngajar saya. Jadi kalau ibu-ibu nih ada yang bilang, wah Ustazah Halimah nih lagi viral, ada ustazah baru. Bu, saya gak baru. Saya jadi ustazah udah lama. Ustazah kemana aja ya dulunya ya? Bukan saya yang kemana aja dulunya, kamu yang kemana aja dulunya. Saya udah lama ngajar, dari tahun 2003 saya mulai ngajar di Jakarta. Sekarang udah tahun 2023, udah 20 tahun saya ngajar. Udah hampir separuh dari hidup saya. Tuh ya, ibu-ibu lihat saya umurnya kayak berapa nih? Ibu-ibu sekalian, jadi saya bahkan udah ngajar dari di Tarim. Gak lama saya didatengin bis. Ternyata itu adalah bis yang tadi nganterin orang, perempuan banyak itu, balik lagi buat jemput saya sendirian. Jadi itu bisnya bis besar yang isi 60-an orang, penumpangnya saya sendirian. Jalanlah nih bis nih. Alhamdulillah gak seberapa jauh, ada nenek-nenek gitu berhentiin bis, naiklah dia. Kita di sana tuh biasa menegur siapapun, karena memang di sana itu gak ada orang non-muslim, gak ada, semua Islam.
Dan semua orang tuh kayak bersaudara gitu. Saya ngerasain innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin satu sama lain tuh bersaudara justru di negeri sana. Di kota Tarim namanya. Saya tegur beliau gitu, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya hubaba." Terus dia bilang, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya bunayya." Gitu, dia biasa tuh manggil di sana kayak anakku gitu. Padahal baru pertama kali ketemu. Saya mau tegur dia gitu, "Kifalukum hubaba." Dia bilang, "Alhamdulillah, bukhair, alhamdulillah." Saya mau ajakin ngobrol, sok-sokan, sekalian latihan bahasa Arab. Tapi perempuan itu dari awal naik lisannya enggak berhenti, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Saya enggak mau dong gangguin orang lagi zikir. Dia duduk di depan saya dua baris, saya di belakangnya, saya liatin pemandangan, mobil melaju cukup kenceng. Tiba-tiba ada anak kecil nyebrang. Mobil akhirnya ngerem takut nabrak tuh anak. Abis-abisan ngeremnya, kayaknya di teken sampai mentok gitu karena takut nabraknya anak kecil. Sampai bikin saya waktu itu kurus, Bu. Itu saya jangan salah. Ibu-ibu sih sekalian, saya waktu itu kurus banget. Saya tuh begitu dibilang, begitu mobilnya itu ngerem, saya kan itu otomatis kan kita ke belakang terus ke depan kan begitu. Terantar

Itu enggak. Tenang, ibu-ibu sekalian. Berat badanmu bertambah, insya Allah seberat itu pulalah pahalamu di sisi Allah. Berat badanmu lebih, insya Allah lebih pula kedekatanmu dengan Allah. Terus bu, saya dengar lagi katanya nih ya, di planet Mars 100 kilo sama dengan 35. 100 kilo di bumi sama dengan 35 berat di planet Mars. Jadi kalau ada orang bilang, kamu kok gemuk banget? Enggak, saya enggak gemuk, saya cuma salah planet. Dah. Bu, ini perempuan di depan saya nih bu nih, badannya cukup besar, ibu-ibu sekalian, dia jatuh ke bawah, terpelanting kemudian bu, ibu-ibu sekalian, dia jatuh ke tangganya bis itu, dia berusaha untuk mempertahankan badannya dengan pegang besinya, ternyata di bagian besinya tuh ada yang menonjol, masuk ke kulitnya, berdarah, dia lepaskan lagi, kemudian terpelanting sampai ketika mobil tersebut, bis tersebut berhenti, dia dengan darah-darah di badannya tergeletak tepat di depan saya. Ibu-ibu sekalian, saya kaget banget, gak nyangka peristiwa sesederhana itu membuat dia mendapatkan efek yang cukup berat begitu gitu. Tapi lebih kaget lagi sama wajahnya ketika itu. Gak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya rasa. Dia tersenyum dengan indahnya sambil melihat ke arah atas langit-langitnya bis. Dia bilang, Rabbuna Karim, Allah Maha Baik, makasih ya Allah. Saya mikir, jangan-jangan kena sarafnya nih. Saya tanya sama beliau sambil berusaha buat saya bangunkan, Kaif halik hubaba? Gimana kabarmu hubaba? Alhamdulillah, Rabbuna Karim, alhamdulillah. Alhamdulillah ya nak ya, Allah Tuhan kita baik banget ya nak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senyum, senyum. Saya tanya sama dia, kenapa begitu? Saya gak ngerti di mana letak kebaikan Allah yang dia rasa di saat dia sudah dibentur-benturkan sekeras itu, bahkan sampai berdarah-darah badannya kala itu gitu. Saya gak ngerti letak kebaikan yang dia lihat tuh di sisi mananya. Dan dia dengan senyum sumringahnya, dia bilang, kamu kan pernah dengar nak hadisnya Nabi Muhammad, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah kalau lagi cinta sama seorang hamba, diujinya hamba tersebut. Alhamdulillah nak, Allah lagi cinta sama kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tinggal bengong aja. Sampai saya turun, saya ngajar, abis itu saya pulang, saya makan, terus sampai malamnya. Wajah dia, ucapan dia tidak saya lupakan. Sampai malam hari itu saya ingat, saya gak bisa tidur semalaman. Air mata saya tak berhenti mengalir. Saya merasa malu sekali sama Allah Subhanahu wa taala.

berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara saya bergelimang nikmat tidak saya syukuri ketika

dikasih sedikit ujian, saya tak berhenti meratapi. Di antara hamba-hamba Allah, ada yang mampu mensyukuri bahkan sakit, ada yang mampu mensyukuri bahkan luka, ada yang mampu mensyukuri bahkan yang orang lain sebut sebagai derita. Sementara kita dikasih kenikmatan bergelimpangan, sementara kita dibuat Allah subhanahu wa ta'ala kesana kemari dengan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang tak pernah ada putus-putusnya, kita lupa mensyukurinya. Namun jika dikasih ujian sekecil apapun, kita mendadak merengek-rengek, merasa di

0: menderita, merasa diri bahwa Allah telah memberi ujian yang paling besar dalam kehidupan kita. Bukan yang menipis, bukan uangmu, tapi syukurmu. Bukan yang berat, bukan hidupmu, akan tetapi kemampuan untuk berdamai dengan takdir yang belum kamu miliki. Yuk, belajarlah menikmati dan mensyukuri kenikmatan. Suara anak-anak, syukuri. Suami yang tidur sambil ngorok, syukuri. Bu, kalau dia meninggal duluan, saya berani jamin padamu, kamu akan rindu bahkan suara ngoroknya. Beneran? Suara tawa anak-anak, suara tangis anak balita, syukuri. Kamu hari ini duduk di majelis ini, dengerin saya bicara tentang Allah, syukuri. Kamu bisa berkumpul dengan orang soleh-soleha, kamu bisa berkumpul dengan perempuan-perempuan soleha, bersolawat bersama-sama tadi, syukuri. Ada banyak sekali kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai fokusmu kepada sedikit ujian yang Allah berikan membuatmu lupa begitu banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupanmu. Jika ada ujian, itu hanya dua batu bata dari 200 batu bata yang bagus. Cuman masalahnya fokus kamu tuh kepada hal-hal itu. Yuk, kita fokus kepada apa yang sudah kita punya. Jangan lihat pada apa yang kamu belum punya. Syukuri apa yang ada. Jangan kejar terus-terusan apa yang belum ada. Iya Bu, kamu punya anak, syukuri. Yang punya suami, syukuri. Yang belum punya, syukuri. Iya kan? Karena ya Bu ya, nih kalau urusan berumah tangga nih, ada banyak orang-orang yang berumah tangga tapi yang ngelihatnya tuh gini, enak ya yang gak punya suami tuh gak ribet. Betul? Sementara nih ada yang jomblo nih bilang kayak gini, enak ya yang udah punya suami, ada yang selalu nungguin. Gitu. Itu sih emang manusia gitu tuh. Manusia sukanya kayak gitu. Ini yang Allah sebut innal insana li rabbihi lakanud. Kata Allah SWT, sungguhnya manusia ini kepada Tuhannya susah terima kasihnya. Susah terima kasihnya. Itu manusia secara umum kayak gitu. Tapi hamba-hamba yang tercinta enggak gitu. Hamba yang tercinta kata Allah, wa qalilun min ibadiyasyakur, sedikit sekali hambaku. Kelas tinggi nih, elit-elit hambanya Allah, qalil, sedikit jumlah mereka, min ibadiyasyakur, dari hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Alhamdulillah. Dah, syukurin aja. Belajar kita untuk berdamai dengan tiap takdirnya Allah Subhanahu wa taala sambil tetap yakin bahwasanya bahkan di saat gelap langit yang sedang kita jalani, Allah Subhanahu wa taala menyimpan di sebaliknya keindahan-keindahan, menyimpan di sebaliknya kenikmatan-kenikmatan yang kita akan selalu mendapatkannya. Bahkan dalam tiap sakitnya cubitan yang Allah Subhanahu wa taala cubit kita dalam kehidupan di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang besar, janjikan kenikmatan-kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala hanya akan berikan kepada kita yang paling indah di atas muka bumi ini. Insya kita hanya perlu untuk tetap memastikan iman penuh dalam hati kita. Kita hanya perlu untuk terus memastikan bahwasanya rasa syukur memenuhi seluruh ruang hati kita. Kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan penuh syukur, insyaallah kita akan senantiasa menjadi hamba-hamba yang tercinta di sisinya, hidup dalam bahagia, mati husnul khotimah di akhirat, masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPI Jakaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Tukan nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0289

0: apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Anda ingin bermohon kepada Allah dalam keadaan sakit seperti sekarang nih. Ada wabah, ada penyakit, minta. Jadi saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran, sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasianya, supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, rumus ini bisa ditemukan di Quran.